0: Oke, bisa dulu kita keinget Pro 4 informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cebi dulur. Kerajinan Sulaman menjadi andalan ekonomi Kota Pariaman dengan Desa Nara sebagai pusat produksinya. Desa ini telah puluhan tahun memasuk Sulaman berkualitas ke berbagai daerah hingga negara tetangga. Masyarakat Naras menekuni Sulaman secara turun-temurun sejak tahun 1960-an, menghasilkan motif yang rapi dan detail. Kini produknya makin beragam, mulai dari busana pengantin sampai berbagai aksesoris lainnya. Meski teknologi bordir terus berkembang, Sulaman Naras tetap unggul karena dikerjakan manual dengan ketelitian tinggi. Proses yang bisa berlangsung berbulan-bulan ini membuat produknya bernilai tinggi dan banyak diminati pasar. Bang Cebice Dolur Dole-Dole adalah ritual tradisional suku Buton di Bau-Bau yang dilakukan untuk melindungi anak dari penyakit. Upacara ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2021. Ritual ini biasanya dilakukan ketika bayi mengalami gangguan kulit seperti Kaepeta 2021. Ritual ini biasanya dilakukan ketika bayi mengalami gangguan kulit seperti Kaepeta. Tradisi tersebut diyakini berasal dari kisah penyembuhan Beto Ambari pada masa awal kerajaan Buton. Prosesi dipimpin seorang bisa yang memulai dengan doa dan pengusapan menggunakan dupa. Setelah itu, anak dimandikan dengan air bersih campuran bunga dan bahan-bahan simbolis lainnya sebagai bagian dari rangkaian penyembuhan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, ui dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetanggo, bah.
1: Nah.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari

0: aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mang Cek-Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengari dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harum persada bunda.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Bang Cepi Cedulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Dan tentunya masih sama Cik Abas di sini, masih dalam rangkaian Sriwijaya Pagi di kesempatan Minggu 7 Juni 2026. Dan kita masih ngomongi mengenai mainan anak ataupun bermain untuk anak-anak. Tentunya kalau ngomongi bermain buat anak-anak ini punya manfaat besar ya, yaitu membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, motorik, dan kreativitas secara holistik. Nah, bermain juga termasuk stimulasi yang penting untuk meningkatkan kecerdasan, kemampuan berpikir, serta pemahaman dunia sekitar si kecil dalam proses yang interaktif dan menyenangkan. Tentunya Mang Cik Bicik Dulur bisa ngajak anak-anak Mang Cik Bicik Dulur untuk main permainan sederhana, misalnya puzzle, balok susun, atau mainan lain yang ada warna, bentuk, tekstur yang berbeda. Dan tentunya ini akan merangsang imajinasi dan eksplorasi anak-anak tadi. Kita kulik ya untuk info selengkapnya. Tentunya bermain ini merupakan aktivitas yang penting untuk masa anak kanak-kanak, karena usia di sini mereka belum memungkinkan untuk belajar seperti orang dewasa. Anak tentunya bisa belajar melalui bermain. Melalui bermain si kecil ini tentunya dapat stimulasi yang baik untuk tumbuh kembangnya, dan ia dapat mengenal gerakan, bunyi, bau, benda, bentuk, warna, dan sentuhan. Nah, kita akan kulik untuk manfaat bermain untuk mengoptimalkan stimulasi anak ya. Yang pertama itu mengenali lingkungan melalui sensori dan interaksi. Tentunya kalau dalam usia awal kehidupan, bermain bukanlah sekedar hiburan, tapi juga cara bagi anak untuk mengenal dunia sekitarnya ya. Kalau yang namanya bayi itu belajar melalui panca indera. Dan sentuhan lembut, suara lembut, terus juga pandangan dari wajah yang penuh kasih sayang, ini akan membantu mengembangkan hubungan emosional serta menyediakan stimulasi sensori yang penting bagi perkembangan otak mereka. Kemudian ke pengembangan keterampilan motorik ya, yang mana bermain tentunya punya peran penting dalam pengembangan keterampilan motorik ya. Anak-anak ini akan menggenggam, meraih, terus mengeksplorasi benda-benda di sekitarnya. Dan mainan yang dirancang khusus untuk anak-anak, macam mainan gantung berwarna-warni atau mungkin mainan titer yang bisa dikunyah ya. Dan ini bantu merangsang perkembangan motorik halus dan mengurangi ketidaknyamanan saat gigi tumbuh. Selain itu, ada juga banyak cara stimulasi perkembangan motorik anak sesuai dengan tahapannya ya. Kemudian untuk stimulasi kognitif dan sensori, jadi ada mainan dengan warna-warna cerah, kontras tinggi, serta tekstur yang berbeda yang membantu merangsang persepsi visual dan sensori anak. Mainan berbunyi lembut juga bantu anak-anak ini mengembangkan kemampuan pendengaran, terus juga mengenalkan benda-benda yang berbeda secara bertahap, membantu anak memahami perbedaan dan merangsang kemampuan kognitif mereka. Terus juga bermain dengan anak ini melalui nyanyian ya, ini bisa mengenalkan bahasa. Kemudian diajak ngobrol anak-anaknya ya, si kecil tadi. Terus juga ada suara-suara menarik yang membantu mengenalkan bahasa pada tahap awal. Anak-anak mulai mengasosiasikan suara dengan objek dan perasaan yang merupakan langkah pertama dalam perkembangan bahasa. Dan tentunya penelitian ini telah membuktikan bahwa anak yang mendapatkan stimulasi yang berkualitas punya kemampuan motorik, kognitif, dan kepercayaan diri yang lebih baik deh. Dan anak-anak pun di sini cenderung lebih berhasil di sekolah dibandingkan dengan anak yang kurang mendapatkan stimulasi. Bahkan anak dengan genetik yang sama pun akan berbeda performanya di sekolah kalau dibesarkan dengan stimulasi yang berbeda. Manfaat bermain sebenarnya tidak hanya baik untuk tumbuh kembang si kecil ya, tapi

0: biarkan si kecil aktif bermain, ternyata juga dapat membantu mempermudah mengcebicedul-dulur sebagai wong tua dalam menyapih si kecil, terutama untuk anak usia 2 tahun atau di bawahnya, karena dengan aktif bermain si kecil ini tidak lagi fokus untuk menyusu, apalagi jika si anak ini menyusu hanya bertujuan untuk mencari kenyamanan saja, ya. Terus juga ada permainan yang sesuai dengan tahapan usia anak. Nah, di sini Makcik Becek dulu-dulu sebagai wong tua bisa melakukan permainan sederhana tapi mengasyikkan dengan si kecil, ya, ataupun dengan anak-anak Makcik Becek dulu-dulu. Karena selain bermanfaat untuk perkembangan anak, permainan ini pun dapat mempererat hubungan orang tua dan si kecil. Nah, kita bedah siko-siko, Makcik Becek dulu-dulu. Untuk permainan anak atau bayi usia 0 sampai 6 bulan, di mana di sini wong tua dapat melakukan permainan sederhana macam membuat bunyi-bunyi, ya, misalnya bertepuk tangan, menjentikkan jari, dan tentunya wong tua juga dapat memberi mainan yang berbunyi dan berwarna-warni bagi anak. Nah, mainan berputar yang mengeluarkan musik juga dapat dipasang di atas tempat tidurnya, ya. Bernyanyi sambil bertepuk tangan disertai dengan ekspresi muka yang bervariasi, ini merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi wong tua dan juga si kecil tadi. Nah, wong tua juga dapat mengajak si kecil dengan menari, dengan menggendongnya dalam dekapan dan bergoyang sesuai dengan irama musik. Terus kita ke permainan untuk bayi usia 6-12 bulan, yang mana ini pada saat si kecil sudah menginjak usia 6-12 bulan, wong tua dapat menstimulasi perkembangannya dengan mengajaknya bermain cilu bah. Nah, pasti Makcik Becek dulur-dulur ya paham dengan mainan cilu bah, ya. Nah, di sini mengajak si kecil ini berpatut di muka, cermin juga bisa jadi alternatif, ya, karena umumnya si kecil mulai sadar akan dirinya sendiri dan tertarik untuk bercermin sambil memperhatikan dirinya. Nah, di sini wong tua juga sudah dapat kecil mulai sadar akan dirinya sendiri dan tertarik untuk bercermin sambil memperhatikan dirinya. Nah, di sini wong tua juga sudah dapat membiasakan membacakan buku cerita menjelang tidur buat si kecil. Bisa pilih buku cerita dengan gambar yang menarik dan berwarna-warni agar anak-anak tertarik, ya. Terus yang berikutnya, permainan untuk anak usia 1 tahun ke atas. Untuk anak usia 1 tahun ke atas, orang tua dapat mengajaknya bermain menyusun balok atau mungkin puzzle sederhana, yang mana permainan ini akan membantu perkembangan anak dengan mengasah kemampuan berpikir dan memecahkan masalah, ya. Wong tua juga dapat merangsang imajinasi anak dengan bermain peran, misalnya bermain sebagai penjual dan pembeli, sebagai toko kartun favoritnya dan lain-lain sebagainya. Nah, tentunya itulah tadi, ya, pembagian-pembagian permainan untuk anak-anak sesuai dengan usianya.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: nitip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: lagi ngapain, Cung?
1: Lagi main ini, Yai.
0: Apaan tuh?
1: Slot.
0: Hah? Judi online?
1: Yai, mau cepet kaya enggak?
0: Cung, Yai ada mainan lebih seru.
1: Apaan tuh?
0: Kalau kamu bisa menangkap cahaya senter ini, Yai kasih hadiah.
1: Mana mungkin bisa menangkap cahaya?
0: Ya, sama dengan judi online. Mustahil kaya dan bahagia. Layaknya menangkap sinar senter dan mengejar badai.
1: Capek dan merugikan.
0: Tuh, kamu tahu.
2: Judi online itu seperti makan keripik. Sekali coba, susah berhenti. Tapi bedanya, yang ini bikin kantong bolong, bukan perut kenyang.
0: Mumpung dia sibuk nangkep sinar senter, aku pinjam dulu HP-nya. Mau nelpon Yayang Beb?
2: Kita pantun ke dulu. Minum kopi pakai gelas kaca, giling padi menjadi beras. Judi online awalnya coba-coba, ujung-ujungnya isi dompet terkuras.

0: sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Baca-baca dulu-dulu kita keinget Pro 4 informasi sedengar dari Pro 4 informasi yang pertama baca-baca dulu-dulu. Pariaman sebagai daerah pesisir memiliki kuliner khas berbahan hasil laut. Salah satunya daerah pesisir memiliki kuliner khas berbahan hasil laut. Salah satunya Salatawa. Cemilan goreng ini mudah ditemui di kawasan pantai dan menjadi bagian penting dari kuliner setempat. Salah berarti goreng, sedangkan lawak berarti ikan. Namun, Salatawa tidak berbentuk ikan utuh. Hidangan ini dibuat dari adonan ikan yang dicampur tepung, dibentuk kecil, lalu digoreng hingga renyah. Terdapat dua jenis Salatawa, yaitu salat keras dari ikan asin, serta salat lunak dari ikan segar. Biasanya Salatawa disajikan sebagai pendamping sarapan, terutama bersama ketupat gulai. Informasi berikutnya, Mang Cek Bicek Dolor, Salude. Alat musik tradisional yang unik berasal dari Sulawesi Utara, yang mana alat ini dimainkan dengan cara dipetik sambil dipukul seperti kentongan. Di bagian tengah salude terdapat senar atau dawai berjumlah gandeh. Dulunya, alat ini digunakan untuk mengiringi upacara adat dan upacara keagamaan. Namun saat ini salude mulai dimainkan untuk acara pesta, karnaval hingga acara ritual lamaran. Salude punya ukuran yang cukup besar dan berat, biasanya dimainkan sambil duduk atau dipangku dengan menggunakan tali pengikat. Jika dimainkan sambil berdiri, biasanya si pemain melakukan gerakan tarian mengikuti irama yang dimainkan.
1: Wah, kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Bah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
5: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

Dicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

sedulur, kita bersama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: 88, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Supaya mengcipi sedulur, kita keinget perompat informasi sedengat dari perompat. Informasi yang pertama mengcipi sedulur, rendi alat musik tradisional asal Bali yang terbuat dari serangkaian tabu atau batang bambu yang dipasang secara horizontal dan disusun berurutan. Jumlah tabuh bambu dalam satu set rindik juga bervariasi, tergantung pada ukuran dan jenis alat musik yang digunakan. Umumnya, rindik terdiri dari sekitar 11-13 tabung bambu yang disusun secara berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setiap tabuh bambu memiliki diameter berbeda. Tabuh bambu yang lebih kecil menghasilkan nada yang lebih tinggi, sedangkan tabuh bambu yang lebih besar menghasilkan nada yang lebih rendah. Cara memainkan rindi adalah dengan menggunakan dua bilah bambu yang disebut talu untuk memukul tabung bambu. Pemain rindi memegang satu talu di tangan kiri dan satu talu di tangan kanan dan memukul tabung bambu dengan cara yang berbeda untuk menghasilkan nada yang diinginkan. Informasi selanjutnya mengcik bicara dulu, ada sebuah tarian yang mengandung unsur tumbuhan, yaitu Tari Batik Pace dari Pacitan. Tari Batik Pace menampilkan pesona batik Pace khas Pacitan sekaligus proses membuat batik tersebut dalam koreografinya. Tari ini merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup populer di Jawa Timur dan masih sering dipentaskan dalam acara seperti penyambutan tamu besar, pernikahan, dan kegiatan lainnya. Nama batik Pace sendiri merujuk pada jenis batik khas Pacitan sekaligus buah Pace alias mengkudu yang banyak tumbuh di kota tersebut. Tarian ini dipentaskan oleh 5 orang penari. Tarian ini diiringi oleh musik dari 2 pemukul tabu perkusi dan 2 pemain slenten.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Abah, udah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
3: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema "Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa". Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
6: Ngak luhuring budaya sinar tanha bedah luwiting kagunan.
5: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
7: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
5: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
8: Mang Cek Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Dulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas.

0: Ya makanya bisa dulur-dulur gitu masuk di obrolan komunitas ya. Yang mana untuk kesempatan hari ini di hari Minggu 7 Juni 2026 Cik Abas ada kawan ngobrol di kesempatan hari ini. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol ya, berbincang-bincang dengan narasumber kita. Kita sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Nah, di sini Mang Cebi Cedul-dulur, tentunya ada M. Ricky ya, Agustian, benar. Ini ketua pelaksana kegiatan donor darah. Kemudian ada Aulia Zaibullah Putri.
2: Iya.
0: Divisi acara kegiatan donor darah. Yang mana untuk ini kita bersama teman relawan Palembang Indonesia, wilayah Palembang, dengan tema hari ini di gerakan anak muda peduli kesehatan kemanusiaan melalui donor darah. Nah, kalau boleh tahu mungkin bisa dipelajari dikit. Ini teman relawan Palembang Indonesia.
2: Teman relawan Indonesia.
0: Oh, teman relawan Indonesia wilayah yeah. Palembang. Yeah. Oke. Sudah berapa lama kalau boleh tahu ini?
2: Kalau untuk di Palembang itu mulai dari 2025. Kalau untuk teman relawannya sendiri di tahun 2022.
0: 2022.
2: Iya.
0: Ini berarti untuk teman relawan Indonesia yeah. 2022, sementara di Palembang dari 2025.
2: Iya.
0: Baru berarti ya?
2: Iya, baru.
0: Belum setahun.
1: Sudah setahun ini, sudah masuk ini ke periode kedua.
0: Oh, ini sudah masuk ke periode kedua. Oke lah. Nah, ini ada dibawa gerakan anak muda peduli kesehatan dan kemanusiaan melalui donor darah. Berarti bakal ada acara kegiatan donor darah.
1: Betul. Ya, betul.
0: Kalau boleh tahu, ini sudah yang keberapa kali kegiatan donor darah ini?
1: Untuk sekarang itu baru pertama kali kami dari teman relawan Indonesia.
0: 2026.
1: Ya, tahun 2026.
0: 2020 pernah? Pernah?
2: Belum pernah.
0: Oh, ini baru yeah, pertama. Oke, baiklah. Dan Ricky sebagai ketua pelaksana kegiatannya. Yeah, kenapa ini akhirnya ada salah satu kegiatannya yaitu donor darah, Ricky?
1: Kebetulan tanggal 13 nanti itu ada kalau nggak salah hari donor darah nasional.
0: Nah, tanggal 13 Juni.
1: Ya, betul. Oh, 13 gitu. Juni.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kebetulan kami dari program Departemen Sosial melaksanakan kegiatan donor darah tersebut bertepatan dengan Hari Donor Darah Nasional.
0: Jadi pas memang momennya ya diambil ya.
1: Momennya.
0: Dan Ricky sebagai ketua pelaksana kegiatan donor darah.
1: Betul.
0: Dan kalau Aulia sendiri sebagai divisi acara.
2: Iya.
0: Oke lah. Nah, ini kalau boleh tahu, kita ke teman relawan Indonesianya ya, 2025-2026. Ricky memang sudah dari 2025.
1: Betul, 2025.
0: Untuk periode?
1: Periode untuk sekarang ini periode kedua.
0: Periode kedua.
1: Jadi udah dua periode.
0: Sudah dua periode, oke lah. Untuk struktur organisasinya sendiri ini, berdasarkan apa nih dipilih? Kebetulan Ricky dipercaya kan sebagai ketua pelaksana. Apakah Ricky sebagai ketua ini teman relawan Indonesia wilayah Palembang juga?
1: Bukan, Pak. Kebetulan saya diamanakan sebagai ketua Departemen Sosial.
0: Oh, gitu. Oke, oke. Berarti banyak ini ya.
1: Iya, banyak.
0: Banyak divisi ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Dan kebetulan Ricky sebagai divisi
1: Departemen Sosial.
0: Departemen Sosial. Begitu juga Aulia.
2: Iya.
0: Oke, kalau boleh tahu untuk teman relawan Indonesia di wilayah Palembang ini berapa divisi ada?
1: Kalau dari Palembang itu ada 3 divisi ya?
2: 4.
0: Ada 4. Oke, ya? Oke. Okay.
1: Yang pertama itu dari kaderisasi. Kedua itu partnership. Yang ketiga sosial.
2: Sosial sama Medinfo.
1: Oh iya, Medinfo.
0: Medinfo itu apa?
1: Medinfo itu bagian dokumentasi.
0: Dokumentasinya. Oke lah. Kalau Ricky sama Uleh di divisi Departemen Sosial.
2: Yeah. Kalau Aulia di top man, pengurus inti.
0: Oke, okay. Pengurus intinya berarti mencakup semua.
2: Iya, sekretaris sih kak.
0: Sekretarisnya dari teman relawan
1: Indonesia,
0: Indonesia wilayah Palembang. Oke lah kalau gitu. Dan Aulia dipercaya sebagai divisi acara.
2: Iya. Oke.
0: Ini kalau boleh tahu nih untuk pelaksanaan kegiatan donor darah ini sendiri, ini bakal dilaksanakan di tanggal
1: 13 Juni.
0: Itu hari apa tuh?
1: Itu Sabtu. Hari Sabtu kan?
0: Hari Sabtu. Sabtu ke depan. Dari jam berapa ke jam berapa?
2: Kalau acaranya dari jam 8 mulainya sampai jam 12.
0: Tercetus akhirnya pun teman relawan Indonesia untuk wilayah Palembang ini untuk melaksanakan donor darah selain yang tadi ya, selain momen hari donor darah itu, kenapa itu? Selain itu kan alasan apa namanya di momen hari donor darah. Nah, tapi kan mungkin sebelumnya kita teman relawan Indonesia wilayah Palembang ini baru mau melaksanakan salah satunya donor darah ini. Kenapa tercetus itu? Selain alasannya memperingati hari donor darah itu. Ada gak alasan lain?
1: Kemungkinan ya seperti judul atau tema ya, generasi muda. Kami dari teman relawan ingin mengajak khususnya generasi muda, tidak hanya generasi muda tapi masyarakat untuk mengikhlaskan darahnya sedikit ya untuk masyarakat yang membutuhkan.
0: Tapi yang menggerakkannya anak muda gitu ya?
1: Iya, yang masih anak muda.
2: Jadi kami itu collab sama PMI.
1: Iya.
0: Oke, collab dengan PMI untuk melaksanakan acara donor darah ini. Yeah. Oke lah. Kalau untuk syarat-syaratnya nanti, apa tuh kira-kira?
2: Kalau syarat umumnya itu usianya itu minimal 17 tahun sama berat badannya 50 tahun.
0: 50 kilogram?
2: 50 tahun, iya sorry. 50 kilogram. Jadi kalau untuk syarat lebih lanjutnya, dicek di IG teman relawan aja, soalnya dapat syarat-syarat juga kan dari PMI-nya
0: dari
2: langsung.
0: PMI, oke. Yeah. Nah akhirnya PMI juga mempercayakan untuk berkolaborasi. Ada kesulitan nggak sih? Kesulitan nggak pada saat untuk mencetuskan ide ini kemudian berkolaborasi? Pastinya yang namanya donor darah pasti berkolaborasi dengan PMI ya. Yeah. Ada kesulitan nggak?
2: Alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar aja.
1: Sejauh ini lancar.
0: Ide-ide memang ide ini, ide bersama gitu ya?
1: Ya, kami sebelum melaksanakan program kerja ini, kami berdiskusi dulu dengan teman-teman yang lain, anggota dan pengurus yang lainnya.
2: Iya kan?
0: Iya. Dari Ricky sendiri, akhirnya ditunjuk sebagai ketua pelaksana ini, ada semacam langsung ditunjuk atau ada apa nih? Apakah seleksi dulu atau gimana tuh?
1: Enggak pak, jadi kami tuh ada dari program sosial itu setiap bulannya ada program kerja. Jadi program kerja tersebut ada yang menanggung jawabi.
0: Oh gitu.
1: Ya, alias ketua pelaksana.
0: Ketua pelaksana.
1: Jadi kebetulan di bulan ini Ricky jadi ketua pelaksananya.
0: Ditunjuk ya?
1: Iya.
0: Sebagai langsung Ricky.
1: Iya.
0: Tapi Ricky akhirnya menyanggupi itu gimana ceritanya?
1: Kalau menyanggupi itu dari support kawan-kawan juga.
0: Okay.
1: Kawan-kawan juga, kami kan ada beberapa divisi ya. Kami berdiskusi, rapat, menentukan tema, pelaksanaan. Jadi terbentuknya jadi program ini.
0: Sebagai ketua akhirnya.
1: Iya, sebagai ketua.
0: Sempat ini nggak sih ngerasa, aduh, ketua pelaksana. Sempat ngerasa gitu nggak?
1: Alhamdulillah
0: aman ya.
1: Dari niat hati gitu. Aman.
0: Oke. Untuk Aulia nih, Aulia. Ini kan Aulia sebagai divisi acara kegiatan ya. Nah, sudah berapa persen kira-kira?
2: Sudah di 80% lah. Kalau divisi acara tinggal nyebar form aja Kak untuk data.
0: Salah satunya ke sini itu ya.
2: Iya.
0: Nah, pada saat kemudian Aulia ditunjuk sebagai penanggung jawab divisi acara untuk kegiatan, apakah memang Aulia pernah punya pengalaman juga sebagai divisi acara?
2: Iya, lumayan sering. Biasanya kalau ada acara-acara divisi acara, kita kan random ya. Di diputar. Kalau pengurus itu biasanya kepanitiaannya diputar gitu.
0: Di rolling lah.
2: Iya, di rolling. Kita juga ngambil dari anggota juga kepanitiaannya gitu.
0: Nah, sebagai divisi acara ada apa namanya? Teman-teman yang bantu-bantu.
2: Ada. Ada. Kita totalnya kalau divisi acara itu ada 8, satunya penanggung jawabnya.
0: Penanggung jawabnya iya,
2: Aulia
0: gitu. Sejauh ini katakanlah untuk apa bakal ada kegiatan donor darah ini, kalau dari Ricky dan Aulia ini gak sih, optimis gak sih acara ini bakal berjalan dengan sesuai dengan rencana?
2: Optimis banget.
0: Pak. Kenapa optimis itu? Banget. Ada support dari manakah atau gimana?
2: Dari teman-teman juga pada optimis, jadi kita juga optimis juga.
0: Jadi aura positifnya dapat dari teman-teman juga ya. Selama menjadi katakanlah member teman relawan Indonesia khususnya di wilayah Palembang ini, kalau awal-awal masuk jadi member ini ada semacam ini nggak sih, ada ujian atau tesnya? Sepengalaman Ricky
1: ada kak. Jadi kami sebelum ikut teman relawan ini, kami dites wawancara dan ngisi giveform ya kalau untuk
2: anggota itu ngisi giveform. Terus ada project sosial gitu kak.
1: Betul, dites dulu training.
2: Kalau untuk pengurusnya baru wawancara.
0: Berarti datang daftar gitu ya, dipanggil.
2: Kebetulan kita untuk pendaftaran online sama wawancara juga online karena pusatnya itu di Bandung.
0: Oh gitu. Oh, pusatnya
2: kita
0: justru di Bandung.
2: Cabang Palembang gitu.
0: Bukan Jakarta.
2: Bukan.
0: Oh gitu. Palembang cabang ke berapa sih?
2: Cabang ke
0: kesekian.
2: Tiga empat gitu.
1: Sesudah ya. Jakarta kalau.
2: Iya, hampir bareng sama Jakarta kemarin.
0: Oh, dari pelopornya di Bandung,
2: iya,
0: ya. Perintisnya di Bandung, kemudian baru Jakarta,
2: Palembang,
0: dan jarak Jakarta Palembang itu hampir bersamaan.
1: Kurang lebih hampir.
2: Iya.
0: Hampir bersamaan. Kenapa akhirnya begitu dibuka di Palembang, Ricky dan Aulia tertarik untuk bergabung? Karena, ada semacam motivasi apa?
2: Karena kalau Aulia sendiri itu kan suka nih kegiatan sosial-sosial, terus juga kalau keluar rumah itu susah kan izin, tapi kayaknya kalau ikut kegiatan sosial bakal diizinin gitu.
0: Alasan ya?
2: Iya, tapi lebih ke suka juga untuk berdampak ke masyarakat, ke orang-orang gitu. Kalau lihat orang-orang bahagia tuh ikut bahagia gitu.
0: Istilahnya tuh pun kalaupun alasan keluar rumahnya memang karena positif gitu ya.
2: Iya.
0: Berarti support dari orang tua
2: ada.
0: Apa membolehkan khusus keluar ke sini atau ayahnya keluar kemana-mana?
2: Tergantung alasannya ya. Itu
0: izin keluarnya salah satunya alasan jadi ini. Kalau dari Ricky sendiri support keluarga gimana?
1: Kalau support keluarga itu mendukung mbak, yang pastinya ini kan kegiatan positif ya, kegiatan positif. Yang dimana kalau niat Ricky itu untuk menambah relasi, wawasan, serta ilmu, sekaligus berbuat baik pada masyarakat secara langsung.
0: Ada apa namanya itu turun langsung ya.
1: Iya.
0: Okelah. Nah, selain donor darah, ini kan kalau di Departemen Sosial ada banyak agenda apa sih? Agenda-agenda yang pernah di apa namanya itu yang pernah dilaksanakan?
1: Untuk tahun ini atau tahun kemarin, Pak?
0: Ya, pokoknya sebelum donor darah deh ada.
1: Kalau kami sering melaksanakan kegiatan volunteer trip ya.
2: Iya.
0: Apa tuh?
1: Volunteer trip itu apa?
2: Jadi kita membuka peluang buat masyarakat umum untuk ikut kerelawanan di TRI ini. Biasanya kita adain kegiatan di panti jompo.
0: Oh gitu. Oke. Jadi banyak yang di ini ya. Apa namanya itu? Istilahnya itu teman relawan ini sebagai pendamping.
2: Iya.
0: Dan masyarakat yang ikut berpartisipasi.
1: Betul.
0: Okay lah. Sejauh bergabung menjadi anggota Teman Relawan Indonesia ini, kalau dari Ricky sendiri, ada dampak apa dari buat diri Ricky?
1: Untuk saya sendiri mungkin kak, yang pasti teman-teman nambah,
0: okay.
1: Relasi nambah, mm-hmm. serta wawasan kita terhadap manusia itu, memanusiakan manusia itu mm-hmm. lebih meningkat lagi, berkembang. Mm-hmm. Terus juga kemungkinan kita seperti Haul tadi, melihat orang bahagia itu ikut bahagia juga pak. Mm-hmm. Jadi dari diri sendiri itu mungkin meningkatnya rasa kepedulian sosial kepada masyarakat.
0: Oke. Makanya megang Departemen Sosial gitu ya. Bukan sosial,
1: bukan sosial, tapi
0: memang
1: sosial.
0: Tapi dari Ricky sendiri, ada semacam ini gak sih, apa, ada semacam kebanggaan, oh saya, itu terlepas dari perasaan bahwa, oh saya adalah relawan gitu kan. Nah, ini ada semacam kebanggaan gak gabung di sini?
1: Yang pasti bangga sih Pak. Karena kalau berdampak positif, siapa yang gak bangga pasti bangga dong.
0: Oke.
1: Karena kegiatan relawan ini, yang pasti relawan itu kan kegiatan yang berdampak langsung dengan masyarakat, mm-hmm. secara langsung, mm-hmm. yang dimana relawan itu kegiatannya itu tadi kegiatan positif lah pak.
0: Positif ya.
1: Sangat-sangat mm-hmm. positif. Kalau dia ngomongin bangga, ya pasti bangga, sangat bangga pak.
0: Oke. Untuk Aulia sendiri, ada nggak dampak yang didapat dengan bergabung di sini?
2: Banyak kak. Kita tadi relasi teman-teman tuh juga nambah, rasa kepercayaan diri juga nambah, okay. sama untuk manajemen waktu juga
0: lebih rapi.
2: Iya,
0: jadi ya
2: gitu.
0: Oke. Karena selama ini apa kalang kabut atau gimana manajemen waktu? Nah, selain donor darah ini mungkin ada beberapa agenda-agenda yang akan dilaksanakan. Kira-kira ada berapa agenda untuk tahun ini? Ini kan tahun 2026 kan masih berjalan nih. Untuk tahun 2026, selain nantinya di tanggal 13 ada kegiatan donor darah, ada agenda-agenda apa lagi?
2: Banyak sih kak, biasanya tiap bulan per divisi itu mm-hmm. ada prokernya yeah. masing-masing.
0: Oh gitu.
2: Ya okay, udah ada jadwalnya, tapi nanti setiap bulan juga bakal ada dirapatin lagi okay. untuk kegiatannya.
0: Ada meeting lagi ya. Yeah. Oke, kita kembali ke kegiatan donor darah. Untuk pelaksanaan kegiatan donor darah ini akan dilaksanakan di mana?
1: Kami mengadakan kegiatan ini di Masjid Agung, Pak.
0: Oh, di Masjid Agung?
1: Iya, di Masjid Agung.
0: Oh, gitu. Jadi di dalam, di lingkungan situ?
1: Iya, lingkungan Masjid Agung.
0: Oke. Untuk pendaftaran, sudah dibuka kah?
2: Hari ini dibuka.
0: Mulai hari ini?
2: Iya, nanti bakal di up flyernya di IG.
0: Oke, informasinya kita. Di IG. Apa nama IG-nya?
1: Teman Relawan Palembang.
0: Oke, IG-nya Teman Relawan Palembang. Harus follow nggak sih atau gimana? Biar bisa daftar.
2: Di follow. Tahu kegiatan-kegiatan kita.
0: Tapi nggak dikunci kan?
2: Enggak.
0: Ya. Enggak. Jadi walaupun bukan teman masih bisa lihat gitu.
1: Masih bisa.
0: Target. Ini ngomongin target ya. Pasti kan kalau misalnya kegiatan donor darah itu, kita harus dapat targetnya, katakanlah nih 100 kantong minimal gitu. Nah, targetnya gimana tuh?
2: Untuk target kita insya Allah menyanggupi 50 orang.
0: Per acara?
2: Per acara.
0: Acara cuma hari itu dong?
2: Iya.
1: Satu hari
2: itu dong.
0: Oke, jadi minimal 50 ya?
2: Iya.
0: 50 pendaftar atau
2: 50 pendonor? Pendaftar.
0: 50 kantong.
1: Iya, kantong darah.
0: Oke. Karena kan belum tentu ya, misalnya ada yang datang 100 tuh, ya. Misalnya datang 100, kan itu kan masih dicek lagi kan di sana kan?
2: Iya.
0: Dari tekanan darahnya, kemudian ya macam-macam lah untuk persyaratannya itu. Nah, misalnya dari 100 pengunjung, ini harapannya apakah 100-100-nya itu bakal dapat kantong darah atau gimana? Atau ya udah jalan aja itu. Dari Ricky sendiri harapannya?
1: Kalau harapannya yang pasti kalau 100 daerah itu di luar ekspektasi lah Pak ya. Tapi kan masyarakat nih sebelum dicek donor darah kan dicek kesehatannya.
0: Benar, benar.
1: Apa dia menyangkupi untuk donor darah atau
0: tidak? Benar. Nah, karena walaupun mereka datang nih ternyata pada saat dicek belum boleh misalnya kan, atau mungkin kan tidak semua orang tuh suka ini ya, jarum suntik ya. Ada yang memberanikan diri kan. Tapi begitu sampai di lokasi tegang gitu.
1: Lihat jarumnya angsa besar itu,
0: Pak. Oke lah, sekali lagi boleh untuk Ricky ataupun Aulia untuk promosi apa namanya kegiatan donor darahnya akan dilaksanakan tanggal berapa, kemudian cara pendaftaran segala macam.
2: Oke. Jadi untuk kegiatan donor darah sendiri dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 di lokasinya Masjid Agung mulai dari jam 8.
0: Jam 8 pagi. Yeah. Oke, cara pendaftarannya.
2: Untuk cara pendaftarannya sendiri nanti kita bakal up flyer terus ada barcode untuk ngisi gift formnya.
0: Oh gitu. Ngambilnya di IG.
2: Di IG. Atau
0: ada flyer yang disebarkan secara manual. Misalnya nih di seputaran Bundaran Air Mancur, dikasih-kasih gitu ada yang dicetak lah, katakanlah.
2: Bisa jadi iya.
0: Flyer yang dicetak. Oh iya masih lama juga kan? Iya. Tanggal 7 ya, sekitar seminggu lagi ya berarti ya.
2: Tapi kita tutup pendaftarannya di tanggal 10.
0: Oh gitu.
2: Ya karena mau didata juga sama pihak PMI-nya.
0: Berarti 3 hari lagi dong. gimana itu? Bisa mungkin minta tolong di share gitu ya?
2: Iya, biasanya juga kita pengurus sama panitia itu nge-up juga di Instastory.
0: Okay.
1: Kami juga bekerja sama dengan beberapa ya ini komunitas Pak jadinya.
0: Oh gitu.
2: Minta delegasi juga.
0: Dengan ini apa support dari pihak terkait apa dari mana saja? Misalnya dari apa namanya kementerian apa gitu ada nggak sih? Atau dari pemerintah kota atau pemerintah provinsi ada nggak?
2: Dari himpunan remaja Masjid Agung.
0: Irma. Dari ya, Irma.
2: Yayasan Masjid Agung tuh.
0: Yayasan Masjid Agung ya. Oke lah. Nah untuk Ricky sama Aulia terima kasih ya untuk kehadirannya. Mudah-mudahan lancar-lancar ya acaranya.
2: Amin.
0: Dan apa namanya itu buat yang pengen tahu IG-nya tadi. Di teman relawan Palembang boleh lihat di situ istilahnya dikepoin di situ ya untuk informasi lebih lanjut ya. Sekali lagi mudah-mudahan lancar acaranya. Amin. Amin. Ya sesuai dengan yang diharapkan. Amin, minimal 50 kantong gitu kan. Kalau bisa lebih gitu ya. Iya. Dan untuk Ricky dan Aulia sekali lagi sukses untuk pelaksanaannya. Sampai jumpa lagi, mungkin nanti kita bisa ketemu lagi ya setelah acara donor darah, siapa tahu ada agenda lain ya. Oke lah, selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Mang Cik Bicik Dulur, demikian obrolan kita di kesempatan hari ini ya. Yang pasti terima kasih untuk Mang Cik Wicik Dulur-Dulur yang sudah berpelawan. Dan mudah-mudahan informasi yang kita hadirkan bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan setelah ini Cik Abas pamit dari ruang dengarnya Mang Cik Wicik Dulur-Dulur untuk kebersamaan kita di Sriwijaya Pagi. Kita akan lanjut di Sriwijaya Siang, akan ada rekan-rekan Cik Abas yang lain yang akan mengawani Mang Cik Wicik Dulur-Dulur. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Hitam Gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Abah, udah abah, gosayo bah naik lagi bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya, klik by rri.co.id, laman berita online yo RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
2: Agek dulu bah, sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam bah. Agek tetanam ke pekarangan tetanggo bah.
5: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengari dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengari terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: liburan tetap bahagia, liburan sekolah yang edukatif. Jadi nantinya teman-teman kita dari Pandal Sriwijaya Production akan kasih tahu kita nih gimana sih caranya liburan sekolah yang edukatif, karena kan sebentar lagi kita akan ada di libur kenaikan kelas. Kira-kira teman-teman gimana nih? Udah terima raportnya atau belum? Atau bahkan masih ada yang sedang ujian ya, dan juga kelas meeting. Langsung saja tanpa lama-lama ya, kita akan ngobrol nih sama teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Ada Arsandrio dari SDIT Azahra Palembang, dan juga ada Muhammad Kaifan Riz dari SDIT Harapan Mulia Palembang, tentunya didampingi oleh Kak Eka Armawati. Halo, selamat siang teman-teman.
1: Halo. Halo.
0: Oke, jadi kita hari ini mau membahas tentang liburan sekolah yang edukatif ya.
1: Ya dong.
0: Oke, nah sebelumnya Kak Mita mau tanya-tanya dulu nih sama teman-teman. Gimana, udah ujian atau belum nih?
2: Udah.
0: Udah, kalau Kak Ivan? Udah juga, oke. Jadi semuanya udah ujian ya. Langsung saja deh, ada Kak Ivan dan juga Rio yang akan membahas tentang liburan sekolah yang edukatif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Sebentar lagi kita liburan ya teman-teman. Pasti makin seru kan? Setelah lama kita belajar dan harus menghadapi ujian, saat liburan itu bisa loh kita pilih liburan yang edukatif dan bermanfaat. Atau bersama keluarga, keluarga mengunjungi tempat-tempat liburan edukasi. Jadi liburan sekaligus tambah ilmu. Apa saja liburan yang edukasi tersebut? Ayo kita bahas di sini teman-teman. 1. Mengunjungi museum atau galeri ilmu pengetahuan. Museum bukan hanya tempat melihat benda-benda kuno. Saat ini banyak museum dan pusat sains yang dirancang interaktif dan menyenangkan untuk pelajar. Misalnya museum sains, museum sejarah, museum budaya, hingga museum dengan koleksi benda seni. Dengan berkunjung ke tempat-tempat seperti ini, kamu bisa menambah wawasan tanpa merasa seperti sedang belajar. Bahkan, banyak museum kini sudah dilengkapi teknologi digital seperti augmented reality atau virtual tour. Jadi, kamu tetap bisa menikmati meski dari rumah.
3: Berikutnya, 2. Ikut kelas atau workshop online yang kamu suka. Liburan juga bisa jadi waktu yang tepat untuk menjelajahi bidang yang belum sempat kamu pelajari di sekolah. Misalnya, kamu bisa ikut kelas desain grafis, menulis kreatif, coding, robotik, masak, atau public speaking. Banyak platform belajar online yang menawarkan kursus gratis atau berbiaya terjangkau untuk pelajar. Hal yang penting adalah pilih topik yang benar-benar kamu minati. Belajar di luar kurikulum bisa membantu kamu mengenali minat dan bakat yang mungkin belum tergali selama sekolah.
2: Wah, seru kan liburannya? Tunggu dulu, masih ada liburan seru lainnya loh. Membaca buku non pelajaran yang menginspirasi. Liburan bisa menjadi waktu yang ideal untuk menjelajahi dunia lewat buku. Tidak harus buku pelajaran, justru lebih baik jika kamu membaca buku yang menginspirasi, seperti biografi tokoh dunia, novel klasik, cerita sejarah, atau buku pengembangan diri. Membaca bisa membantu kamu memperluas kosakata, meningkatkan empati, dan memperkaya cara pandangmu terhadap dunia. Bahkan membaca 15-30 menit setiap hari selama liburan bisa memberi dampak besar terhadap kemampuan berpikir kritismu.
3: Emang seru loh, Kak Rio, baca buku itu.

0: Tuh, misalnya buku cerita bergambar. Tapi liburan ini juga seru loh. 4. Traveling sekaligus belajar budaya lokal. Kalau kamu punya kesempatan untuk berpergian, manfaatkan perjalananmu sebagai kesempatan belajar. Misalnya saat ke kota lain, kamu bisa mengunjungi situs bersejarah, melihat arsitektur kuno, mencicipi makanan khas daerah sambil mempelajari sejarahnya, atau belajar sedikit bahasa daerah setempat. Dengan cara ini, kamu tidak hanya bersenang-senang, tapi juga membangun koneksi antara teori yang dipelajari di sekolah dan kehidupan nyata. Traveling yang penuh makna bisa jadi pelajaran geografi, sejarah, dan sosial budaya secara langsung.
1: Nah, itu seru, Dek. Jalan-jalan seru bareng keluarga ke destinasi wisata daerah di Indonesia. Tapi jangan lupa untuk menulis jurnal atau blog liburan. Menulis jurnal harian atau blog bisa jadi cara menyenangkan untuk melatih keterampilan menulis sekaligus merefleksikan pengalaman liburanmu. Kamu bisa menulis tentang tempat yang kamu kunjungi, buku yang kamu baca, atau perasaan yang kamu rasakan selama liburan. Liburan, aktivitas ini akan melatih keterampilan menulis, memperkaya gaya bahasa, dan membantumu menjadi pribadi yang lebih reflektif. Kalau kamu suka menulis fiksi, liburan juga bisa jadi momen yang tepat untuk mulai proyek menulis karpen atau novel.
0: Terus juga kita bisa 6. Membuat proyek mini yang kamu banggakan. Liburan adalah waktu yang fleksibel, jadi kamu bisa menggunakan untuk membuat proyek pribadi. Misalnya, membuat video dokumenter singkat, membuat prakarya yang bisa digunakan atau dipajang di rumah, menyusun presentasi topik favorit, atau membuat scrapbook perjalanan. Proyek seperti ini bisa meningkatkan kreativitas, kemampuan menyusun ide, dan melatih disiplin diri. Bahkan kamu bisa mengunggahnya ke media sosial atau portofolio online untuk jadi bukti keterampilanmu di masa depan.
2: Oke, jadi teman-teman, itu tadi ada beberapa ya dari teman kita, ada Rio dan juga Kaifan, tentang liburan yang edukatif. Nah, tadi juga Kaifan sudah menjelaskan, Rio sudah menjelaskan bahwasanya membuat proyek itu merupakan salah satu edukasi yang liburan sekolah yang edukatif ya, dan juga ada workshop yang bisa kamu ikutin, dan masih banyak lagi. Tentunya kami itu juga mau tambahin sedikit nih, kalau kamu suka ketemu sama orang banyak ketika liburan sekolah nih, Kaifan dan juga Rio bisa sekali ikut menjadi relawan atau komunitas sosial. Pastinya ini akan lebih menantang diri lewat bertemu dengan orang-orang baru. Nah, kalau Rio dan Kaifan, suka gak sih ketemu sama orang-orang baru kalau lagi liburan misalnya, atau datang ke suatu tempat yang orang-orangnya belum Kaifan dan Rio kenali?
1: Suka, Kak.
2: Suka. Kalau Kaifan gimana, suka gak?
3: Suka juga.
2: Suka juga. Berarti seneng ya kalau main sama teman-teman baru ya? Oke, nah pendengar, itu tadi kan ada liburan yang tetap edukatif nih dari Kaifan dan juga Rio. Kita akan break dulu sebentar, nantinya kita juga akan ada tentang manfaat dari liburan edukasi ini ya teman-teman. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, pendengar Pro 4 RRI Palembang, teman-teman di rumah ya, kita balik lagi nih di dunia anak dengan tema liburan sekolah yang edukatif. Dan ini Kak Ivan dan juga Rio akan membawakan satu cerita. Pastinya teman-teman di rumah harus menyimak cerita dari Kak Ivan dan juga Rio siang hari ini ya. Karena judul dari cerita ini ialah Menjelajahi Kota Sendiri.
1: Ayo teman-teman, dengarkan kami bercerita dari pengalaman liburan kali ini. Menjelajahi kota sendiri. Aku dan Aji adalah dua sahabat yang tinggal di kota yang sama sepanjang hidup kami. Di liburan lalu kami memutuskan untuk menjelajahi keajaiban di kota kami sendiri. Kami merasa bahwa seringkali kami terlalu sibuk dan rutinitas sehari-hari hingga mengabaikan tempat-tempat yang menarik.
2: Pertama, kami memutuskan untuk menjelajahi museum-museum di kota kami. Kami mengunjungi museum sejarah, museum seni, dan museum sains. Di sana kami belajar tentang sejarah kota, mengagumi seni yang indah, dan mengeksplorasi pengetahuan baru tentang ilmu pengetahuan.
1: Selanjutnya, kami memutuskan untuk mengunjungi taman-taman kota. Kami berjalan-jalan di taman hijau yang luas, bersepeda di sekitar jalur-jalur sepeda, dan duduk di taman air yang indah. Kami menyadari bahwa kota kami memiliki ruang terbuka yang menakjubkan, yang sering terlupakan dalam kehidupan sehari-hari kami.
2: Kami juga menjelajahi toko-toko kecil dan pasar tradisional yang ada di kota kami. Berbelanja barang-barang unik, mencicipi makanan khas, dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Kami menyadari betapa kaya akan budaya dan keragaman kota kami ini.
1: Puncak perjalanan kami adalah mengunjungi monumen dan landmark terkenal. Kami mendaki ke menara pengamatan yang tinggi, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, dan mengagumi pemandangan indah dari ketinggian. Melihat kota kami dari perspektif yang berbeda membuat kami sangat merasa bangga akan tempat tinggal kami.
2: Nah, liburan edukasi itu ada manfaatnya loh untuk kita.
1: Apa saja manfaatnya itu, Dek Kaifan? Segera infokan ke teman-teman ini.
2: Oke, Kak. Manfaat liburan edukasi itu adalah jendela wawasan pengetahuan dan budaya lingkungan. Manfaat utama dari wisata edukasi adalah meningkatkan pengetahuan serta wawasan budaya, lingkungan, dan pengetahuan secara langsung yang tidak diajarkan di sekolah. Contohnya berwisata edukasi, mengunjungi ke tempat-tempat bersejarah, museum, situs arkeologi, atau monumen yang memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang berbeda. Hal ini sangat penting dalam membangun rasa toleransi dan penghargaan terhadap keragaman budaya dan menjadi kesempatan untuk belajar memperluas wawasan tentang budaya, tradisi, kebiasaan, seni, dan bahasa dari daerah yang dikunjungi, sehingga pandangan anak akan jauh lebih terbuka tentang dunia.
3: Ya, itu tadi manfaat yang sudah disampaikan oleh Kak Ivan. Tapi kalau kita lihat lagi, manfaat itu juga ada kan di kota kita. Kita pernah datang ke museum. Ayo, Rio pernah ke museum mana? Ke museum Bala Putra Dewa udah pernah belum?
4: Pernah.
3: Pernah. Ayo lihat apa aja ya di situ? Lihat
4: patung-patung yang bagus lah ya.
3: Ada patung-patung, ada cerita tentang budaya Palembang Darussalam, Kerajaan Sriwijaya. Semuanya ada di Museum Bala Putra Dewa. Termasuk arca-arca. peninggalan pada masa megalitik, ya kan? Ya. Ah, terus pernah tidak kita tentang kita latihan di Monpera? Di sana ada Museum Monpera kan? Nah, sudah masuk ke sana? Sudah. Ada cerita tentang pahlawan?
4: Sudah.
3: Ada, berarti kita belajar tentang sejarah kemerdekaan dan perang 5 hari 5 malam. Manfaatnya banyak sekali kan kalau kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti itu, apalagi kalau kita juga mengunjungi dan mendatangi tempat-tempat pusat kesenian seperti gedung kesenian, gedung pertunjukan, taman budaya, pentas seni, seni teater, drama musikal, pantomim, dan masih banyak lagi yang bisa kita kunjungi di Taman Budaya Sriwijaya milik kita di Jakabaring, Palembang. Apakah Rio dan Kaifan sudah pernah ke sana?
4: Belum.
3: Oh, belum. Tapi coba ya, nanti kita coba ke sana ya. Kita nonton pertunjukan pantomim atau kita nonton pertunjukan seni drama.
4: Oke.
0: Nah, berarti kan Kak Eka dan Rio dan juga Kak Ivan, bahwasannya liburan edukatif ini banyak sekali manfaatnya, Kak Eka ya. Selain mengenal lebih banyak tentang budaya, terus juga mengenal lebih banyak tempat-tempat bersejarah, pastinya ini akan melatih kemandirian anak dan memperkuat rasa tanggung jawab terhadap ada lingkungan. Benar enggak sih Kak Eka? Nah, kalau teman-teman nih Rio dan juga Kak Ivan, kalau lagi datang ke satu tempat baru, misalnya seperti museum, pastinya kan banyak yang teman-teman lihat, terus juga teman-teman foto-foto di sana. Pernah enggak sih cerita tentang liburannya sama teman-teman di sekolah atau guru-gurunya ketika masuk sekolah nanti disuruh bikin cerita nih tentang liburannya kemana seperti itu?
4: Pernah.
0: Kalau Kak Ivan?
4: Pernah juga.
0: Oke, berarti nih teman-teman, liburan yang edukatif itu sangat banyak sekali manfaatnya. Tapi asalkan kamu tetap menjaga kebersihan ya, jangan sampai kita datang satu tempat bukannya malah belajar, malah ngotorin satu tempat. Nah, dari tadi kita sudah dengerin nih, ada cerita dari Kak Ivan dan juga Rio, ada juga manfaatnya yang dikasih sama Kak Eka. Kali ini kayaknya Kak Ivan dan juga Rio mau nyanyi dulu nih teman-teman. Gimana, mau dengerin Kak Ivan sama Rio nyanyi? Jadi mereka akan nyanyikan lagu dari Kidos Band, judulnya Jadi Yang Terbaik.
3: Ayo semangat.

0: keren sekali ya teman-teman. Rio dan juga Kak Ivan tadi sudah nyanyi bersama dengan judul Jadi Yang Terbaik. Kayaknya ada yang kurang nih. Kalau Kak Ivan dan Rio belum membacakan satu puisi, jadi kita bakal dengerin dulu nih. Ada sebuah puisi yang akan dibacakan oleh Rio.
1: Lanjut.
2: Dengung ombak. Dengung ombak. Lepas ujian selesai, aku dan keluarga melepas larai, pergi mengunjungi sebuah pantai untuk berlibur dan bersantai. Sesampainya di sana, ku tatap alam dan ku buka mata. Ku saksikan anugerah Sang Pencipta melalui pemandangan yang memesona. Ombak berdebu hantam karang, lawan nelayan yang balik petang. Semakin dekat di pelupuk pandang, menuju darat dan pulang.
0: Oke, keren sekali loh Rio ya, sudah baca puisi. Nah, jadi sudah kita dengerin sama-sama nih teman-teman. Tadi ada liburan sekolah yang edukatif dari Rio dan juga Kak Ivan. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, kira-kira Kak Ivan sama Rio kalau liburan suka kemana sih? Nah, jadi kita masuk di sesi tanya-jawab nih sama teman-teman kita dan juga ada Kak Eka selaku dari Pandawa Sriwijaya Production. Tapi sebelum Mita tanya sama Rio dan juga Kak Ivan, Mita mau tanya dulu nih sama Kak Eka. Kak Eka kan dari Pandawa Sriwijaya Production nih, Kak Eka.
3: Iya.
0: Kalau lagi liburan kayak sekarang, teman-teman masih aktif nggak sih di sanggar, Kak Eka?
3: Masih. Mm-hmm. Masih kita ada proyek semacam untuk lomba baca puisi, kita latihan baca puisi. Mm-hmm. Ada kita untuk pagelaran seni tari, kita tetap latihan seni tari.
0: Oke, ya. Berarti walaupun libur teman-teman harus tetap latihan Kak Eka ya, karena banyak yang dipersiapkan.
3: Masih
0: ya untuk
3: banyak.
0: Lomba-lomba. Apalagi main ke Pro 4 nih setiap hari Minggu.
3: Ya.
0: Jadi harus dipersiapkan.
3: Harus.
0: Kak Eka, biasanya kan teman-teman nih suka males nih, biasanya bosenan, terus juga kayak kalau udah libur pengennya di rumah aja atau memang liburannya keluar kota. Nah, untuk menyiasatinya Kak Eka biasanya latihannya di mana sih Kak Eka biar teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production nih enggak bosen gitu dengan suasananya?
3: Ya, kita cari tempat latihan yang outdoor, di mana kita menyatu dengan alam, di sana ada tempat rekreasi, di sana ada museum. Kemudian prosesnya jadi kayak apa ya, belajar sambil bermain. Itu jadi asik banget.
0: Oke, ya. Jadi teman-teman juga merasa itu sambil liburan juga
3: ya,
0: Kak
3: sambil
0: Eka
3: sambil liburan
0: ya? Oke, benar-benar. Jadi teman-teman tuh merasa ini bukan latihan, tapi bertemu dengan teman-teman untuk main bersama.
3: Main bersama,
0: tapi belajar, benar. Nah, itu tadi sama Kak Eka, kita sekarang balik ke Rio dan juga Kak Ivan nih. Tadi udah senyum-senyum dari tadi ya, Kak Mita lihat dari sini. Tadi Rio deh yang baca puisi tadi. Rio, kalau liburan kayak sekarang nih nantinya mau liburan kemana nih Rio? Paling seneng liburan kemana?
2: Biasanya itu ke pantai, museum, atau kebun binatang. Biasanya
0: kebun
2: suka
0: binatang
2: di situ.
0: Oke, berarti setiap liburan pasti ada satu tempat yang didatangi ya Rio?
2: Iya.
0: Oke, nah kalau itu kan tempatnya nih Rio, kalau kegiatannya apa aja sih yang Rio lakukan kalau lagi libur sekolah?
2: Biasanya main sama keluarga. Ini ya kayaknya main sama keluarga lah ya, main sama adik, kakak, Ayu, sepupu, sama jalan-jalan biasanya.
0: Jalan-jalan. Kalau teman-teman di lingkungan rumahnya rame nggak Rio?
2: Biasanya rame sih.
0: Main bola?
2: Iya, main bola. Kejar-kejaran.
0: Oke.
2: Kita umpet.
0: Petak umpet. Berarti memang teman-teman di sekitar rumah Rio juga rame ya, enak, seru. Nah, kalau Kak Ivan gimana nih, Kak Ivan? Tempat wisata yang paling Kak Ivan sukai kalau lagi liburan itu kemana?
4: Tangkuban Perahu di Bandung aja.
0: Oh, jauh ya,
3: jauh.
0: Jalan-jalannya ke Jawa Bandung, Barat. Ke Jawa Barat ya, Kak Ivan. Nah, berarti paginya bareng keluarga, siapa aja nih yang ikut kalau lagi liburan ke Bandung?
4: Biasanya keluarga besar atau enggak, tinggal sama oma sama bunda juga.
0: Oma sama bunda juga. Kak Ivan ada adik enggak sih?
4: Ya.
0: Punya adik, jadi seru ya, rame-rame juga ya perginya. Nah, Kak Ivan, kalau di luar liburan nih, kegiatan Kak Ivan biasanya ngapain aja kalau liburan?
4: Main.
0: Main. Terus?
3: Terus?
4: Ya, berenang di hotel kalau bisa. Kalau ke hotel.
0: Oke, okay, oh, staycation dia ke Eka.
3: Keren banget ini.
0: Iya kan? Jalan-jalannya ke Bandung, staycation, berenang di hotel. Oke. Berarti Kak Ivan sering dong liburannya keluar kota, Kak Ivan?
3: Sering keluar kota?
4: Pernah.
0: Pernah. Kemana aja tuh? Baru ke Bandung?
4: Jakarta sama Bandung aja.
0: Jakarta sama Bandung. Oke. Okay. Nah, balik lagi ke Rio nih, Rio. Kalau liburan suka masih buka-buka buku nih atau enggak? Masih suka baca-baca enggak?
2: Biasanya enggak sih.
0: Oh, benar-benar dilupain ya sama Rio bukunya ya. Jadi benar-benar enggak dibuka-buka nih bukunya Rio.
2: Iya.
0: Oh, oke, okay, libur, benar-benar libur. Tapi kalau kayak novel, kalau anak-anak kayaknya komik ya. Komik suka enggak Rio?
2: Suka.
0: Suka komik apa?
2: Biasanya komik tentang si Juki tuh.
0: Oh, si Juki. Oh, Juki. Iya. Kak Mita tahu tuh si Juki. Berarti Rio koleksi komiknya si Juki.
2: Enggak sih.
0: Enggak juga ya, tapi
3: beberapa ada ya.
0: Beberapa ada.
2: Ya, ada. Disimpan.
0: Disimpan benar. Kalau enggak libur enggak boleh ya, harus belajar tuh tiap malam jangan baca komik ya. Nah, kalau lagi liburan Rio hobinya ngapain nih Rio?
2: Hobinya ya main sepeda sih hobinya, sama main bola sama teman-teman kan biasanya.
0: Oke, okay. Kalau lagi keluar kota tempat apa yang Rio cari? Pantai kah atau tempat makan atau tempat bermain anak-anak?
2: Pantai sih, pantai. Lebih sering ke pantai. Atau enggak tempat permainan lah ya, playground apa.
0: Playground, oke, okay. Karena kan sama keluarga ya, jadi cari tempatnya yang bisa sama-sama keluarga. Pantai, pastinya playground. Nah, kalau Kak Ivan, kegiatan-kegiatan yang disukai ini kegiatan outdoor atau indoor nih? Di rumah atau di luar rumah nih Kak Ivan? Di luar. Main bola juga enggak?
4: Sama papa.
0: Sama papa, sama papa main bola,
3: main bola
0: ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Adiknya cewek atau cowok?
4: Cewek.
0: Oh, gak bisa diajak main bola ya. Jadi main bolanya sama papa. Kalau di lingkungan rumah gimana Kak Ivan? Banyak teman-teman juga enggak?
4: Banyak.
0: Banyak. Main apa sama teman-temannya?
4: Biasanya bisa juga main bola juga. Petak umpet, sama lompat tali lah.
0: Lompat tali. Nah, atau teman-teman di rumah juga masih mainin permainan tradisional ya, lompat tali, petak umpet, terus juga main bola seperti itu. Nah, kalau Kak Ivan sendiri kan sukanya di luar rumah. Kalau di rumah teman-teman ini suka bantu-bantu bunda nggak sih Kak Ivan dan juga Rio?
4: Biasanya pernah.
0: Pernah? Bantu apa?
4: Bantu apa namanya, cuci piring.
0: Oke, cuci piring. Keren loh. Keren. Kak Ivan bantu cuci piring. Kalau Rio, gimana Rio? Suka bantu apa kalau di rumah sama bunda sama ayahnya?
2: Biasanya suka bantu ayah cuci mobil sama tolongin ibu ngangkat barang.
0: Oh, ini lebih strong ya, cuci strong mobil ini. Dan angkat-angkat barang. Oke, okay. Nah, kalau Kak Mita tanya nih sama Rio, gimana nih pesan-pesan Rio untuk teman-teman di rumah agar liburannya semakin seru?
2: Jangan lupa bermain sama keluarga terdekat, seru-seruan. Biasanya bisa main sepeda kek, bola, petak umpet sama keluarga kan. Kalau nggak bisa ya bisa baca buku, bisa baca komik, novel atau buku pelajaran. Nah, liburan ya kita senang-senang mau kemana kek, mau ke sana ke sini ya, pokoknya kita bisa main sepeda lah ya sama teman kalau punya. Main sama teman, main petak umpet, main lari-larian, main lompat tali, itulah.
0: Oke, kalau itu dari Rio ya. Pokoknya harus imbang antara bermain dan juga belajar membaca, tetap jangan dilupakan. Nah, kalau dari Kak Ivan gimana nih pesannya untuk teman-teman di rumah agar liburannya semakin seru?
4: Kita bisa main biar asik. Lebih asik. Bisa juga lari-larian. Pokoknya Lebih tepat ke bermain.
0: Banyakin bermain ya.
4: Iya.
0: Pokoknya seneng-seneng deh ketika liburan ya, karena setelah liburannya habis harus belajar lagi. Oke. Nah, Kak Eka, kalau Kak Eka sendiri gimana nih Kak Eka, pesan-pesannya buat teman-teman di rumah agar liburannya semakin seru dan juga edukatif Kak Eka?
3: Kalau di Kota Palembang kan banyak sekali pilihan tempat-tempat wisata, destinasi wisata yang bisa kita kunjungi. Kemudian teman-teman juga bisa milih liburan edukatif semacam mengunjungi museum, atau bisa juga adalah taman budaya, gedung-gedung kesenian. Kemudian juga bisa ke mal-mal yang ada di Kota Palembang, wisata air, ke kampung air misalnya yang ada di apa ya, yang di sana di Pulau Komaro. Itu destinasi wisata seperti itu cukup edukatif untuk kita kunjungi. Kalau keluarganya ada di Pagar Alam juga oke banget. Jadi tempat edukatif untuk wisata alam.
0: Oke, benar. Berarti tergantung kita bisa memilih ya Kak Eka ya, tempat-tempat yang bisa menjadikan wisata edukatif untuk anak-anak ketika libur sekolah. Berarti kan liburnya kurang lebih 2 minggu nih Kak Eka. Biasanya teman-teman ada yang curhat gak sih Kak Eka sama Kak Eka ketika lagi kumpul-kumpul sama teman-teman Pandawa, aku liburannya ke sini loh, ke sana loh, kayak sharing-sharing seperti itu. Anak-anak sering seperti itu gak sih Kak Eka?
3: Sering, karena mereka juga ada beberapa di antaranya yang izin beberapa hari untuk pergi liburan keluar kota. Setelah datang kembali ke sanggar cerita, oh aku liburannya ke Bandung, oh aku ke Jogja gitu. Ada yang pergi ke Jawa Timur dan sebagainya. Itu prosesnya mereka ceritakan kembali di saat kita sedang berkumpul bersama di sanggar.
0: Oke, berarti memang teman-teman juga suka sharing-sharing kegiatannya ketika libur ya. Izin-izin seminggu gak latihan. Balik-balik bawa cerita.
3: Dan oleh-oleh.
0: Dan oleh-oleh ya. Anak-anak tuh kalau gak bawain temennya oleh-oleh pasti ada yang kurang.
3: Ada yang kurang.
0: Oke, berarti teman-teman kita cukup sampai di sini ya untuk dunia anak. Kayaknya nggak usah Kak Mita yang nutup deh. Kita coba suruh Kak Ivan dan juga Rio yang tutup acara dunia anak hari ini.
2: Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman perjumpaan kita. Nanti kita sambung lagu ya dengan cerita kita yang baru serta tetap di dunia anak Pro 4 RRI Palembang. Selamat liburan sekolah teman-teman. Saya Arsan Rio Abekori Wahyudi.
4: Saya Muhammad Kevin Disfiliansa.
2: Semoga cerita kami kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa memilih liburan edukatif saat liburan sekolah nanti. Selamat, salam dari kami, salam anak Indonesia.
0: Oke, salam dari kami, salam anak Indonesia. Pendengar, usai sampai di sini Dunia Anak edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Karena nantinya kita akan bertemu di minggu-minggu selanjutnya dengan cerita-cerita baru dan juga tentunya dengan edukasi-edukasi baru. Terima kasih sudah mendengarkan. Kak Mita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetang.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

Cedol dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetanggo, bah.
3: Mang Cek Bicek dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionyo sepak bola Piala Dunia 2026.

sensi buni. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat, yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh, yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar siang hari ini ya, masih bersama Cik Mita tentunya di Sriwijaya siang ya. Dan hari ini pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan mengenai UMKM Palembang yang makin naik levelnya nih, dulur-dulur. Kali ini informasi dari Jambor UMKM Forketas 2026 yang sudah diselenggarakan, dulur-dulur. Yang mana di sini juga pemerintah Sumatera Selatan bersama pemerintah kabupaten dan kota ini menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar bisa meningkatkan statusnya alias naik kelas. Jadi langkah strategis ini dinilai sangat krusial mengingat besarnya potensi ekonomi dari ratusan ribu pelaku usaha yang tersebar di wilayah Bumi Sriwijaya. Dan komitmen ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru saat membuka kegiatan Jambor UMKM Forketas Sumsel 2026. Jadi di sini ada sinergi tiga aspek utama demi 800 ribu UMKM. Yang mana ini antara pemerintah dan komunitas wirausaha untuk menjaga konsistensi para pelaku usaha. Dan saat ini tercatat ada 800 ribu pelaku UMKM yang masuk dalam database Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mewujudkan target UMKM naik kelas ini, pemerintah memfokuskan strateginya pada tiga aspek utama, yaitu peningkatan keterampilan atau skill, kemudahan akses keuangan, hingga keterbukaan akses pemasaran, dodolor. Dan diharapkan kegiatan seperti Jambor UMKM Forketas Sumsel ini bisa jadi wadah kolaborasi, promosi sekaligus motivasi bagi para pelaku usaha untuk terus berinovasi dan memperluas jaringan pemasarannya. Jadi pastinya selain strategi ini, target pengunjung juga menjadi satu hal yang harus dipenuhi, yaitu kemarin kalau di acara itu 1000 orang per hari. Karena ada 108 pelaku usaha yang berpartisipasi sebagai tenan, dodulur. Nah, dodulur, kita balik lagi dengan informasi seputar UMKM ya. Untuk dodulur jangan lupa tetap dengar kesiaran ini melalui frekuensi 88,4 FM.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 12 lewat 3 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sudah berkumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya robbal alamin. Untuk itu, untuk sesaat kita mendengarkan beberapa lagu religi siang hari ini sampai mendekati pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

Cedol dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegolin atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang di mana saja berada. Dan kali ini dari Pemerintah Kabupaten Muratara yang menggandeng PLN untuk percepat pembangunan infrastruktur listrik ya. Jadi di sini khususnya di sektor infrastruktur ketenagalistrikan, dan upaya ini diwujudkan melalui audiensi Kamis lalu mengenai unit induk pembangunan Sumatera bagian selatan sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan penyedia energi listrik nasional. Jadi dalam pertemuan itu menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Muratara dalam membangun komunikasi dan yang produktif demi mendukung berbagai aspek pelayanan publik yang lebih optimal. Sementara itu, General Manager PLN UIP Sumatera Bagian Selatan ini menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap berbagai program pembangunan kelistrikan yang selama ini dijalankan PLN. Menurutnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur kelistrikan ini sangat bergantung pada kolaborasi yang baik antara PLN dan pemerintah daerah, terutama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program di lapangan. Dan pendengar, informasi lebih lanjut bisa dibaca di laman kami rri.co.id. Untuk itu pendengar, kembali kita di Brandon Informasi siang hari ini. Nantinya juga bakal ada informasi-informasi lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar

0: RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengit Pro 4 bersama saya Mita Duindasari, inilah info selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, dudulur Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo atau Brigades Kota Pagaralam Sumatera Selatan membuka kembali jalur pendakian gunung sejak tutup 7 April lalu. Sekretaris Desta Duru di Pagaralam juga mengatakan pembukaan jalur pendakian dilakukan sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Sumatera Selatan, khususnya ke Kota Pagaralam. Langkah ini diambil karena Gunung Dempo merupakan destinasi wisata unggulan yang diproyeksikan akan menyedot banyak wisatawan menjelang hari ulang tahun ke-25 Kota Pagaralam pada Juni 2026, serta peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia dalam 3 bulan ke depan. Pihaknya juga terus menghimbau kepada para pendaki Gunung Dempo agar tetap menjaga kesehatan, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak masuk ke kawah, serta tidak mengganggu CCTV di kawasan gunung, serta menjaga kearifan lokal. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. PT Putri Palembang ini merupakan anggota holding dari PT Pupuk Indonesia Persero melalui Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menggelar aksi bersih-bersih lingkungan Kampung Sehati, Jalan Mayor Zen, Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Jumat lalu. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini melibatkan masyarakat, relawan, pemerintah, kelurahan, dan kecamatan, serta mitra pengelola bank sampah. Beringin sebagai bentuk kolaborasi nyata menjaga kebersihan lingkungan dan juga meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah. Setelah pembekalan teknis serta sama-sama melaksanakan aksi bersih lingkungan dengan melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah di sejumlah titik yang telah ditentukan. Sampah yang terkumpul pada kegiatan kali ini 2 ton yang dikelola agar memberikan nilai tambah sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular di tengah masyarakat. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI di digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Duindasari. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Cedol dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan ini berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di dua lokasi di Kabupaten Musi Banyuasin melalui operasi pemadaman udara menggunakan helikopter. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel ini mengatakan karhutla terdeteksi di Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Sangga Desa dan saat ini tim melakukan patroli udara di wilayah rawan kebakaran. Dijelaskan juga bahwasanya kebakaran ini terjadi di Desa Lubu Bintialo, Kecamatan Batanghari Leko dan Desa Ula Mbacang, Kecamatan Sangga Desa. Jadi kondisi cuaca panas serta vegetasi yang mengering ini menyebabkan api berpotensi meluas sampai ke penanganan cepat. Mongkonya dibutuhkan penanganan cepat ya. Jadi meskipun musim kemarau, BPBD terus meningkatkan kesiapsiagaan dan pengawasan guna menekan resiko terjadinya karhutla di berbagai daerah dan provinsi Sumatera Selatan. Dodolor pendengar perempat dari Palembang juga jangan pernah buka lahan dengan cara dibakar. Jangan ya. Karena memang pembukaan lahan itu ya jangan sampai dibakar lah ya, kalau bisa dibersihin baik sedikit demi sedikit cek itu. Nah,

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini satu informasi kembali kami hadirkan dari Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang mencatat realisasi serapan gabah dan beras petani ini mencapai 99.466 ton ya, setara beras hingga awal Juni 2026. Dan pastinya ini untuk mendukung pengadaan pangan nasional serta memperkuat cadangan beras pemerintah. Jadi pimpinan Forum Bulukan Wil Sumsel Sumsel Babel ini menyampaikan bahwasanya capaian ini menunjuk ke komitmen Bulog dalam menyerap hasil panen petani secara optimal sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya keberhasilan serapan gabah yang dan juga beras ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak mulai dari petani, pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian hingga pelaku usaha penggilingan padi yang berperan dalam mendukung kelancaran pengadaan pangan. Jadi secara nasional realisasi serapan gabah dan beras petani ini dilakukan Bulog hingga 3 Juni 2026 sudah mencapai 3.008.626 ton, setara beras sekitar 75% dari target pengadaan nasional sebesar 4 juta ton pada tahun ini, dulur.

0: gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
0: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
3: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita ke informasi yang pertama, pendengar, ada Tirta Gangga yang merupakan bekas istana kerajaan yang terletak di bagian timur Pulau Bali, Indonesia, yang terkenal dengan kompleks istana airnya. Nama Tirta Gangga berarti air dari Sungai Gangga yang merupakan bentuk penghormatan pada sungai suci dalam tradisi Hindu. Kompleks ini dibangun pada 1946 sampai 1948 oleh Raja Karangasem. Meskipun hampir hancur akibat letusan Gunung Agung pada 1963, Tirta Gangga kemudian dipulihkan dan kini menjadi salah satu objek wisata baik di Bali yang paling terkenal. Kita ke informasi selanjutnya, ada bahasa Melayu Loloan dari Jimbaran Bali resmi diusulkan menjadi warisan budaya nasional. Dan langkah ini diambil oleh pemerintah daerah guna menjaga serta memperkuat identitas lokal Jimbrana Bali. Pengusulan ini diharapkan mampu melestarikan kekayaan bahasa daerah yang menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan masyarakat Loloan Bali. Upaya ini merupakan komitmen dalam melindungi tradisi lisan di tengah arus modernisasi. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897-7884-884. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di Besanjo. Dan pastinya siang hari ini Cik Mita bakal terima telepon 351656 atau di WhatsApp jika boleh di 0897-788-4884. Ya, langsung baik kita terima telepon pertama. Halo.
1: Halo, Besanjo, Cik Mita.
2: Iya, dengan siapa kami ini?
1: Selamat malam, Cik Mita.
0: Mang Pendi.
1: Iya.
0: Apa kabar, Mang Pendi? Alhamdulillah baik, Mang Pendi.
1: Ini ada krimi-krimi, Cik, yang dilangkannya, Cik Mita.
0: Oh, iya, Kak.
1: Iya, tapi, Pak, ano, dia gerimis tapi panas.
0: Gerimis tapi panas.
1: Iya, gerimis penuh, bukan.
0: Bukan, ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi penyakit itu, hujan penyakit.
0: Iya, jangan main hujan dulu kalau Cik ini.
1: Iya, aku tak ada main hujan, tak kalau main hujan.
0: Kalau baik kan main hujan.
1: Kalau lagi budak dulu Cik Mita galak juga main hujan, tapi lah tua dah galak lagi main hujan.
0: Tak galak lagi ya.
1: Penyakit galau.
0: Penyakit galau betul.
1: Saya coba Cik Mita ada kasih oleh-oleh ni.
0: Tak apa-apa.
1: Tapi pintunya ditutup untuk Cik Mita mau nak masuk.
0: Memang lah dari jendela baik bisa nih.
1: Taruh pula lah jendela. Paling dijapu baik.
0: Nak lagu apa Mang Pendi?
1: Ah, minta lagu anu bae. Gadis Rimbo Bujang bae.
0: Gadis Rimbo Bujang.
1: Oke. Okay. Kalau mau nak masuk ini aduh pencet-pencet anu nolak ke galo ni. Nyuruh aku ni turun.
0: Iya.
1: Minta aku sebentar bae cuma bertanjo.
0: Oke, okay, terima kasih Mang Pendi.
1: Lah lama pula wong nak bertanjo pula
0: nyawa. Yo, iya, sama-sama.
1: Mudah-mudahan cemeta sehat selalu.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ahad.
0: Ahad Akbar ya?
3: Ya.
0: Nah.
3: Kabar cemeta.
0: Baik, alhamdulillah. Hujan tak sana?
3: Kena gerimisnya baik cemeta.
0: Lari-lari ngangkat jemur.
3: Datang tetap jemuran. Tidak hujan lagi.
0: Tidak hujan lagi, memang mak itu nih.
3: Masuklah dibawa masuklah lagi hujan deras. Selamat. Hujan deras.
0: Iya. Nah, lagu apa siang ini?
3: Lagu siang ini lagu do bawa iya ikan balido, iwa balido, ikan balido jadi. Di bawah.
0: Oh, iya tahu. Iya.
3: Kalau ada belido-belidonya kan.
0: Di bawah patung iwak belido.
3: Iya.
0: Kirim-kirimnya untuk siapa spesialnya?
3: Galo-galo, Bay. Pendengar perempat sampai Z di tengok galo, dapatnya salam kompak selalu.
0: Oke, ada lagi?
3: Mita, salam sehat, banyak umur, banyak rezeki, dimudah kelancar urusannya, kalau balik hati-hati.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba ke WhatsApp. Wah. Cek Gun langsung drop lagunya, Cek Gun. Nah, kaget be Cek Gunnya kita telepon dulu. Halo.
4: Besanjo, Cek Mita.
0: Boleh, dengan siapa ini? Alangkah lembutnya. Iya, mencah HP nih.

0: hari ini, alhamdulillah. Save money berarti.
1: Balik bandar.
0: Balik bandar. Baiklah. Iya, terima kasih, Cep. Waalaikumsalam, sehat selalu, Cep. Pipit di Talang Jambi. Coba kita putarkan dulu lagunya, kaget kita balik lagi di perempatan dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Mari kita angkat lagi telepon, tapi kita cek dulu nih, apakah saudara Jegun sudah mengirimkan lagunya ya, tanpa basa-basi, Kicau Mania. Yes, semangat sekali siang hari ini berkicau-kicau ya. Kicau Mania, boleh deh Kicau Mania ya. Halo.
1: Halo, Cik Mita yang
0: cantik. Oh, siapa nih?
1: Halo Cik Mita, welcome.
0: Wois, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik, Cik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Mendung-mendung
0: manja, tadi sudah gerimis dikit, Caknya.
1: Iya, panas, Cik, gerimis lagi, panas mendung lagi, Cik.
0: Iya, betul. Nah, itulah nih, Anco Aca. Nah, lagu apa, Cik, siang ini?
1: Lagunya ini baik, Cik. Keliling Palembang baik lah. Tanjung Karang Kertapati, Cik.
0: Tanjung Karang Kertapati.
1: Iya.
0: Spesial untuk siapa ini, Cak?
1: Spesialnya untuk Cik Mita yang sayang, Maya.
0: Uhuy. Hei, Dem. Lanjut. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum, Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima lagi, 351656. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Cik Asnu.
0: Cik Asnu di mana, Cik Asnu?
2: Di Kenton. Kalau Mbak ini Mbak Pina, Mbak Pina.
0: Oh, salah sebelah itu. Aida.
2: Baru nelfon tadi.
0: Iya. Nah, lagu apa jadi?
2: Lagu Tanjung Karang Kertapati be itu Mbak Mita.
0: Sudah tadi di request oleh Cik Asmi.
2: Oh no, aku ini baru monitor ini.
0: Itulah pindah-pindah.
2: Apa belum kira-kira?
0: Apa belum? Banyak yang belum.
2: Kalau coba apa kira-kira?
0: Keliling Palembang mau.
2: Cukup tak cukup be tidak?
0: Cukup tak bercukup, tadi sudah Cik Mita putar ke siang tadi.
2: Oh sudah juga.
0: Mm-mm.
2: Ah, sudah keliling Palembang be Cik Mita.
0: Itulah kan.
2: Iya, lupa Cik Mita.
0: Kirim spesial untuk siapa?
2: Cik Mita.
0: Nah.
2: Tara masuk Cik Mita.
0: Nah, lagu apa? Kirimnya untuk siapa?
2: Kirimnya untuk galau-galau baik Cik Mita. Cik Sisi ada tadi. Cik Sisi, Cik Nadia, Cik Ita, Cik Uju Sakur Rambutan.
0: Iya.
2: Cik Idham.
0: Mm-mm.
2: Cik Akbar ada tak eh?
0: Ya. Yeah.
2: Nah, Cik Pak Darmawan, Cik Darmawan. Ya gala-gala bela itu Cik Mita.
0: Okey.
2: Ya, kerasa mana ini Cik Gaya lah pun nak siaran.
0: Oh, Cik Gaya izin.
2: Sihat eh?
0: Iya, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, minta-minta kita sihat galau-galau ada eh?
0: Iya, amin.
2: Amin, ya. Kerasa itu bela Cik Mita.
0: Okey, terima kasih Pak.
2: Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan bersama lagu Kicau Mania terlebih dahulu. Nanti ada Tanjung Karang Kertapati dan tidak lupa ada Keliling Palembang.

0: dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetanggo, bah.
1: Nah.
4: Perhatian, perhatian, kereta akan segera diberangkatkan.

Ceviche dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Ceviche dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita di Sriwijaya Siang ya. Selain ini Sriwijaya Sore, Dodolor Bakar Bekawan sama Cek Yowan. Dan Cek Bita Ucap Putri, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan sudah bergabung siang hari ini di Sriwijaya Siang. Langsung saja Cek Bita pamit dari ruang dengar Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pulang suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulo, lah kita peloi tadi. Sriwijaya siap, perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

0: Putri Kembang Nadar ialah cerita rakyat dari Sumatera Selatan yang syarat akan pesan moral tentang kesombongan dan kekuatan ketulusan hati. Kisah ini mengangkat sosok seorang putri cantik namun angkuh yang akhirnya dikutuk menjadi bunga indah karena tidak menghargai uang-uang sekitarnya. Kutukan ini menjadi ke sang putri sebagai kembang dadar, bunga yang hanya bisa dipandang, tak bisa disentuh. Namun segalanya berubah ketika seorang pemuda berhati tulus merawat bunga itu dengan kasih sayang. Perlahan kutukan pun sirna dan sang putri kembali menjadi manusia. Melalui cerita ini, masyarakat diajak untuk menyadari bahwa keangkuhan hanya membawa kesengsaraan. Sedangkan ketulusan dan kebaikan hati memiliki kekuatan besar untuk mengubah takdir. Kita balik ke info selanjutnya. Natuna bukan hanya terkenal dengan panorama lautnya yang indah, tetapi juga punya sajian khas yang kaya sejarah, Table Mando. Makanan tradisional ini telah dikenal masyarakat setempat sejak berabad silam dan masih bertahan sebagai warisan kuliner hingga kini. Terbuat dari sagu basah atau sagu mentah yang dipadukan dengan ikan salai simbo, kelapa parut, Table Mando menyuguhkan rasa gurih khas laut dan aroma asap yang menggoda. Di masa lalu, Table Mando menjadi andalan warga Natuna saat musim utara melanda ketika angin kencang menghentikan akses laut selama berbulan-bulan. Sekian info sedengar, ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompa.

Sedulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dodolor Pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan bersama Cek Iwan di edisi Sriwijaya Sore Minggu 7 Juni 2026 ini dulu ya. Yola tinjauan hari ini untuk Sriwijaya Sore. Yuk. Yang Mbak No, kita sudah tadi dimulai dengan ingat informasi sedengat dan ini dilanjut dengan Bepadu sampai dengan jam 17.00 KG. Nah, di 17.00 bakal ada informasi sedengat dan kita masuk ke plesir wisata lokal yang mau Cek Iwan bakal ngasih info tentang wisata-wisata di Palembang dan sekitarnya dan hiburan pastinya. Dilanjutkan dengan lagu-lagu religi dan masuk ke pengajian Al-Quran. Dan di pukul 18.02 akan berkumandang beduk dan azan maghrib. Yang mana ini selanjutnya bakal dilanjutkan dengan lagu-lagu religi. Dan setelah itu kita bakal masuk ke plesir adat budaya kita pastinya. Di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bakal ada informasi sedengat dan masuk ke tepian batang hari. Di pukul 19.15 itu akan ada beduk dan azan isya. Nah, sekian tinjauan dari Sriwijaya Sore edisi Minggu 7 Juni 2026. Kita buka bayi langsung Bepadu ini ya buat dulur-dulur yang nak bergabung. Bisa digoyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897-7884-884. Kita angkat telepon dulu nih. Halo.
1: Halo Cek Iwan.
0: Halo Cek Eli, sehat?
1: Kok tahu
0: sih? Kok tahu sih? Siapa ya ini ya?
1: Kurang-kurang gak tahu aja ya
0: enggak? Iyalah, nanti aku tanya-tanya lagi deh siapa di mana gitu ya. Iyo Cek. Cek, hujan gak tadi?
1: Hujan sedikit, setetes.
0: Setetes tuh lah. Udah acik.
1: Tidak setetesnya Cek. Men setetes
0: setempat waktu itu. Cak Katu siapa kemarin tuh netes-netes cuma 20 tetes.
1: Iya. Ya itulah
0: kira-kira. Siapa ya? Siapa lah itu kemarin? Aku lupa aku. Apa Cak? Enggak
1: tahu
0: siapa. Cak Sisi apa? Apa?
1: Kalau Nian Sisi.
0: Iya katanya. 20 tetes habis 30 tetes siapa? Cak Nian pula bekol lah.
1: Emang dihitung apa satu.
0: Nah, itulah. Jangan-jangan dihitungnya Nian tes ya itu kan. Senianan kamar rupanya.
1: Katik gawe kan.
0: Ada gawe cuma di apa di sempet-sempet ke dia.
1: Oh, main itu. Dia sambil begawe dia itu.
0: Ya Allah. Aja Cek Sisi nak lagu apa?
1: No, lagu Sisi.
0: Cek Sisi nak, Cek Eli nak. Terus apa Cek Sisi? Ai dah telepon aku ya gege ya. Iya.
1: Lagu terbang Sisi. Oke, lagu ini be lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: Sama apa be Cek?
0: Yang mana?
1: Apa dia juri? Rindu apa, Cek? Kerinduan apa?
0: Rindu ya, coba ya.
1: Rindu, enggak salah.
0: Rindu. Ih, banyak ternyata judul lagu Rindu. Epi Tamalam. Bentar, aku cari dulu, Cek. Salam-salamnya dulu ya, coba buat siapa?
1: Oh, oke. Okay. Salam buat Sisi tadi. Kenapa masih kedengung masih jauh sih? Aduh.
0: Dan
1: kawan.
0: Coba soal dari sana ya, Cek. Nah, kalau
1: Cek ini coba. Kami ini jauh, Cek. Di depan radionya di dapur
0: sana. Nah, cobalah dulu lagi coba.

0: Azan, Irin, Mang Adi, itu hari sekarang. Atau ini lagi?
1: Siapa lah?
0: Ya, Iti. Aduh, siapa lagi? Ya, Ita, Bang Saru, terus Cik Rara.
1: Cek kalau yang Epita Malan ini cek ya, kalau rindu beda kata adonyo yang nyanyian rindu sama aku rindu padamu.
0: Oh iya ini tuh cek aku rindu padamu cek
1: Upo. Sama kerinduan nah.
0: Rinduan. Kerinduan deh cek kan.
1: Ada tiga rupanya Epita Malan ini.
0: Iya kerinduan deh.
1: Kerinduan oke okay deh.
0: Iya itu baik cek Iwan.
1: Oke okay deh cek si. Cek Eli. Sebut terus lah gara-gara kita bercerita tadi ya.
0: Masuk deh.
1: Masuk dak? Maksud aku nih omong ke.
0: Untuk Cik Iwan. Selalu Cik Iwan.
1: Iya.
0: Cik Gaya kemana Cik Iwan?
1: Belum masuk dia.
0: Saya merindukan Cik Gaya.
1: Tunggu aja ya.
0: Iya, semoga Cik Gaya sehat terus. Bareng keluarganya. Untuk oh iya ini no lupa ya Allah.
1: Apa?
0: Mangpen lancar, mangpen gasing.
1: Oh. Masuk lah. Mangpen di. Artinya bisa-bisanya enggak menyebut aku. Oke deh.
0: Iya, sesepuh kita itu Cik.
1: Oh, jangan main-main. Itulah.
0: Untuk Cik Iwan tuh balik hati-hati, masih lama balik. Kalau sekalian mau acara karaoke Cik Iwan.
1: Nah, tidak bisa gitu, Cak mana ya? Cak mana cara ngatakannya ya? Sehingga kata-kata.
0: Pengen ngajak Cik Iwan nyanyi bareng.
1: Iya, tidak bisa ngatakannya. Cak mana?
0: Gak ada.
1: Iya loh.
0: Bisa-bisain dong.
1: Gak bisa loh.
0: Bisanya nyanyi lagu pop Cik Iwan.
1: Tidak pintar nyanyi juga.
0: Nyanyi di kamar mandi tuh bisa.
1: Nah, itu pacak lah diajakan ya.
0: Kalau tak nyanyi sambil nyuci sambil piring itu kan tak
1: lama. Iya,
0: coba
1: cek
0: Iwan yuk.
1: Oke
0: okay
1: deh.
0: Nih, cak ngantuk itu lagi. Mikir kena nyanyi
1: tadi. Terbayang aku, suara aku nyanyi.
0: Dadah cek Iwan.
1: Dadah cek Eli.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cek Iwan terima dua penelpon dulu lagi ya. Angkat dulu nih. Halo.
2: Halo, Bapadu, minta lagu dangdut.
1: Iya.
2: Eli jalanian kalau cepat-cepat nama aku.
1: Iya, nongol nah yang punya nama. Wong iya. Akan dalam nih.
2: Iya, kalau dari senggol tadi sudah atau bubar.
1: Tapi boleh lah, cepen. Iya, Bang Pen ini ya, disenggol dikit langsung nongol itu.
2: Lah iya, kapan disenggol ya, kenal gitu.
1: Boleh lah, keren nih ya, tiba-tiba, duar.
2: Eli dekat bener aku, jadi kewajar lah, kalau disenggol ya pasti melanting-melanting.
1: Oh ya Allah, alangkannya.
2: Iya, apa kabar Cik Iwan?
1: Oh baik, Man Cik Iwan ini baik, ceria selalu, sehat selalu.
2: Ya tadi ada gerimis-gerimis, sekarang lah panas lagi balik ya.
1: Aku gak tahu ya. Kok tau ya Mang Pen tadi pas aku pergi ke sini ya panas bengkang nian. Nah, kujingok-jingok ini ngapa cak mendung ini?
2: Iya, tadi mendung-mendung, ada gerimis sedikit. Sekarang lah panas pula, panas bengkang lagi.
1: Nah, pening kepala aku nyingok ini.
2: Aku balik lagi panasnya.
1: Lagak seneng ya nak hujan tuh ya, lagak seneng ya.
2: Bukan budalah, doa kita bae hujan-hujan tuh.
1: Itulah.
2: Iya, turun jawer. Jangan di tempat Eli, tempat aku bae hujan.
1: Sudah lah, gak kita membagi rata bae, jangan merebutan cah ini. Cak hujan cuma dikit bae itu. Iya.
2: Minta lagu anu bae, dari Lesti bae anu, Cak Iwan.
1: Yang mana, Cak?
2: Ada yang punya dong.
1: Lesti, ada yang punya. Oke. Untuk siapa nih?
2: Ya tadi ya udah Eli, pertama tadi.
1: Cak Eli.
2: Boleh lah Eli deh. Pesantin Eli teringin aku, dia udah dia masuk kita. Iya ada juga anak senamu kasing lau dia ada juga bikin di tambo di samping itu ada dodok juga di putri ada juga adi pitung ada juga Robi Ramakasi ada juga Juni Sisi di Pelaju ada juga Anggi Samu Andra ada juga Bunda Aleta ada juga Mang Adi Sukarami juga ada Iwal Jani Kertabati Tujuan Bukit ada Pak Darmawan juga ada Jowo Wapet ada Mang Bus Bik Bus ada mangaya jalur 17, ada Hendra kayak anu kartin tajam, ada Hendra kayangan juga sama Mang Yasin tengah butuh. Ada Bang Nafi Jakaraja, ada Mang Herli, Mang Toza, ada juga BMI, ada Pian Dalak Palai. Ada juga Asmi, Asin, ada juga Lapos, Sepauzan, Rudi, ada Anu Sarul, Mewati di Pemulutan. Ada juga Anu Co, Bunda, Co, Maida Suka Cinta. Ada Putra Batin Barang Ibu, ada Anu Pak Sobari Barang Ibu, Alisa Barang Akbar, Irin juga Rata Mayur. Yo, Andra sudah disenggol ya. Yo, ada juga itu Bunda Ida Arifin, ada juga Dapo Cita Sengelai, ada yang sudah bangun, ada juga Ani juga di Perumnas Center, ada juga Timun Pribadi, Mang John juga, ada menguju Kocok 35, menguju Sekora Putar, Rian Firman, Papa Wini juga, ada Pak Zera Barak Siska, ada juga Cumba Siti Aisyah juga di Talang Kelapo, ada juga itu, siapa lagi Papa Wini, sudah ada juga itu, Mano, siapa, dari semua Ijaham di Sungai Rotan. Ada juga Asnawi Borene, ada Mang Sergawi Petanang. Ada Ibu Mas Cito juga lagi monitor sekarang ya. Mudah-mudahan sehat kalau Bu ya. Itu aja ya, Wane. Ya kalau-kalau, tema langsung, Wane. Mulai di A sampai Z.
1: Oke deh.
2: Ya, buat Iwan, para keluarga sehat selalu tentunya. Hari parah jago kesehatan. Yang banyak-banyak minum putih, air putih banyak Iwan. Jangan teman minum banyak es.
1: Iya.
2: Ya, tadi batu-batu, krek-krek-krek, nyarobong. Nyarobong, nyarobong kita dewi lah.
1: Iya.
2: Itu baca Iwan ya.
1: Iya.
2: Yuk, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi dari Mang Pen lah ke dalam. Sikop nelpon lagi sebelum kita azan asar ya dulu reh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Cik Mita.
1: Cik Yowan lah ganti.
3: Iya
1: Cik Asmi. Alhamdulillah sehat.
3: Ah, cantik manis.
1: Iya mengke ya tuh. Makso memang makso yang ini. Maaf ya memangnya dulu-dulunya penyiaran sikoknya emang agak makso kalau dipuji tuh ya tenang. Soalnya kalau kata yang muji aku biasanya muji diri dewek cek.
3: Minta lagu
1: Cik Ewan. Laju. Payo, yang apa Cik Asmi?
3: Minta lagu Cuma Satu dari Nada Ayu Soraya.
1: Cuma

0: Iya, Cik Itan Sungai Lais, Cik Dodong, Mang Simon pribadi dengan Siti Aisyah, terus Mang Pendi Langsan, Mang Pendi Gasing. Ay, galau-galau. Mang Ujuk 035, Cik, untuk galupo.
1: Nah, iya.
0: Iya, Mang Ujuk 035. Ay, galau-galau lah, Cik.
1: Oke deh.
0: Iya, oleh Nenak Azad, ya.
1: Untuk
0: Lewan, selamat
1: bertugas, semoga sehat selalu,
0: lancar di sini. Oke. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, assalamualaikum,
1: Cik Lewan yang sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur ya, sudah 3 penelpon ini, Cik Lewan tahan dulu untuk sesi selanjutnya ya. Karena sebentar lagi kita bakal azan. Ini Cik Lewan putar ke lagu religi sambil menunggu beduk azan asyar di 15.26. Yang mana tetap di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim dulur, baru baik kita dengar kebersamaan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga apa yang baru kita pengingat suci ini menjadi pengingat bagi kita gagal-gagal untuk menunaikan ibadah sholat asyar. Dan semoga aktivitas kita hari ini senantiasa diberi kelancaran serta keberkahan dan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dulur, usai beribadah tetap bersama kami di perompak area Palembang. Karena setelah ini kita bakal lanjut lagi ke Bepadu pepinta lagu dangdut ya. Jangan mana tetap di perompak suara budaya Sumatera Selatan.
1: Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

cuma satu ku harap darimu, cuma satu.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan bersama Cek Iwan ya. Kalau tadi barusan baik kita denger ke tak gentar Bella yang bayar dari trio Macan, requestannya Cek Gon ya sudah diputer ke Cek Gon. Nah kali ini Cek Iwan baca dulu WA dari Caspin. Ya, assalamualaikum Cek Iwan yang cantik dan manis ya, makasih ya. Kirim-kirim untuk Pak Uzan di Tungkal Ilir, Adi Pitung di Tigolu, Widodo Talang Jambi, Nadia Sukabangun, Iwan di Kertapati, dan untuk semuanya tolong puter ke lagu Pisau dari Jaja Miharja untuk Cek Iwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Caspin lah sudah Cek Iwan siap ke ya. Nah, sudah. Dari WA sudah kita lanjut lagi ke telepon nih. Halo.
1: Halo.
0: Halo,
1: Bapak
0: Adu. Iya, sama-sama. Dengan siapa nih?
1: Oh, sama Makcik Nadia.
0: Oh, Makcik. Makcik Nadia Liza.
1: Ya.
0: How are you lah? How are you?
1: Mana kabar you?
0: Oh, I baik sangat lah.
1: I
0: baik sangat.
1: Syukurlah, Alhamdulillah. Sama, I juga baik sangat.
0: Sangat ke?
1: Oh, tapi cuacanya nak panas buat sekali.
0: Cuaca macam ni. Cuaca macam ni bikin kepala ni pusing.
1: Iya, macam kita berasa macam bersauna.
0: Oh, hot ya, yeah, very hot ya. Yeah.
1: Hot. Tapi tak apa. Penting kita orang sihat.
0: Iya. Yang penting bersyukur je kita. Kita kasih panas, kita bersyukur. Kita dikasih hujan pun kita bersyukur.
1: Selalu lah kita bersyukur.
0: Tak boleh lah kupur nikmat. Nanti Tuhan marah.
1: Oh, nanti Allah marah. Tak boleh.
0: Elok. Tak elok. Macam punya perangai macam tu dikit-dikit mengeluh dia dikit-dikit. Pusing dikit-dikit. Tak boleh macam tu. Kita syukur. Tuhan kasih pun kita syukur.
1: Macam mana nak keadaannya. Macam cuaca nak hot, mesti bersyukur. Cuaca nak hujan, nak dingin, mestilah kita bersyukur.
0: Syukur terus pokoknya. Cik Nadia, sehat ya?
1: Sehat.
0: Oh, iya. Kayaknya
1: Cik Ewan lebih senang yang ini ya, daripada sama si itu kemarin ya.
0: Si Mawar Boraks?
1: Bukan, sama Pak Mumun ya.
0: Oh, Pak Mumun?
1: Iya.
0: Enak belajar. Itu mah, kalau ayah mah ya, Pak ya. Kalau sama Pak Mumun mah, mesti kuduk belajar dulu gitu logarnya. Mana?
1: Ada juga. Dia orang mah juga gak liat-liat banget lah. Gue gak kamu juga kurang bisa itu cuma.
0: Nanti kita belajar dulu lagi. Belajar dulu ya. Pak Mumun, Mawar Boraks, boleh lah.
1: Itu abal-abal
0: Siti Nadia Liza. Oi, boleh lah dolar Cik Nadia ini keren nih kau. Dari berbagai penjuru wilayah, ya.
1: Itu kan enggak pelesiran kemarin kan kenalan jadi dulur.
0: Oh, cah itu.
1: Itu dulur angkat galo sebenarnya.
0: Dulur angkat. Berat yang ngangkat tiga ikut tuh, eh?
1: Iya. Cuman oleh karena ada kok untuk masing-masing kan. Ya, kok aku akui dolor dia. Oh.
0: Caca itu pula. Aduh.
1: Tak elok tu. Tak boleh dicontoh.
0: Tak boleh contoh. Boleh lah. Kalau macam tu, anggap je kita punya saudara. Kita pun itu
1: pun kan bersaudara.
0: Iya, itu pun rezeki. Rezeki.
1: Ha ah. Iya. Semua bersaudara. Tak boleh pilih-pilih.
0: Lagu apa Cik Nadia?
1: Lagunya Bunda Rita sudah naik panggung.
0: Belum.
1: Ah, belum ya. Kalau Cik itu kita gotong supaya naik panggung.
0: Yang mana tuh?
1: Pecah piring.
0: Pecah piring. Nah, sudah. Nak dibersih ke pulau laju ini.
1: Pecah pada berabe semuanya kalau pecah ini. Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya untuk ini, untuk Mahendra Widodo. Ada Mang Napi Jaga Raja. Terus ada lagi ini Cik Ita, Nais eh. Mang Syawang, Mak Wak Per sama Cik Mimin eh. Mang Bo sama Big Bossnya. Ada Pak Darmawan juga. Terus ada Mbok Wati. Terus siapa lagi? Bunda Leta. Terus ada Mang ini eh. Mang Zainal sama Cik Siskanya, Mbak Gubar Mak Alisa. Ada Mang Pen Gasing ya, Mang Pen Langkan juga. Ada lagi Pak Sobari. Mang ini ya, Mang Joon ya. Mang Bun Gondong juga ya tadi ya. Minta lagu apa tadi? Bella yang bayar ya.
0: Iya, tak gentar bela yang bayar.
1: Iya, dia ini sangat politik sekali. Sangat politik lagunya, title-nya sangat politik. Tak elok. Terus ada lagi Mang Iwan Tetap Hati. Ada ini juga, siapa? Kok kami agak-agak ini ya? Tarul Fauzan Irin. Ada lagi Mang Rudi, Mang Yus ya, di jalur Mang Perkasa. Terus ada lagi mandek kayaknya.
0: Mandek.
1: Ini ada Anggi. Juni, Adit itu, Andra. Mang Dodong ya, Mang Simon ya. Mang Simon. Tidak isanya ya. Terus siapa lagi? Galau-galau
0: lah caknya. Oke deh.
1: Galau-galau be. Oh ini kok lagi ada gak monitor ya. Pak Ade Gondrong. Kok beda ada itu dengan Gun Gondrong.
0: Oh beda lagi tuh.
1: Ya kalau Pak Ade Gondrong ini jelas rambutnya kan. Kalau Gun Gondrong ini gini giginya yang gondrong. Aduh sudah. Mang Suliwa juga sama orang rumahnya ya. Semoga sehat selalu deh pokoknya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Iya, terus nah ini juga ada pendengar juga nih, gak denger rupanya dia nih. Kalau gak telepon ya, aku gak tahu dia gak denger. Ada Tato bareng sama Diana nya ya.
0: Oke deh.
1: Iyalah, tuh gal-gal BCE ya.
0: Ya oke.
1: Kecuali jawabannya selamat sore Ben ya.
0: Nah, Cik Nadia katanya salam ke untuk Bibi Nadia no.
1: Siapa itu?
0: Itu Cek Gun
1: itu?
0: Barusan ya, nah.
1: Oh, iya. Dengar rupanya dia.
0: Dengar ya, dengarnya gitu iya. Sherlock alamatnya. Nah. Nak ngirim alamat. Apa nih? Ngirim makanan apa? Oh, nak aku kirim paket.
1: Tidak. Masalah Sherlock tuh gampang, Cek Gun. Cuman jelas tujuan masuk datangan tuh apa.
0: Gitu. Nah, kalau Cek Gun.
1: Kedatangan tuh apa? Ya, itu kan beda-beda penyambutannya itu.
0: Iya.
1: Iya, kalau cuma sekedar silaturahmi beda penyambutannya Cek Gun kan.
0: Oh. Nak di itu apa? Nak pakai palang pintu. Tentu. Pakai palang pintu. Senyana.
1: Bukan, aku takut dia ini Cek Gun.
0: Apa?
1: Aku takut dia ini datang ini bawa roti buaya.
0: Nah, kau. Kita enggak nyiap ke palang pintu nih ya. Aduh dah.
1: Ngajak ondel-ondel pula dia kaget.
0: Teng. Sebasingan yang ini memang.
1: Aku masuk dari lurus-lurus loh.
0: Iya lah lurus lah bener ya.
1: Iya lah bener-bener.
0: Sekasetnya rusak ini sekasetnya.
1: Ini bengkok-bengkok kami.
0: Astagfirullahaladzim. Sungguh itu tidak benar saudaraku.
1: Tak boleh,
0: fitnah. Tak boleh macam tak elok pun. Nanti Tuhan marah pun.
1: Iya, kalau Tuhan marah, kita mesti Tuhan murka. Siapa pula ini nih, miss call ini?
0: Siapa?
1: Astagfirullahaladzim. Dah anggap baik aku tak nyingok ini. Anggap baik aku tak terbaca, tak tahu aku yang miss call ini. Tak usah sebut Cik Ewan
0: ya. Iya, sudah.
1: Cik Ewan aku pasti tak serut dengan namanya.
0: Aku tahu itu. Pasti kan? Yang di wajah hitam itu ya?
1: Nah, itulah.
0: Ya itulah, sudahlah.
1: Iya.
0: Ya sabar omong ke wong wanita itu sabar. Lari naik ke lagu dia, tenang weh.
1: Pokoknya percuma dia miss call dan aku sebut walaupun aku tahu dia miss call dan aku sebut.
0: Lantak lah kau.
1: Kalau dia masuk mati ke dia ngirim WA tadi.
0: Oh iya sudah.
1: Iya deh, mati iya, teleponnya.
0: Iya mati ke teleponnya. Nak ngarah kawan ada ge.
1: Iyalah. Siapa ge malam Cian?
0: Ge malam Pak Dola.
1: Pak Dola?
0: Heeh.
1: Nah kacau ini.
0: Tambah mau laju. Mau karaoke dia.
1: Nah, kacau nih.
0: Nah, Cek Hendra Widodo, piye kabare? Nah, miss call ke WA ini.
1: Ke WA. Oh, nak masuk dia.
0: Iya. Turun lah, Cek. Lebih banyak yang miss call aku nih.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Kabare. Siap-siap ya.
0: Oke. Okay.
1: Ininya, jarinya, jempolnya ya.
0: Iya, ayo.
1: Cek Cian ya, sama petugas Cek Cian ya. Semoga sehat selalu. Balik hati-hati.
0: Oke.
1: Okay. Semoga selamat dan sehat sampai di rumah ya.
0: Oke.
1: Dah, ayo nak pamit dulu.
0: Yuk. Korang hati-hati je.
1: Ya, yeah, juga. Okay kalau lah. Nak pulang, be careful.
0: Okey lah. Yeah.
1: Yeah, terima kasih
0: ya. Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cik Daria di Sukabangun ya. Yang ini dolurnya banyak nih, Han. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bapak Adu, ya dengan siapa di mana?
2: Dengan yang miskol tadi, Cik.
0: Cik Hendra Widodo ya.
2: Yeah.
0: Iya. Sehat, Cik.
2: Alhamdulillah
0: lumayan. Sehat selalu. Iya. Cak Nyo memang sengaja teh nyuruh. Nyuruh Cek Nadia turun ya.
2: Iya, turun.
0: Turun cepat kau. Enggak turun enggak kau. Ah, ya Allah. Di sana hujan enggak, Cek? Mendung enggak sana? Di Talang. Panasnya idak katik gerimis-gerimis.
2: Cek 38 jangan derajatnya.
0: Allah, Cak Ung demam. Cak Ung demam pula laju kita di situ.
2: Ya,
0: Nak lagu ini, apa, Cek?
2: Cek Dora, Cek Gaya Emang.
0: Iya. Iya.
2: Jadi kan nak jadi banting tamu tuan malam ni.
0: Oh, tamu apa, woi?
2: Ya, nak jadi banting tamu.
0: Banting
2: tapi
0: tamu.
2: Tapi Cek Gaya tak jadi kan.
0: Oh.
2: Bintang tamu, Cek.
0: Oh, iya. Iya. Ya, apa sama Wak Dola, Bae?
2: Wak Dola kalau ngigit, dia.
0: Ah, idak ngigit.
2: Ngigit
0: ah, idak lah, la jina lah. Idak, itu tuh eh. Ah, itu tuh rumor bae. Idak gigit idak dia tuh. Heeh, idak gigit. Cuma menyetok iyo menuju kabar tuh.
2: Iyo.
0: Menuju ayam kan. Soang apa nyetok, cetuk. Cetuk
2: dia.
0: Iyo cetuk. Katik salah katik lewat. Kate apa apa lewat kena cetok.
2: Kejut. Pengalaman lagi sih eh.
0: Takutnya nak itu. Lewat kita ya numpang-numpang bae.
2: Iya.
0: Kejernya.
2: Oi.
0: Tak suka aku soang itu.
2: Tapi kalau dimasak lemak aja enggak soang.
0: Oh, lemak itu bisa dimasak ya? Sama cek bebek.
2: Boleh dimakan ini.
0: Kukira dia gara-gara ganas itu kate yang berani masaknya.
2: Boleh. Asin juga.
0: Baca.
2: Ini, gitu.
0: Lewat dikit kena cetok takutnya. T-Rex apa kau nih?
2: Iya, Pak Fer ngapa misal?
0: Pak Fer sampai iya, la request ya Pak Fer ya sudah masuk ke lagunya Pak Fer. Abis ini ya.
2: Pak Fer ya. Tahu lagunya kenyataan maksudnya tuh ya.
0: Kok tempe sih?
2: Iya.
0: Ih, tahunan. Lah hafal ya.
2: Hafal sudah iya.
0: Di luar kepala sudah hafal lagu Pak Fer. Iya. Nah, kalau Pak Fer kenyataan kalau Cek Hendra Widodo apa?
2: Kalau aku perasaan deh.
0: Perasaan, no.
2: Perasaan ya. Dewi Lualdi ya, penyanyi.
0: Nah, kau ini perasaan, singkoknya kenyataan, an-angalah, singgah kata.
2: Jadi saya perasaan deh, kalau kenyataan kan.
0: Oke lah, rasa-rasa jadi nyata ya. Oh, pacarnya. Oke, salam-salamnya untuk siapa, Cek?
2: Nah, kirim dikit, Be. Ada Wapet, ya, Miss Kola, dia. Makpen, dua-dua,
0: ya.
2: Nadia tadi, ya. Susi, ya. Aspin negatif, aku sebut, ya, perlu. Aspin negatif.
0: Aspin negatif.
2: Ya, Aspin positif, ya.
0: Caknya, Cek Aspin ini, mau males gak lah nyebutnya, ya? Ngapa, ya?
2: Iya, bukan. Gak disebut dalam mak, ya. Sebut yang jahat, Be. Negatif, positif, kan. Itu gak keramu, ya. Kami negatif kalau kan.
0: Pacak pun.
2: Juga, eh. Untuk Adi Pitung nih, bukan galau-galau lah Cek Iwan nih.
0: Oke.
2: Senggol galau ya.
0: Senggol.
2: Ada lagu Cek?
0: Ada dong.
2: Buat Cek Iwan selamat tugas, terima kasih Cek ya.
0: Oke.
2: Lancar gawenya, banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Wak Pet ya, ini lagu Cek Iwan bacuk dulu dari WA dari Wak Pet. Assalamualaikum Cek Iwan, semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lagu ini buat pendengar Perompas, semoga pada sehat galo. Amin. Buat bini Wak Pet, semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, lagunya kenyataan Cak Kato Cak Hendra Widodo tadi lah memang langganan Wak Petnya lagu ini. Dari Rita S. Jackie Zimam. Oke deh Wak Pet sudah masuk list ya ini tadi. Udah ada lagu dari Cek Aspin, dari Cek Nadia, sama Cek Hendra Widodo, dan ini dari Wapet. Kita putar ke dulu, dihendang dulu, jangan kemana-mana, tetap di Perompas Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya, Yalin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku serem banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
5: Lungak luhuring budaya sinar tanha bedah lungiting kagunan.
4: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
6: Ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
4: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perumpat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: Bah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Lama-lama keempat perempat Palembang suara budaya Sumatera Selatan bersama sama Cek Yowan masih di bepadu pinta lagu dangdut. Buat dodolor yang nak berpinta lagu dangdut payo digoyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788884. Ini Cek Yowan angkat telepon dulu ya. Caknya dua penelpon lagi cukup lah ini ya. Halo.
1: Paket.
0: Nah, aduh paket Cek Sisi. Tadi kami bukan gibah itu ya, ngomong nak mana lah Cek Sisi ya yang ngomongin hujan setetes berapa Cek? 30 tetes Cek. Kemarin tuh hujan 30 tetes itu tadi.
1: Hujan 30 tetes.
0: Gara-gara Suprit. Itulah. Cuma apa ngejut ke kawan bae rupo hujan tuh Ceknya. Biar bedesau. Iya. Cek Sisi sehat?
1: Alhamdulillah luar biasa Allah.
0: Takbir. Iya. Cek, lagu apa Cek?
1: Lagu ini be, tak terduga be, dari Roma Irama.
0: Tak terduga? Untuk siapa salam-salamnya?
1: Tadi ada ini ya, ada Mang Hendra Widodo ya. Ada dia juga tadi ya. Ada Pak Pendi Langkan juga tadi, ada Eli. Terus siapa lagi tadi sih banyak? Oh, ini Cik Asmi sama Mang Aspen ya. Kirim juga buatnya Pak Pendi Gasing juga ya. Buatnya Ayah Sobari, buatnya Putra Mantun sama Ibu Mang Akbar sama Tante Alisa ya. Aku masuk radio. Itu apa? Itu siapa tuh? Rian Sudirman, Irin. Sama siapa tuh? Ausan juga selamat sore ya.
0: Iya.
1: Taru, Lara, Cik Ita ya. Kayak Ani Kenton juga.
0: Oke.
1: Siapa lagi?
0: Siapa lagi ya?
1: Andra Anggi ya. Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarami juga sama sore. Mang Ujuk 035, Mang Ujuk Sakorambutan juga ya. Udah kalau masuk aku malah ngeblank ya.
0: Biasa Buat itu.
1: Wanya ini Rizwan Bukit bareng Pak Darmawan ya.
0: Iya.
1: Nah, siapa lagi? Ibu Mas Hito juga, Mang Ilham, sama ini, Mang Pi, Sungai Rotan, Mang Helmi, Mang itu siapa tuh? Mang Pian, Mang Johan juga ya, sama sore ya. Siapa lagi, Cik Iwan?
0: Siapa lagi lah?
1: Ini, Dodong,
0: Siapa?
1: Dodong juga
0: ya, Cik Dodong, saya lah ya,
1: Pak Asno juga, siapa lagi? Tidak tahu lagi kami. Mang Yus Jalur ya. Siapa lagi Cik Yan? Mumpung lagi masuk ini.
0: Caknya sudah galau eh. Tidak tahu
1: sudah
0: ya. Caknya sudah. Cik Adi sudah. Cik Adi banyak-banyak. Cik mau Cik Pendi banyak-banyak sudah ya.
1: Sudah juga.
0: Bang Uju dua ikut juga sudah. Sudah galau caknya. Siapa lagi lah?
1: Tidak tahu lagi kan.
0: Dah pokoknya kalau galau bayo yang denger.
1: Maaf kalau buat yang belum dikirim
0: ya.
1: Iya Mbak Pipit
0: nih. Oh Mbak Pipit.
1: Iya. Nah galau-galau deh ya.
0: Oke deh.
1: Kamu ini kan Mang Iwan Kepopati. Makasih Cik Iwan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pi Cek Sisi di pelaju ya. Kita lanjut lagi nih. Ini penelpon terakhir dari Cek Iwan Caknya hari ini ya. Coba kita dulu. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Bu Padu.
0: Waalaikumsalam. Dengan
2: apa
0: siapa?
2: Apa kabar, Cik Yowan?
0: Baik, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana?
2: Oh, enggak
0: tahu, Cik. Lupa terus. Iya, yang kemarin ini, Meh?
2: Iya. Kemarin disuruh terjun dari jembatan mana?
0: Mana, iya. Kejam memang. Itulah ya, memang kejam nih, Nian. Ngantu sama aku. Merajuk aku, merajuk aku ah, disuruh terjun. Padahal kan aku masih nak makan mie ayam, ya tuh nah.
2: Lo malah terjun ke sungai Lemata, nggak ada ke sungai
0: ini. Tak nak lah. Tak suka. Makcik tak suka makcik. Macam tu tak suka.
2: Belajar apa juga
0: enggak? Makcik masih nak makan mie ayam. Pokoknya nak mie ayam dulu kaget lah terjun tu. Kaget lah itu urusan belakang lah itu Cek. Iya. Kepenari lah. Sombong dan aku nih.
2: Sehat,
0: alhamdulillah sehat. Sehat selalu.
2: Tak hujan di Palembang apa?
0: Ini nih mendung ya. Cuma tidak hujan.
2: Di sini gerimis tadi.
0: Oh ya lapang.
2: Iya, gerimis sempat hujan tadi, tapi tidak lama.
0: Iya, nak nian, bagi dikit tuh.
2: Pagi yang hujan agak lama.
0: Itu no, mang pengen dilangkan dalam no, nak minta hujan uji kabar. Siapa? Nak minta hujan dia, mang pengen dilangkan dalam.
2: Iya.
0: Gersang sano katanya, bagilah cek. Bagilah.
2: Oh ya, kalau menunggu bibi di samping ini ya.
0: Oh ya, bibi mana pula?
2: Menunggu dia nih cek yo.
0: Siapa?
2: Iya, nahan panggilan nak nelpon. Perempat tuh kak.
0: Oh, sabar ya. Sabar ya.
2: Gitu. Iyalah.
0: Oke, nak lagu apa cek?
2: Lagunya apa ya?
0: Apalah? Apa gitu, dong?
2: Tak lagu ngebit-ngebit aja ya.
0: Laju? Nak kamu ngebit ke laju? Sentak ke galah.
2: Apa ya? Miss call.
0: Miss call dari siapa tuh?
2: Nah, lupa kebanyakannya. Ria Amelia. Salah siapa tuh?
0: Miss call.
2: Ada di tuh miss call bayar, ada miss call cinta ada.
0: Wow. Boleh lah lagu
2: cinta
0: nih.
2: Cinta jadi, pokoknya yang miss call kayaknya.
0: Miss call.
2: Iya.
0: Ria Amelia ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Jarang lagu-lagu itu kan naik ke perempat ya. Kirim dikit ya.
0: Boleh.
2: Ya kita kirim buat kita utama kan ya, Bang Hendra tuh ya.
0: Bang Hendra Widodo ya.
2: Iya. Alangkah hebatnya dia tuh nyuruh Yuna dia turun dia masuk. Oh, baca nih yang ngomong itu.
0: Luar biasa ya.
2: Iya, Wang Saro masuk dia cak ida wae sudah miss call ke WA kan.
0: Turun.
2: Iya, langsung masuk dia. Cara Bang Hendra lah.
0: Iya, memang yang punya talang betul-betul sama cak itu memang.
2: Iya.
0: Dia megang wilayah dia uji kabar.
2: Tidak katik duonya Bang Hendra.
0: Sikok tuh lah ya. Uji kabar yang megang wilayah uji kabar. Wah, kau. Masing-masing kata Cek Ewani. Nambah omongan kata ya budak ini.
2: Iya. Ya pokoknya buat Bang Hendra sekeluarga ya sehat selalu. Yuka dia juga tadi ya. Sekeluarga sehat selalu. Ada Mang Pen, Gasik Mang Pen Langkan juga sehat selalu bareng keluarga. Ada juga Mang Akbar keluarga sama Ayah Sobari ya. Terus buatnya Bang Rian yang ganteng ya di Sriwijaya. Ada Mang Yus juga ya di Jalur. Tak ketinggalan juga buat Sisi, Uju, Tako, Uju 035 juga ya. Ada Mang Wak Pen ya, bukan Mang Pen.
0: Iya.
2: Wak Pen tapi ya.
0: Wak Pen.
2: Yang suaranya cetar membahana itu ya.
0: Luar biasa.
2: Semoga sehat bareng keluarga Wak Pen. Wak Pen ya.
0: Wak Pen.
2: Ada kita juga ya. Di Lais, tak ketinggal juga buat Mang Rizwan sama Mang Iwan ya yang ganteng ya. Orang kawan-kawannya di situ sehat selalu. Ada Mang Joni. Di mana itu ya?
0: Di mana Mang Joni?
2: Di OI dah salah ya.
0: OI.
2: Mang Joni itu enggak salah kedundungutan panggilan gelarnya.
0: Iya. Iya, aku kedundungutan. Wah, boleh lah nama panggung nih. Keren.
2: Banyak dia kedondong main lah situ nak makan kedondong hutan.
0: Agak kebawa sekebun-sekebunnya tuh.
2: Iya, banyak dia kedondong hutan di sana.
0: Iya,
2: ada Mang Helmi juga ya, barang BCMI ya. Tak ketinggalan juga buatnya Mbak Pipit. Ada Mang Simon barang ceweknya ya. Ada Sahro juga, ada Irin. Ada siapa lagi ya? Sahro, Irin. Lagi Mbak
0: Pauzan. Siap Pauzan.
2: Yo Pauzan juga ya. Pauzan ada juga buatnya siapa Aisyah tuh pasangan ini ya, pasangan
0: ayo,
2: ini
0: Simon
2: ya. Simon ya,
0: Cek Simon.
2: Ada Mang Adi Sukarame ya. Ada Adi Pitung juga ya. Ada ketinggalan juga buatnya Dodong ya kalau salah ya. Ada juga buat yang di Tangguh Buntung tuh
0: Tanggu.
2: Mang Yasin apa?
0: Mang Yasin, iya.
2: Ya, barang kawan-kawannya di Tangguh Buntung ya. Ada juga keluarganya itu ya, di Tangguh Buntung itu kalau salah. Kak Usman ya. Barang keluarganya sama Leo ya. Semoga saya selalu juga ya.
0: Oke deh.
2: Ada juga buatnya Odu barang keluarga ya. Selalu yang di Palembang ya. Pokoknya buat seluruh pendengar tanpa terkecuali ucapannya selamat sore, didoakan doa yang terbaik untuk mereka ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Semoga diberikan kesehatan dan panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke okay, ya, deh.
2: Sama-sama saling doakan lah intinya. Yang terbaik. Ya,
0: Oke deh, Cik Andra. Baseng, nak Cik nak Mbak diterima galo di sini sih.
2: Iya, saro gitu. Iya, kita spesial dulu ya.
0: Boleh, lanjut Cik.
2: Spesialnya Mbak buatnya apa ya?
0: Buat siapa?
2: Siapa namanya itu ya?
0: Siapa? Ayo siapa? Nah.
2: Buat Anggita ya. Yang selalu sehat selalu. Semoga panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Orang keluarganya ya. Pokoknya yang bagus-bagus lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk keluarganya dan untuk teman-teman yang sering bergabung di perempat.
0: Oke.
2: Okay. Wih, tak ketinggalan aja Sobari yo yang berkerupuk.
0: Nah, itu
2: iya.
0: Senior itu.
2: Iya, ayo Sobari. Aman Mang Putra dia lagi jauh.
0: Lagi ke mano?
2: Tak dengar dia.
0: lagi ke mano?
2: Lagi mudik dia.
0: Walau lapang mudik.
2: Iya. Kan lebaran dia nak mudik, jadi
0: sekarang baru mudik eh.
2: Iya. Balik tahun depan.
0: Wih lamanya, setengah tahun.
2: Dijual ke uang rumah lama itu.
0: Tegadai oleh kawan. Udah.
2: Memang Putra kalau dia denger di jalur kompre dia.
0: Lagi dia nelpon lagi malam. Jingok lah. Dibalesnya omongan nih.
2: Iyalah. Ya pokoknya Bang Putra juga sehat selalu ya kalau monitor di kawan-kawannya. Doa yang terbaik juga untuk Bang Putra sekeluarga.
0: Okay.
2: Ya buat Cik Yohannya juga ya. Selalu panjang umur.
0: Amin.
2: Doa yang terbaik. Semoga banyak. Apa Cik? Semoga dapat jodoh ya Cik ya.
0: Doa kebaik lancar. Doa kebaik lancar.
2: Iya, di doa ke supaya banyak ya.
0: Jangan sih kok baik.
2: Oh jangan.
0: Sikok baik, banyak.
2: Iya, itulah makanya.
0: Ya
2: pokoknya doa yang terbaik lah untuk Cik Yohan ya.
0: Ya oke deh.
2: Apa ya?
0: Lagi.
2: Kesehatan panjang umur yang pastinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Selamat cuman berurau, Cik.
0: Oke.
2: Iya, itu Cik ya.
0: Oke, Cik Andra.
2: Lagunya ketunggu ada lagunya?
0: Ada, tenang baik ada lah.
2: Yang mana? Miss Call Cinta apa Miss Call Baik?
0: Miss Call Baik.
2: Miss Call Baik. Ada Miss Call Baik, ada diangkat dong ya.
0: Abis pulsanya kawan tuh. Enggak apa-apa lah. Iya.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir Cik Yohannya di Bepadu edisi Minggu 7 Juni 2026 ini Cik Andra di Muara Enim. Nah, kita dendakan dulu requestan Cik Sisi sama Cik Andra ini yang mana tetap di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini Cik Yohan bakal balik lagi dengan hiburan dan informasi pastinya. Tetap bersama kami.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

Cek dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema "Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa". Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
4: Lungak luhuring budaya sinar dan habedah lungiting kagunan.
3: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
5: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
3: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan, kali ini kita berada di informasi dan hiburan dengan tema pelestir wisata lokal. Nah, kali ini dulur-dulur Cik Ewan ada info nih ya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Palembang ke 1343, pemerintah Kota Palembang ini telah menyiapkan berbagai agenda menarik ya sepanjang bulan Juni ini. Beragam kegiatan ini tidak cuma jadi hiburan bagi masyarakat, tapi juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sama gerak ke perekonomian daerah. Salah satu program yang bakal memeriahkan suasana Yola Palembang Great Sale melalui kerjasama dengan berbagai pusat perbelanjaan dan merchant, masyarakat dapat menikmati beragam promo dan diskon menarik selama bulan Juni ini. Program ini diharapkan mampu menarik pengunjung baik dari Palembang maupun luar daerah. Selain itu akan hadir juga Palembang Fashion Carnival yang menampilkan parade kostum bernuansa Nusantara. Karnaval ini akan melintasi sejumlah kawasan bersejarah di Kota Palembang, mulai dari Lawang Borotan, Jalan Merdeka, kawasan Masjid Agung, Bundaran Monpera, sampai Benteng Kuto Besar. Berbagai komunitas juga bakal diajak ikut berpartisipasi untuk nampil ke kreativitas terbaik mereka. Dan tidak kalah menarik, masyarakat juga bisa menyaksikan Gemilang Palembang Raya yang akan gelar di pelataran Benteng Kuto Besar. Festival ini menghadirkan pertunjukan seni budaya lokal, kesenian islami hingga berbagai kompetisi yang melibatkan masyarakat. Nah, dulur ya, rangkaian kegiatan ini menjadi momentum untuk bersama-sama merayakan hari jadi Kota Palembang yang ke 1343. Mari kita dukung dan ramaikan berbagai agenda yang telah disiapkan sekaligus memperkuat rasa bangga terhadap budaya dan identitas Kota Palembang. Tetap bersama kami di Perompak RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan.

0: aktris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

88,4 perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cewan pastinya. Nah, dulur ya. Kali ini Cewan ada info lagi tentang Palembang Great Sale. Tadi kita ngomongkan itu rangkaian acara selama bulan Juni ini yang bakal diadu ke pemerintah kota Palembang. Nah, kali ini kita bakal ngebahas khusus tentang Palembang Great Sale. Nah, punian sih sebenarnya ini. Jadi, pemerintah kota Palembang tuh secara resmi luncur ke program Palembang Great Sale di Atrium Palembang Damol pada Senin 1 Juni 2006 lalu ya. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari jadi kota Palembang ke 1343. Program Palembang Great Sale ini akan berlangsung selama 1 bulan penuh, mulai dari 1 hingga 30 Juni 2026. Kegiatan ini digelar sebagai upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian kota Palembang. Sebanyak 384 gerai turut berpartisipasi dalam program tersebut. Peserta berasal dari berbagai sektor, mulai dari hotel, pusat perbelanjaan, mall, restoran, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Peluncuran program ini dilakukan oleh asisten duo Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, yang mewakili Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Ia berharap seluruh pelaku pariwisata dapat mendukung dan menyukseskan program tersebut selama pelaksanaannya. Dalam program ini, masyarakat dapat menikmati potongan harga mulai dari 13% sampai 43%. Wah, banyak juga dulur ya. Besaran diskon tersebut disesuaikan dengan usia Kota Palembang yang kini memasuki 1343 tahun. Nah, menurut Isnaini, pemerintah menargetkan terjadinya peningkatan transaksi ekonomi selama program berlangsung. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke Palembang. Ia juga jelas ke wisatawan yang menjadi sasaran utama berasal dari sejumlah daerah di sekitar Sumatera dan Pulau Jawa. Kehadiran wisatawan tersebut diharapkan dapat mendorong tingkat hunian hotel, belanja masyarakat, serta kunjungan ke restoran. Lebih lanjut, Isnaini negaskan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi tersebut diharapkan berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah atau PAD dengan meningkatnya jumlah wisatawan dan transaksi usaha, perputaran ekonomi daerah juga diproyeksikan semakin kuat. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang M. Irman Ngatoga, peringatan hari jadi Kota Palembang tahun ini juga bakal diramaikan dengan berbagai agenda lainnya. Ya, sejumlah kegiatan yang telah disiapkan antara lain Gemilang Palembang Raya, Ampera Tourism Run, dan Palembang Fashion Carnival. Nah, rangkaian acara tersebut akan digelar hingga akhir Juni dengan malam puncak perayaan pada 28 Juni mendatang. Selain menjadi hiburan dan atraksi bagi masyarakat, kegiatan itu juga ditunjuk ke untuk menarik wisatawan luar daerah agar tinggal lebih lama di Kota Palembang dulu ya. Artikel ini selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Palembang Great Sale 2026 resmi diluncurkan, hadirkan diskon hingga 43%.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

dari luar Penanggap Rompar. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib di. Untuk itu kami akan merilis siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran pembacaan surat An-Nahl ayat 1 sampai dengan 11 oleh Korya Lelawati Eskep. Setelah itu akan kita dengarkan beduk dan azan maghrib sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya di pukul 18.02. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.

Y una

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya untuk kita kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah SWT dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Suara Budaya Sumatera Selatan. Lapa-lapa kembang 4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan, kali ini kita berada di Plesir Adat Budaya Kito, yang mana Cik Ewan bakal ngasih ke hiburan dan informasi pasti. Nah, kali ini Cik Ewan ada informasi dulu ya. Jadi pemerintah kota Palembang mendukung penerbitan perangko bertema artefak dan bangunan bersejarah sebagai upaya memperkuat pelestarian sejarah daerah. Program ini merupakan kolaborasi antara PT POS Indonesia dan Dinas Kebudayaan Kota Palembang, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian HUT Kota Palembang ke-1343. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa perangko ini tidak cuma berfungsi sebagai alat kirim surat, tapi juga memiliki nilai edukasi dan sejarah yang tinggi. Melalui perangko, identitas dan perjalanan sejarah Palembang dapat dikenalkan lebih luas, bahkan hingga ke mancanegara. Empat ikon bersejarah yang akan diabadikan dalam perangko edisi khusus ini yaitu Jembatan Ampera, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Kantor Ledeng, dan Prasasti Kedukan Bukit. Keempatnya dipilih karena memiliki nilai sejarah penting bagi perjalanan kota Palembang. Peluncuran perangko ini jadwal ke pada 15 Juni 2026 mendatang. Selain itu, PT POS Indonesia juga menggelar lomba menulis surat dan kartu pos untuk Wali Kota Palembang yang berlangsung sejak 15 Mei hingga 15 Juni 2026 dan diikuti pelajar hingga mahasiswa. Nah, dulur-dulur ya. Kegiatan ini bukan cuma mengenal ke sejarah, tapi juga mengajak generasi muda untuk lebih dekat dengan budaya, literasi, dan media pos. Tetap bersama kami karena setelah ini Cik Ewan bakal ngasih ke informasi selanjutnya. Informasi tadi baca dulur baca di rri.co.id dengan judul 4 ikon bersejarah Palembang diabadikan dalam perangko khusus. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Laba-laba ke Pampa, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, makasih ya masih bersama kami. Kali ini kita jaya wanadin pori. Jadi kenalan dulu dengan salah satu warisan budaya yang penuh makna dari kota kita dewek, yaitu keris Palembang. Keris Palembang ternyata memiliki ciri khas dewek ya, yang membedakannya dari keris daerah lain di Nusantara. Bukan cuma sebagai pusaka, keris kini juga dipandang sebagai karya seni yang menyimpan sejarah dan identitas budaya masyarakat Palembang. Menurut pengrajin hulu dan warangka keris CRI, keris dulunya digunakan sebagai senjata sekaligus simbol jabatan pada masa kesultanan. Namun sekarang fungsinya lebih berkembang menjadi benda seni dan budaya yang syarat nilai sejarah. Menariknya, keris Palembang ini mendapat pengaruh dari tiga budaya besar, yaitu Jawa, Cirebon, dan Melayu. Pengaruh tersebut terjenguk dari bentuk bilah, hulu, hingga teknik pembuatannya. Salah satu ciri khas yang paling unik ialah bentuk hulu keris Palembang yang memiliki lenggok khas berbeda dengan keris daerah lain. Selain itu, setiap keris juga memiliki keunikan dewek karena ide ado yang benar-benar sama. Bahkan di masa lalu, keris dibuat secara khusus sesuai karakter pemesan, baik itu pedagang, pejabat, maupun panglima. Nah, dulur-dulurnya, saat ini keris Palembang lebih dimaknai sebagai simbol kebanggaan dan identitas budaya, bukan lagi semata benda mistis. Harapannya generasi muda itu semakin kenal dan melestarikan keris Palembang melalui kegiatan budaya dan pendidikan, sehingga warisan leluhur ini tetap terjaga sepanjang masa. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perempat RRI Palembang.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
3: Saatnya kita peloi, ingat Perempat, informasi sedengit dari Perempat RRI Palembang.
4: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat terompat. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Batu gong terkenal sebagai salah satu peninggalan megalitik di Pagaralam. Batu ini mengeluarkan bunyi nyaring seperti gong saat dipukul. Batu ini merupakan dolmen untuk istirahat yang berupa meja batu. Jenis batu ini ialah andesit yang terbentuk dari lahar letusan gunung berapi beku dengan usia jutaan tahun. Lokasi peninggalan ini berada di Talang Batu Gong, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan. Batu ini juga sudah terkenal hingga ke mancanegara. Kita beralih ke info selanjutnya, Pantauan Bunting merupakan adat pernikahan di Kabupaten Lahat. Dalam tradisi ini, pengantin akan berkeliling kampung bersama rombongan Karang Taruna. Pengantin juga akan mengunjungi dan mencicipi hidangan di rumah warga. Biasanya warga menyaji kecemilan seperti peyek kacang, keripik pisang, kembang goyang, dan lain-lain. Selain Karang Taruna, terdapat juga bujang dan gadis ngantat yang bertugas mengikuti dan membantu keperluan pengantin. Bujang ngantat bertugas membantu pengantin pria dan gadis ngantat membantu pengantin wanita. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerja petugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat perompak. Informasi sedengar dari perompak RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Dulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu irama batang hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara irama batang hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, baru baik kita dengar kebersama azan Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga panggilan suci ini menjadi pengingat bagi kita galau untuk menaikkan ibadah sholat Isya. Dan semoga aktivitas kita hari ini senantiasa diberi kelancaran serta keberkahan. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Nulur, saya beribadah tetap bersama kami di Proper RRI Palembang. Karena setelah ini bakal dilanjutkan dengan hiburan dan informasi. Dan kemana-mana tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Lungak luhuring budaya sinar tanha bedah lungiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Iwan. Kali ini kita berada di tepian Batanghari, yang mana Cik Iwan bakal ngadir kehiburan Batanghari dan informasi seputaran Palembang dan Sumatera Selatan. Nah, kali ini ada informasi dari pemerintah Kabupaten Musirawas Utara yang terus memperkuat kerjasama dengan PT PLN Persero untuk mendukung percepatan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur ketenaga listrikan. Hal ini dibahas dalam audiensi antara Pemkab Muratara dan PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera bagian Selatan pada Kamis 4 Juni 2026 lalu. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan penyedia energi listrik nasional. Bupati Musirawas Utara Devi Soehartoni menegaskan bahwa ketersediaan listrik yang andal sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan investasi, serta memperkuat layanan publik. Menurutnya, listrik ialah pondasi utama dalam pembangunan mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan usaha masyarakat. Pemkab Muratara juga berharap sinergi dengan PLN dapat terus diperkuat demi menghadirkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah. Sementara itu, pihak PLN menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dalam berbagai program pengembangan jaringan listrik. PLN juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ini sangat bergantung pada kolaborasi yang solid dengan pemerintah daerah. Nah, dulure, kerjasamanya diharapkan dapat mempercepat pemerataan listrik dan mendukung kemajuan Muratara ke arah yang lebih baik. Tetap bersama kami di Probat RRI Palembang, karena setelah ini Cik Iwan bakal ngasih hiburan tepian Batanghari lainnya. Dan artikel ini bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Pemkot Muratara Gandeng PLN Percepat Pembangunan Infrastruktur Listrik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Laba-laba ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan di tepian batang hari, yang mana Cik Ewan bakal ngasih kehibur informasi dan informasi pastinya. Nah, kali ini kalau tadi dari informasi dari Muratara, kali ini kita ke daerah Musi Banyuasin dulu re. Ada kabar baik nih dari semangat gotong royong warga kita. Jadi Bupati Mubato Hatohet mendorong kembali budaya kerja bakti masyarakat untuk mempercepat peningkatan fasilitas publik, khususnya perbaikan infrastruktur jalan di daerah. Salah satu aksi nyata yang terjingok di Kecamatan Babat Supat, tepatnya pada Jumat 5 Juni 2026 lalu nih, pemerintah kecamatan bersama warga dan pihak swasta bergotong royong menegak jalan penghubung antara Desa Gajah Muda dan Desa Tanjung Kerang yang merupakan jalur penting penghubung antar Kecamatan Babat Supat dan Lais. Camat Babat Supat Mus Mulyadi memimpin langsung kegiatan tersebut di lapangan. Ia nyebut kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati Muba untuk mempercepat perbaikan akses transportasi masyarakat melalui semangat kebersamaan. Menurutnya jalur tersebut merupakan urat nadi perekonomian warga sehingga harus segera ditangani agar mobilitas masyarakat tetap lancar. Menariknya dalam kegiatan ini juga terlihat dukungan dari pihak swasta yang turut membantu menyediakan material dan mengirim ke armada untuk mempercepat proses perbaikan jalan. Bupati Muba Toha Tohai pun memberikan apresiasi atas kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha ini. Ia negaskan bahwa kerjasama pecah inilah yang sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Musi Banyuasin. Nah, dulur ya. Semangat gotong royong ini menjadi bukti bahwa pembangunan daerah itu bisa lebih cepat kalau kita bergerak bersama ya. Dan sekaligus informasi ini menjadi informasi terakhir yang Cik Yohan sajike di Sriwijaya Sore edisi Minggu 7 Juni 2026. Tapi setelah ini jangan kemana-mana karena bakal dilanjut lagi di Sriwijaya Malam dulu ya. Sekalian juga Cik Yohan pamit undur diri. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

CBC dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang CBC dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, pusing aku tuh. Entah apa yang merasuki penerbit buku itu, hingga aku harus menyelesaikan naskah dalam waktu semalam. Mereka memintaku untuk menuliskan ulang sebuah legenda. Bukankah sudah banyak legenda yang dibuat oleh penulis-penulis di luar sana? Sepertinya aku harus membuat cerita yang cukup menarik dan jarang diketahui oleh orang banyak. Tapi apa ya? Buku? Buku Silam Pari? Oh, bukankah Silam Pari ini pernah diceritakan oleh nenekku sebelumnya? Oh iya. Aha. Lebih baik aku menuliskan ulang saja legenda ini dengan gaya bahasaku sendiri. Iya benar. Baiklah. Jadi cerita ini dimulai dari...
1: Wahai Dewa Sakti Mantra 7, kali ini aku akan melaksanakan pertapaan yang telah engkau perintahkan.
0: Dengan gaya bahasaku sendiri. Iya benar. Baiklah. Jadi cerita ini dimulai dari...
1: Wahai Dewa Sakti Mantra 7, kali ini aku akan melaksanakan pertapaan yang telah engkau perintahkan. Aku harap engkau dapat mengabulkan permintaanku untuk memiliki keturunan.
0: Baiklah, di sini aku telah menuliskan bahwa raja ini setelah 3 tahun lamanya ia mempunyai 6 orang anak. Dan pastinya setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana kalau langsung saja aku buat mereka telah tumbuh dewasa? Dan di antara mereka ada satu orang putri yang sangat cantik.
2: Jeruji anakku, ada apa nak? Sendari tadi ibunda tidak melihatmu bermain dengan saudari-saudarimu yang lainnya.
3: Ibu, kenapa ibu melahirkan Dang Torek begitu cantik? Sementara aku,
2: Jeruji, itu semua sudah menjadi kehendak Sang Dewa Sakti Mantra 7, nak. Ibunda tidak bisa menentukan semua itu.
4: Tetapi ibu, benar apa yang dikatakan oleh Jeruji. Dayang Torek, apa yang sebenarnya membuat wajahmu begitu cantik?
3: Aku pun tak tahu, Ayu. Ini semua sudah kehendak Dewa Sakti Mantra 7. Menurutku, kalau kita berbicara tentang cantik, cantik itu bukan berdasarkan rupa, tapi berdasarkan hati. Jika hatimu bersih dan suci, maka engkau sangat cantik, Ayu. Ayahanda, ibunda, di mana kakak sebubur? Sedari tadi kita tidak melihatnya.
5: Iya, ayahanda, ibunda. Dari tadi kakak sebubur tidak kelihatan. Di mana kakak?
1: Oh, kakakmu sedang latihan memanah di hutan. Oleh karena itu, ia tidak kelihatan dari tadi.
3: Tetapi ayahanda, sepertinya kakak sering sekali latihan memanah. Sedangkan kami hanya belajar dasar-dasar memanah saja.
1: Putri-putriku, dengar. Kakakmu itu sebentar lagi akan menjadi raja dan menggantikan posisi ayahanda. Oleh sebab itu, kakakmu harus sering latihan, ketahanan, dan berperang. Karena kemampuan itu harus dikuasai oleh seorang raja.
2: Betul anakku, seorang putri sudah kodratnya akan menjadi permaisuri seorang raja. Kalian akan mengurus suami dan anak-anak kalian kelak.
6: Perhatian! Pangeran sebubur memasuki ruangan.
5: Kami baru saja membicarakan kakak.
7: Apa yang sudah kalian bicarakan tentang kakak? Oh, atau jangan-jangan ayahanda telah menceritakan tentang keberangkatan kita ke Cina.
2: Apa? Benarkah itu kakanda? Kenapa kau tidak memberitahuku?
1: Memang benar apa yang dikatakan oleh kakak kalian itu. Ayah dan kakak kalian sebubur akan pergi ke negeri Cina untuk memenuhi undangan sang kaisar Cina. Jadi ayah pikir, untuk 3 bulan ke depan, kita tidak akan bisa bertemu.
4: Tetapi ayahanda, 3 bulan itu cukup lama. Kami pasti sangat merindukan ayah dan juga kakak.
3: Lagi pula ayahanda, jarak dari sini ke Cina itu sangat jauh. Bagaimana kalau terjadi sesuatu kepada ayahanda dan kakak?
7: Tenang adikku, mungkin kau lupa bahwa kau mempunyai kakak yang sangat kuat dan hebat. Bahkan kakakmu ini dapat mengalahkan 1000 prajurit. Tenanglah, kakak dapat melindungi diri dan melindungi ayahanda juga.
2: Semoga kalian selamat di perjalanan.
5: Setauku, di antara mereka berdua ada yang meninggal. Tapi siapa ya? Oh iya, aku tahu sekarang. Iya benar, benar-benar seperti ini.
8: Ibunda.
4: Teriji, ada apa?
9: Ayah Anda meninggal di perjalanan, Ibunda.
4: Apa? Tidak mungkin.
8: Ibunda.
4: Kakanda. Lalu, bagaimana dengan Sebubur? Apakah dia selamat?
9: Kakak Sebubur selamat. Dan kakak akan segera kembali ke sini.
3: Ini tidak mungkin, Ibu. Aku harus mencari kebenarannya di luar sana, Ibu. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku harus mencari kebenarannya, Ibu.
6: Perhatian! Sultan memasuki ruangan.
10: Putri Ayu Selendang Kuning, aku turut berduka cita atas kematian suamimu. Namun tujuanku datang kemari bukanlah untuk menyampaikan bela sungkawaku, melainkan untuk melamar putri yang kecantikannya telah terdengar sampai ke seluruh penjuru negeri, bahkan di alam dewata, Putri Dayang Tore.
3: Apa? Kau hendak melamarku? Maaf Sultan, aku tidak bisa menerimamu. Aku sedang berduka dan ayahku telah meninggal.
10: Oleh karena itu Tore, aku melamarmu supaya engkau keluar dari rasa duka ini dan menikah denganku. Hidupmu akan jauh lebih bahagia daripada saat ini, Dayang Tore.
3: Apakah kau tidak mendengar apa yang telah aku katakan sebelumnya? Aku tidak akan menerima lamaranmu, Sultan.
10: Dayang Tore, ketahuilah bahwa saya adalah Sultan dan saya tidak menerima segala bentuk penolakan darimu. Apapun alasanmu, mau tak mau kau harus menikah denganku. Prajurit, bawa Dayang Tore ke istana.
3: Tidak Sultan. Lepaskan aku, Sultan. Lepaskan aku. Ibunda.
9: Tore.
3: Ibunda, bantu aku.
9: Tore.
5: Aku sudah membuat tulisan bahwa Dayang Tore diculik oleh Sultan. Lalu, bagaimana cara untuk menyelamatkan Dayang Tore? Oh iya, bukankah ada tokoh pemberani di cerita yang kubuat ini? Iya benar.
6: Perhatian, Pangeran Sebubur memasuki ruangan.
7: Ibunda, maafkan aku karena aku tidak bisa menjaga ayahanda dengan baik.
4: Sudahlah kakak, ini merupakan takdir.
7: Tapi kak, Tore. Ada apa dengan adikku Dayang Tore?
5: Dayang Tore telah diculik oleh Sultan, kak.
7: Lancang sekali Sultan menculik adikku. Ini tidak bisa dibiarkan. Kakak akan mengambil Dayang Tore kembali. Kalian semua jaga ibunda di sini.
5: Kasihan sekali Dayang Tore. Hidupnya tidak bahagia dengan Sultan itu. Sultan itu hanya memanfaatkan saja. Bahkan Dayang Tore mempunyai anak dari Sultan itu. Setelah ia dapatkan apa yang ia inginkan, ia pun mencampakkan Dayang Tore.
0: Memang benar apa kata orang lama. Kecantikan hanyalah aib bagi seorang perempuan. Seharusnya orang-orang seperti Dayang Torek itu harus disembunyikan dari orang-orang yang keji seperti Sultan itu. Ini tidak bisa dibiarkan Sebubur. Kau harus selamatkan adikmu itu. Iya, memang harus seperti itu tugas orang kakak.
11: Hei Sultan,
12: jangan bergerak.
11: Lepaskan aku.
10: Lepaskan dia prajurit. Selamat datang Sebubur. Oh, atau harus aku panggil dengan sebutan kakak ipar?
11: Tidak usah banyak bicara. Di mana adikku sekarang?
10: Apakah kau tidak mengenali adikmu lagi? Lihatlah itu. Dia adalah Dayang Torek. Dia tampak buruk sekali. Wanita yang tampak begitu susah dan sangat menyedihkan. Aku pun tidak bernafsu lagi dengannya. Tunggu. Jika kau ingin membawa adikmu, silahkan. Tapi kau harus melawanku terlebih dahulu dalam sebuah pertarungan pedang. Dan kedua prajuritku ini tidak akan ikut campur. Jika kau menang, kau boleh membawa adikmu kembali. Tapi jika kau kalah, kau harus melayaniku seumur hidup.
11: Aku terima tantanganmu. Sultan, terimalah serangan.
10: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
11: Kau sudah kalah dariku, Sultan. Aku bisa saja membunuhmu saat ini juga. Namun, aku tidak ingin membuat tanganku kotor akibat darahmu itu. Tujuanku kemari hanya ingin membawa adikku kembali. Dayang Torek, ayo kita pulang. Ibunda, Dayang Torek telah kembali.
5: Torek, ibu dan saudari-saudarimu sangat merindukanmu, nak. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, saudariku. Aku telah pergi di saat ayah telah meninggal. Aku tidak kuasa. Maafkan aku.
2: Tidak perlu menangis, Dayang Torek. Kami di sini untukmu. Kau sekarang berada di tempat yang aman. Tapi, siapa bayi ini, Dayang Torek?
11: Bayi itu adalah anak dari perkawinannya dengan Sultan Penibu.
5: Apa? Sebubur, urus anak ini sekarang juga. Ibunda tidak mau melihat anak ini ada di sini.
11: Baik, Ibunda. Berikan kepadaku dan Torek.
5: Kakak! Apa yang telah kau lakukan, Kak? Anak itu adalah anakku. Darah dagingku, Kak.
11: Aku tahu apa yang telah aku lakukan, Dayang Torek. Anak itu adalah aib bagi keluarga kita. Apa kata rakyat nanti, Dayang Torek? Jika kau masih membela anakmu itu, lebih baik kau pergi dari kerajaan ini.
5: Tapi tidak seperti itu juga, Kak. Kalian semua hanya memikirkan nama baik saja. Tidak ada yang memikirkan hati seorang ibu seperti aku. Lebih baik aku pergi. Kemarikan anakku.
9: Torek. Torek. Torek.
2: Biarkan dia. Dayang Torekku yang malang. Jika aku berada di posisinya, pasti sangat menakutkan. Aku tidak bisa membayangkannya. Tapi ya sudahlah. Bagaimanapun, aku harus menyudahkan naskah ini sekarang juga, agar atasanku dapat langsung merevisi dan menerbitkannya. Lalu cerita ini akan dibaca oleh masyarakat luas, terutama para pemuda-pemudi Indonesia.
0: agar mereka tahu tentang legenda ini, tentang asal muasal tarian silam pari, dan mereka bisa mengambil nilai dari cerita ini.
13: Kisah legenda kali ini berkisah tentang asal-usul tarian silam pari, adaptasi legenda di Sumatera Selatan. Dimainkan oleh Teater Pangeran Ratu SMA Negeri Sumatera Selatan dengan para pemain Fania sebagai penulis, Regina sebagai ratu, Bagus sebagai raja, Lupia sebagai Dayang Torek, Vicky sebagai Pangeran Sebubur, Royhan sebagai Sultan, Anggita, Firna, Melati, dan Rafa sebagai Putri Raja, Dwi dan Hilmi sebagai prajurit. Legenda ini produksi RRI Palembang.
14: Sungguh teganya keluargaku. Mereka telah mengambil nyawa anakku. Akan kubuat diriku dan keluargaku menghilang, sehingga tidak ada lagi keluarga-keluarga seperti itu. Cukup aku yang merasakannya.

0: Sumatera Selatan.
1: Irul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana berada, senang rasa hati kulo cek dola pacak bersua kembali di kesempatan malam hari ini. Dan kali ini buka dengan Sumsel Berdendang. Dulu galo-galo kaki ada rangkaian program acara karaoke malam ya, yang pastinya dulu galo-galo ya, di kesempatan malam hari ini dengan rangkaian program acara nanti ditutup dengan hiburan dan informasi sampai dengan pukul 11 lewat 55 ya tentunya, atau pukul 23 lewat 55. Dan dulu galo-galo kita lanjut di Sumsel Berdendang untuk sesi yang pertama. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo masuk, jatuh ki.
2: Wak dola.
1: Oi.
2: Selamatkan belum?
1: Alhamdulillah sudah.
2: Kenapa?
1: Makan nasi.
2: Lauknya?
1: Lauknya lauk apa tadi ya? Banyak tadi ada. Rondang.
2: Rendang Padang.
1: Iya, nasi bungkus.
2: Oh,
1: iya, kondangan dari itu nasi bungkus.
2: Oh, kondangan dari nasi
1: bungkus. Lucu kan? Iya lah.
2: Lagunya
1: juga. Lagunya apa?
2: Lagu apa ya? Lagu Cek Dola tuh lah.
1: Aduh, enggak suat nih.
2: Yang Sanjo.
1: Oh, Sanjong. Oke, kalau cem-cem ini pacet masih baca hari yang gembira tiada tara nih.
2: Iya.
1: Ya, kalau malam dikit agak susah ngeremik-remik ya.
2: Oke, Cedola.
1: Oke.
2: Untuk Cedola.
1: Makasih.
2: Semoga sehat selalu. Belum. Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Yang ngomong.
1: Amin. Kita doakan juga Cek Eli sana ya.
2: Sehat terus pokoknya.
1: Sama-sama, Cek.
2: Oh,
1: sama-sama, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di Cherry. Siapa gerangan? Ya dia, dia, dia, dia. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa?
3: Dengan saya.
1: Siapa tuh?
3: Di sini.
1: Hah? Oce Ade. Macam bubas wago.
3: Jauh itu.
1: Manusia dengan seribu suara. Wow.
3: Seribu kata.
1: Bukan. Nanti edu apa kira-kira? Tidak.
3: Berdingin.
1: Berdingin. Bukan berdiang. Hah?
3: Panas.
1: Panas itu sih kipasan.
3: Ya, ini kipas.
1: Oh itu.
3: Iya.
1: Baik-baik. Lagu apa?
3: Di bawah kipas. Lagu apa ya?
1: Hah?
3: Lagu Sumbaksel apa ini?
1: Lagu Sumbaksel.
3: Oh, lagu Padang
1: kan. Oh, Sumatera Barat tuh.
3: Udah masuk ya?
1: Udah masuk, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Sumsel.
3: Lagu apa dia, Ringam?
1: Ringam udah baca masuk.
3: Apa? Lain.
1: Agak ngebeat. Oh, Ringamnya pedo. Atau Ringam siapa?
3: Ringamnya ini, Ringam.
1: Oh, bukan Ringamnya ini di Malay. Banyak Ringam nih.
3: Iya,
1: mana yang masuk? Pacak galo maksud.
3: Ayo, dua
1: Ringam.

0: Cik Adi dia sekarang ni. Ya. Halo, assalamualaikum.
1: Berdendam, Cik Dohan.
0: Yo, apa kabar Pipit?
1: Baik.
0: Mak mana cerita?
1: Lagi.
0: Hah?
1: Ngomonglah lagi nak dengar baik.
0: Maksudnya nak dengar ngomong suara aku?
1: Iya.
0: Oh, kak marah lagi kau kek.
1: Dengar siaran.
0: Oh, macam itu. Gak halu nak dengar suara aku.
1: Ini lagi denger
0: ke? Iya, salam untuk lakinya. Eh, suaminya.
1: Berapa kebet?
0: Apa kebet-kebet ya?
1: Cabe kali. Nak lagu yang Cik Dola?
0: Belum ada.
1: Jadi?
0: Iya, mungkin di luar lagi. Apa ada yang
1: cuma ngomong persatu tadi, ngancap gitu.
0: Iya, ngomong sekarang nah. Iya, lagu apa?
1: Lagi diculik.
0: Iyo.
1: Kalau ada lagi orang belaga malam-malam.
0: Wah, baru hari lah yang ngomong belaga.
1: Kau rasa lewat tak? Tidak.
0: Lewat baik. Payah lagu apa?
1: Pilu-pilu.
0: Pilu-pilu, boleh.
1: Jadi lagi dola ye.
0: Iya lah. Tadi kirim lagi.
1: Iyo durasi puluh.
0: Bukan tadi kirim yang sebelah tu. Dah
1: lagi ini lagi ada pasien.
0: Oh iya kalau gitu. Ya. Terima kasih ya. Yo,
1: yo itu baiklah. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, ya, amin, amin. Ngelamun ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okelah, tiga lagu, tiga penipun dan juga untuk kalau-kalau pendengar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, Dor, kita lanjut kembali sesi yang kedua dan tentunya di sesi yang terakhir ya, kayaknya dua sesi ya. Silakan yang pengen bertelepon di sini 0713516566. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cedola.
0: Yo, Pak Bendi, apa kabar, Pak?
1: Ya, alhamdulillah sehat, Cedola.
0: Alhamdulillah sehat, yo. Ya,
1: kalau Mas Radio ini pasti sehat.
0: Iya, jarang-jarang bersua gitu nih.
1: Iya.
0: Sibuk ya.
1: Biasalah aja adalah.
0: Iya.
1: Apalagi nang ada buang sedekah banyak tukang ngundang.
0: Benar ya. Iyo. Tiap hari ada tuh.
1: Iya, kalau alhamdulillah kalau untuk mingguin tadi dua. Iya, duit kok uang ngundang gua.
0: Iya lah, selesai sehari kalau ngundang nih.
1: Kalau ngundang tuh ya selesai sehari. Kalau udah selesai enggak urung hubungan acara malam tuh.
0: Ya hari itulah ya diundangnya. Iya,
1: ya, ya. Harus selesai.
0: Iya lah, iya lah. Ya,
1: dari jam 5 selesai itu dari pagi kan.
0: Iya. Ya lah kalau
1: minta lagu anu bae lemang sebaris bae.
0: Lemang sebaris selang kelemaknya malam ini ya lemang
1: sebaris. Mudah-mudahan untuk Cedola kan selama bertugas sehat selalu.
0: Amin amin sama-sama yo, Pak yo.
1: Keluarga di rumah.
0: Yo sama Pak, salam juga sana ya. Yo. Ayo besok. Yo.
1: Coba Cedola ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke lah kalau itu lanjut kembali di penelpon yang kedua ya. Ya Turi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Cedola.
0: Iyo, apa kabar Cek?
2: Baik. Cek.
0: Baik yo, oke lah.
2: Iyo Cek.
0: Iyo Cek.
2: Sumsel berdendang Cek.
0: Iya sumsel berdendang Cek.
2: Minta lagu ini baik Cek.
0: Lagu apa?
2: Itu pulak payu pulak payu.
0: Payu.
2: Ya, tak boleh ngirim-ngirim ke eh?
0: Tak boleh, spesial bebas.
2: Ya, untuk Cik Dola selamat bertugas, semoga sehat selalu lancar rezekinya Cik.
0: Amin, ya Allah amin ya.
2: Assalamualaikum Cik Dola yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi. Ya, okay, sikok lagi lah kalau itu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih?
3: Robi,
0: Pak Dola. Robi, Pak ya. Apa
3: kabar, Pak?
0: Baik, Cik Robi.
3: Alhamdulillah, nyanyi
0: ya, Pak Dola. Insya Allah, kita nyanyi, kita buka, ke?
3: Nyanyi apa, Pak Dola, pembukaan,
0: ke? Aku tak nyanyi, biasa itu. Apa yang nyuruh bintang tamu, ke? Ada bintang tamu, ya, Pak?
3: Siapa bintang tamunya?
0: Kita tunggu, Pak, bintang tamu siapa, ya, malam ini.
3: Bintang tamu dari sini, lah.
0: Dari era itu, lah, Pak. Iya, lah, iya.
3: Cemita, kalau.
0: Hah?
3: Cemita.
0: Cemita, apa, cak malam. Iya. Ayo, lagu apa? Apa? Lagu apa?
3: Lagu Cene, Pak Dola.
0: Cene itu yang mana tuh?
3: Ado, tak tahu. Pokoknya Ado. Cene,
0: ya.
3: Pernah Pak Dola putar itu lagu.
0: Iya, one step ya. Agak ngebeat ya. Oke lah.
3: Iya.
0: Tidak apa-apa. Dikit, ya.
3: Iya.
0: Remik. Iya lah.
3: Oke, salam buat galo-galo, Pak Dola.
0: Oke.
3: Pokoknya selamat malam.
0: Sama-sama, Cik.
3: Panas-panasan.
0: Iya.
3: Tunggu, Pak Dola.
0: Ya, oke. Makasih, ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena channel ini agak ngenceng dikit jadi kita putar ke di awal ya. Dan lagi ada lemang sebaris dan juga kulak payu.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran PO 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Jaya, Sumatera Selatan.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

0: Ya Dor, kita lanjut kembali dan backsound kita pakai yang lembut-lembut be ya. Bercari anak ketemu di mana backsoundnya. Dan yang pastinya Dor, kalau ya kita masuk di karaoke dan syaratnya masih kok tidak dua lagu sih, kok lagu bang. Ya. Lagunya lagu daerah boleh, lagu yang lainnya juga boleh. Tapi kalau baca lagu daerahnya, lagu lainnya dua tuh ya. Setelah itu lagu daerah ya. Jadi tiga lagu. Dan kita buka line telepon di 0711351656 untuk kesempatan penelpon pertama. Diatur ya. Dan ingat ya, kalau dua lagu sudah itu kalau bisa lagu daerah ya. Kita sudah ngajak bintang tamu gitu ya malam hari ini. Siapa gerangan ya? Oke, mana yang mic-nya oke nih ya. Ada Kak Iwan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, ngewangi cak dola ya.
1: Iya.
0: Tapi kita buka biasa nyanyi dulu Kak. Nak lagu apa Kak?
1: Itu nak lagu dangdut apa lagu apa tuh cak?
0: Lagu dangdut boleh. Lagu yang daerah juga boleh.
1: Lagu oke. Okay.
0: Tapi ada cari dulu listnya lagunya di HP itu.
1: Lagi,
0: ada apa lah? Lagu apa? Lagu apa lah?
1: Lagu
0: Aku lagu apa? Hah? Lagu apa ya? Cari lagu karaoke-nya. Ya kami masih menanti ya, tahan dulu ya. Uji kabar kalau yang awalnya yang nyanyi dari Tuan Lamatan rumah. Karena disini ada bintang tamunya, kita suruh langsung Kak Iwan ya. Atau Cik Iwan ya, operator kita. Kita suruh nyanyi, oke. Ajak ngobrol-ngobrol juga malam ini ya. Dan dulur yang wow, secangkir kopi. Yang mana biasa Kak? Itu. Ya, disiap ke. Apa duduk sini tuh? Apa le? Yalah dulur yang, kalau ini bonus nih. Jadi tidak dihitung nih kayak kita buka 4 penelpon namanya gitu. Iya, oke. Apa itu? Ya sambil menanti boleh, nanti kita akan buka juga nanti telepon. Tapi kaget tuh, sabar ya. Cik Iwan ini lagi nyari lagu kesayangan ya. Mana lagunya ketemu ya. Oke, mungkin sesuai dengan nada dia. Dengonyor bukan. Oke, siap ke Kak lagunya. Jadi luar galo-galo. Kita dengarkan dulu suara dari bintang tamu kita ya. Ada Kak Iwan. Siap Kak ya.
1: Yes, oke. Lagi malu ane nih.
0: Cekolah. Johnny Skandal. Thank you, Kopi. Oke, ini dia kita yang ingat.

0: Siap-siap kak.
1: Okey. Iya, elok juga cek dolar tu. Iya, dah bingi cek dolar.
0: Aku tu hopa-hopa weh balik.
1: Iya.
0: Siap, tarik nafas dulu.
1: Okey, yang di rumah

0: aja.
1: Asik. Yang goyang, Mang.
0: Yang goyang, Mang.
1: Ayo, Cik Iwan.
0: Aja, Cik Dola.
1: Iya.
0: Yang di rumah boleh joget, Cik Dola.
1: Joget.
0: Diatur, ya.
1: Kita jempol, boleh nyimpol.
0: Jempol, ya.
1: Lemah musiknya.
0: Asik, ya.
1: Iya.
0: Iya, Pak Dola.
1: Pilihan Cik Iwan.
0: Oke.
1: Siap, Cik.
0: Oke, Cik.

0: Goyang, goyang.
1: Dewi aja yang gue tuh.
0: Sepi, sepi.
1: Sepi.
0: Nah, bakal rame kalau ada karaoke.
1: Asik. Nggak tidur dewean, kesian gitu ya.
0: Bener. Oh, yang di pos-pos jago dengar ke kita nih, bergoyang.
1: Goyang.

0: Ya cek lah.
1: Iya, biasa tiap malam minggu dengan tiap malam Senin ya. Iya. Kita doakan semoga lekas sembuh. Laca berkaraoke lagi.
0: Oke.
1: Mana cek? Kita terima be.
0: Oke, kita terima langsung cek.
1: Lagi ingat nilai cek.
0: Oke ya.
1: Dapat nilai 80.
0: Dapat nilai. boleh cek.
1: Kita terima ya.
0: Oke.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Budaya kan lestarikan budaya kita.
0: Oke.
1: Ya pokoknya kan karaoke ini lah karaoke campur-campur.
0: Campur aduk ya.
1: Iya. Nah, lagu apa cek?
2: Biduan aku cek yang nyanyi.
1: Hah?
2: Biduan aku yang nyanyi.
1: Siapa?
2: Hah?
1: Siapa?
2: Uang rumah cek.
1: Oh iya cek Akbar ini.
0: Oh cewek lama tuh.
1: Cik Afin. Suaranya agak mendalap ya. Oke, okay. Payo diatur lagu apa?
0: Ayo Cik Afin.
1: Lagu apa?
3: Lagunya Titip Cinta.
1: Nak ke mana Titip Cinta tu?
0: Titip ke mana tu?
3: Titip Cinta dari Una Sutra.
1: Oke okay, lah kalau begitu. Siap-siap Cik Yo. Yang nada cewek weh.
3: Iya
1: Cik. Nadang cengonyor. Udah. Agak kecil dikit radio, Cek. Biar tak berdenging-denging, Cek. Ya. Siap-siap, yo.
3: Oke, Cek.
1: Kita rengek ke lah kalau begitu. Ya, goyang, Mang Iwang, eh. Ya.

0: 너의 향제. 아들 나빠세
1: 시합제 하자.

0: Belum, Jack. Belum, Jack, belum. Belum. Nah, siap-siap ya.
1: Aku rela melepaskan aja.
0: Masuk.
1: Masak.

0: pas suara itu.
1: Pas ini ya.
0: Jangan denger ke radio.
1: Iya.
0: Dili kan?
1: Ini lagi pas ini, Cek.
0: Ya.
1: Ini biduan lama, Cek.
0: Ya.
1: Sip. Ajar.
0: Ayang.
1: Ay.
0: CSP. Goyang.
1: Iya.
0: Siap.
1: Bisa ya, Cek, gaulah.
0: Siap, ya.
1: Ayo.

0: Sayur, sayur, siapin. Cek, cek, sayur, cek, sayur, cek. Oh, lama ngajarinnya.
1: Enggak tahu. Ngaku-ngaku.
0: Jadi prosedur itu.
1: Produser.
0: Agak the player. Bolehlah kita petot dikit dong.
1: Asik.
0: Sayur cek yo.
1: Yo, sabar.
0: Agak semangat yo. Nyut.

0: Okay, sama-sama. Kenapa?
1: Iya.
0: Jadi kalau Cedola yang bawa acara karaoke sih kok lagu bae ya. Iya. Jadi lah yang penting bagus suaranya kira ayo.
2: Kirim untuk gala-gala bae.
0: Siap.
2: Iya. Yeah. Untuk Cedola, Cek Iwan, saya selalu Cek.
0: Yo, sama-sama.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kebahagiaan Cek. Sikok lagu bae.
3: Cedola sikok lagu ya.
0: Iya.
3: Cuman ada Cek agak bagus sih Cek.
0: Bagaimana lagi nilainya?
3: Itu nilainya kira-kira 80 Cek.
0: 80.
3: Iya, pas tahu dia Cek 80.
0: Nah, ambil berapa lah kamu? 80. Aku njuk modalnya Bang.
3: Njuk modalnya Bang Cek. Kita terima lagi apa Cek?
0: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wah.
4: Tari kebudaya kita.
0: Payu.
3: Payu.
0: Payu, diatur ya. Nak nyanyi lagu apa?
4: Makan hati.
0: Makan hati. Oh. Baiklah kalau macam.
3: Oi, makan hati, Cek. Cacam, Cek.
0: Makan
3: lemak. Cek Iwan, Cek.
4: Wong tangannya
3: iya, salam kenal ya, Cek.
0: Dekat rumah Cek Agus juga rumah dia.
3: Iya. Depanan, Cek. Dengan Cek Agus ya, Cek.
0: Iya, kamu kan di Talang Betutu kan?
4: Iya.
0: Nah, dekat situ pokoknya.
3: Seberangan Cek itu, Cek.
0: Oke lah kalau mah itu kita siap ke Cek ya. Yang nada wanita yo. Nada apa?
4: Sawerannya jangan di ini ke ya.
3: Di apa ke Cek?
4: Jangan disalahguno ke saweran.
3: Oh iya.
4: Kumpul ke bayi
3: ya.
4: Nanti kita berbagi.
3: Iya. Diaturin.
0: Yang nyawir tuh laki kita dewe betul. Kita udah galak nyawir. Oke lah kalau mah itu.
3: Iya,
0: kita tendang ke lagu ya.
3: Oke ya, lanjut ya Cek. Siap.
0: Oke.
4: Trompet bergoyang.
3: Asik. Ora joget, ora asal.

0: Ora joget, ora ACC. Lanjut. Nah, Cek. Cek dolar goyang-goyang, Cek.
1: Hey. Asik.
0: Saking nengah suara tuh, Cek, wuih.
1: Asik. Agaknya gempit-gempit dikit apa ya?
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Asoy.

0: Iya, Cek. Goyang gak lo tuh, Cek? Mang Pen apa, Cek?
1: Asik.
0: Iya. Siap, Cek.

0: Oke.
1: Oke, sampai juga.
0: Sampai juga, Ce.
1: Gak apa-apa yang gembira tara-tara musiknya.
2: Yang penting pokoknya milu.
1: Ya. Ayolah kalau main itu, Ce.
2: Makasih.
1: Itu aja.
2: Oke,
1: sama-sama.
0: Sama-sama, Ce.
2: Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Selamat
1: bertugas
2: sampai Rambung.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Woi, mantap, Ce. Boleh lah, Ce. Pipit.
1: Berapa nilainya? Masih 80.
0: Agak dikit 75 lah.
1: 75. Juri gitu. Jadilah 75. Tambahin 0 750.
0: 750, Ce.
1: Tinggal nambah 2,5.
0: Tambah 2,5.
1: Tinggal gorengan.
0: Ya sekuat. Kita terima lagi apa, Ce?
1: Aduh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Ayo, tarik ke budaya kita.
1: Nah, ayo, itu.
0: Harus tarik ke budaya kita.
1: Oke lah, kalau mau itu kita.
0: Dengan siapa ini, Cek?
2: Tidak nak kenalan dulu sama aku.
0: Boleh. Dengan Cek siapa, Cek?
2: Aku di Cek Nadia, Cek Iwan.
0: Oh, Cek Nadia. Apa kabar, Cek Nadia?
2: Suka Bangun 1 aku.
0: Oh, Suka Bangun 1.
1: Bung hilir kalau
0: ini. Bung hilir, ya. Kita Cek Iwan ini, Cek Nadia ya, salam kenal ya. Iya.
2: Kenal kembali ya.
0: Iya, oke. Naraga apa?
2: Dia lah paham dia.
0: Oh, lah kenal ya, Cek.
2: Iya.
0: Sehat ya, Cek ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah syukur.
2: Aku sehat ya lah, nak masuk karaoke nih.
0: Iya, diatur ya. Naraga apa, Cek? Pesan naraga apa?
2: Cemara Biru.
0: Wah, Cemara Biru, Cek Dela.
2: Nur Halima. Minta tolong Cek Iwan ya.
0: Siap.
2: Cek Dela cari ke yang channelnya Head On Court.
0: Oh,
1: bukan cemara atau cemara hijau.
0: Iya, ini cemara biru, Ce.
2: Iya, kenapa?
0: Oh, lagi.
2: Cemara 5 dia nak cemara biru kan?
1: Cemara biru.
2: Itu kan urusan dia itu.
0: Oh, iya. Mungkin lagi lagi agak panas ini kali, Ce.
1: Maaf ya, keterangannya maaf ya. Karena catnya kurang, ganti saja cemara biru jadi cemara kuning ya. Atau cemara hijau. Yang mana?
2: Sentimennya dengan aku. Channelnya Hedon Court.
0: Hedon Court.
1: Hedon. Oh ya, siap ya.
0: Oke, ada Hedon.
1: Oke, siap.
0: Siap, Cek ya.
1: Pelan-pelan bece, tak napas dulu.
0: Iya, kita guyur bece.
1: Kalau tua Cek kami ini.
0: Iya.
1: Bentar Cek.
2: Aku lah buat tabung
1: oksigen. Iya. Oke. Payahlah kalau itu kita datang ke Hedon Court tadi.
0: Oke, Cek. Hedon Court, Cek. Siap. Cemara biru.

0: lanjut. Ara asai. Siap, Cek.
1: Iya.
2: Lanjut, Kang. Lanjut, Kang.

0: tuh cek. Iya, cemara biru. Iya.
1: Mikir mana cemara biru?
2: Tidak boleh mikir
1: ke dunia. Tahu kalau luar negeri ya doi.

0: Jangan terlalu cek.
1: Oh iya.
0: Lagi nyasar kan. Hehehe. Siap.

0: Terima kasih.
1: Kembali.
0: Oke. Okay.
1: Tambah dikit doa lagi boleh tak?
0: Ngapo?
1: Tambah kiriman, bukan tambah nyanyi.
0: Laju lah mana sih?
1: Juni, Anggi, Andra, Adi Pitung, Mang Adi Saputro juga. Mang Adi Sekarame.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Iwan Kenapati,
2: Iya, ini Adi Iwan di sini, Cek.
1: Dan ini yang balik lain lagi ini. Iya. Iyalah, itu belah untuk dalo-dalo belah.
0: Oke lah, oke ya.
1: Untuk Cek Dola sama Cek Iwan nih.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Selamat bertugas be, balik lagi hati-hati. Semoga sambat dan sehat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Khusus tambahan untuk Cek Iwan ya.
2: Iya, Cek.
1: Sabar-sabar be kalau ngerewangi Cek Dola sih.
0: Aman-aman baik kami.
1: Ya, pokoknya sabar-sabar be pokoknya.
2: Siap, Cek. Terima kasih.
1: Iya, Cek. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, iya. Cek Dola, ada uhuynya tadi ya?
0: Iya, itu ciri khasnya.
2: Uhuy
0: atau ahai.
2: Ahai. Iya. Tadi dari segi Cek tadi penjiwaannya agak masuk.
0: Jadi berapa nilainya?
2: Nilainya 85.
0: Wow, yang tertinggi malam ini, Cek. 85. Iya,
2: 85. Karena penjiwa dari segi penjiwaan sama karakter itu agak masuk, Cek.
0: Oh iya. Masuk ke mana?
2: Masuk
0: ke gigi 1, gigi 2.
2: Gigi 2.
0: Okay lah, kita break dulu ke Jawa nih. Kita putar ke dua lagu daerah.
2: Okay,
0: biar
2: siap.
0: Stabil kita ya.
2: Iya.
0: Ada dua lagu daerah. Setelah itu kita akan lanjut kembali. Mau Cek Iwan nak nyari minum dulu, Cek. Biar ada bangis.
2: Lagu daerah.
0: Kita denang dulu ya.
2: Okay. Lagu daerah.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
5: Abah, wuidah, abah. Gosayo, bah, naik lagi, bah.
6: Nah, abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayo.
5: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
6: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
5: Agek dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Oke, malam ya, kalau ke Dalu dan bersama Cik Iwan bintang tamu kita. Wah. Oh, ada Cik, kita buka lagi telepon, Neng.
1: Oke. Okay. Oh, seakan-akan bintang tamu ini, Cik.
0: Banyak, iya.
1: Oh, kenapa? Nak terbang lah aku, Cik.
0: Jangan, susahnya ngajak beliau nih. Manggung di mana-mana.
1: Iya. Pangrubu.
0: Kita terima Cik Iwan, Neng.
1: Iya, oke.
0: Halo, Assalamualaikum. Iya, lanjut ya.
2: Oke.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Kenal.
0: Ya.
1: Oke, okay, yeah. Kenal.
2: Kenal enggak?
1: Siapa, Cek?
0: Celi Gandu. Cek
1: Eli Gandu.
0: Ya wajar lah, jarang siaran.
1: Oh, balik Pak Lamu udah pasti.
0: Di Gandu.
1: Gandu sih.
0: Iya.
1: Iya. Dan belum geser, Cek.
0: Biasa di Lemet, sekarang Gandu. Oh,
2: bukan biasa
0: di makanan. Biasa di Lemet langsung Gandus.
1: Percaya Cik Dola nih Cik Eli. Iya.
0: Wah, yuk lakukan lamu nih Lemet Gandus apa lagi nih. Pipis.
2: Cik Dola kan yang lamu.
0: Iya. Wah, yuk. Pipis apa Cik? Yang dibungkus sama,
1: bungkus pakai
0: daun pisang sama Cik Lemet. Iya. Lagunya apa?
2: Coba Cik Dola. Ajarin kalau tak pas ya.
0: Ada Cik Iwan, tenang Mbak, ini juri profesional.
1: Profesional ini nih.
2: Hah? Berita Sugiarto.
0: Iya. Judulnya apa?
2: Pertemuan dua.
1: Wah, pertemuan
0: dua. Apa ada dua? Satu dulu, apa perlu?
1: Iya, nak pertemuan dua ini.
2: Belum hafal yang satu.
1: Oh, belum hafal Cik, yang satu Cik, yang dua dulu Mbak Cik.
0: Oke lah kalau Mbak itu.
1: Iyalah, kalau Mbak Cik Eli. Apa kabar Cik Eli, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Agak mendung sana Cik Eli, tak?
2: Gering-gering.
1: Oh, iyalah.
0: Nah, siap, Cik, ya.
2: Insyaallah.
0: Tarik napas.
1: Siap, ya, tarik napas.
0: Oke. Okay. Kita lanjut, ke.
1: Iya. Tarik napas, ya. Siap, Cik. Nah.
0: Kita ulang, Cik. Putus banget, deh.

0: yang panitia meja?
1: Meja dua. Pertemuan dua kan meja dua
0: berarti. Oh, udah. Siap-siap. Melo ingin telepon biar kalau kecil dengarnya. Tidak apa-apa, penting sama nadanya.
2: Insya Allah.
0: Kalau denger radio kadang ini delay.

0: Radio kedengaran suaranya?
1: Kedengaran.
0: Bagus. Siap-siap dinilai oleh C1. Juri profesional.
2: Profesional.

0: sepisenya sampai juga.
1: Jadi jadi ada pertemuan itu berapa kali? Pertemuan satu ado eh.
0: Iya, Cek.
1: Dua ado eh.
0: Iya, yang tiga Cek.
1: Tiga lagi nak dibuat. Oke.
2: Okay.
1: Dorang nyanyinya. Iya. Makasih Cek eh.
2: Yeah. Oke, buat semua pendengar perempuan yang belum masuk, silakan berjuang, selamat berjuang-juang, semoga masuk.
1: Sombong amat.
2: Saya sudah nyanyi.
1: Sombong amat.
2: Sombong dikit. Si masuk lah sih.
1: Iya, iya.
2: Si belum masuk.
1: Siap-siap.
2: Ya, semoga dia masuk ya.
1: Oke.
2: Okay. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Cik Iwan, semoga okay. Kalian sehat galau.
1: Terima kasih kembali.
2: Banyak duitnya.
1: Sama-sama, Cik, doanya. Amin.
2: Amin. Terima kasih,
0: Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berapa nilai?
0: 75.
1: Ya, ya. Tadi ada foto-foto sedikit ya.
0: Iya.
1: Cuma penghayatnya bagus.
0: Bagus.
1: Cuma temponya baik mungkin.
0: Iya, mungkin dari
1: iya.
0: Apa?
1: Iya. Nada. Oh,
0: nada eh. Iya, iya. Biasalah Cek agak ini kan, iya. Agak delay. Biasalah itu Cek.
1: Maksud temponya tuh tempo kadang naik, tempo kadang turun.
0: Iya,
1: tergantung dari duit lah.
0: Yang cuaca juga. Iya.
1: Oke lah, kita terima lagi. Ini nilai juri ini kita tuh main-main bae, bukan agak seriusian.
0: Iya.
3: Lu guyon sama
1: semangat ya, Vanessa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waduh. Lagi siapa nih?
4: Yang tadi Pak Cek lah.
1: Adi.
4: Iya.
1: Pacaknya jadi. Oh, ngereme
0: gue. Juara ini, juara. Iya.
1: Kaget selaku rumah lu tidak.
0: Juara kota nih.
1: Iya, ngajak ke rumahnya tidak.
0: Iya.
1: Jadi kan.
4: Juara.
1: Oke lah, lagi apa Cek?
0: Iya Cek, lagi apa Cek?
4: Cewan,
0: nih. Iya.
4: Salam kenal
1: Cewan. Arang ilir
0: kan? Iya.
4: Cek.
1: Ini arahnya suka bangun, suka rame, talang betutu tadi kan?
0: Iya.
1: Arah ke sana miler sana kalah.
0: Miler kalah. Ya. Ya. Yang narasumbernya miler juga nih.
1: Iya. Yang ini yang narasumbernya ini yang bintang tamu kita nih miler juga. Di talang apa keramat ya?
0: Talang keramat ya.
1: Iya.
0: Keramat.
1: Iya,
0: Cek.
4: Keramat. Iya. Oke, Cek Iwan.
1: Lagu apa?
0: Lagu apa, Cek?
4: Jadulah lagu Aku di Barat Kau di Timur. Enggak
1: ketemu, enggak
0: ketemu. Nah, enggak ketemu. Si kok di Barat, si kok di Timur, mak mano? Itu ceritanya tuh
1: cerita. Mana nyanyi, ini enggak ketemu.
0: Iya.
4: Ketemu pula jadulah.
0: Ais. Ais.
4: Apa ketemu?
0: Ais, ais. Kasih tahu ge.
4: Kasih tahu
0: dah. Bandung ke.
1: Yang versi asli apa yang organ tunggal? Hah?
4: Yang asli Cek.
1: Oh iya, oke. Okay. Kita coba dulu ya. Ketakutnya iya, karena ada yang bantu suaranya cewan. Masih.
4: Cewan, bantu Cewan.
0: Siap.
4: Doa jadilah.
0: Siap, bantu doa.
1: Percaya, percaya bagus suaranya. Oke, okay, iya. Siap-siap ya.
0: Siap-siap.

0: Asik.
1: Jangan menjerup jogetnya, lami-lami jangan. Pasang-pasang, weh.

Tak juga temu yang di seberang tuh, Cek. Hajar, Cek. Lanjut.

0: lo sai.
1: Da
0: traso.
1: Da traso sampai mantap ce ini. Ini becak ya kalan Hamdan UTT ni. Hamdan UTT kalah.
0: Oh iya. Ini.
2: Iya.
1: Hah? Hamdan UTT.
0: Iya. UTT itu otak tangkap tangan.
1: UTT.
0: OTT itu operasi tangkap tangan.
1: Bukan OTT, UTT.
0: OTT itu menyanyi.
1: UTT.
2: Kirim-kirim cek.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Mengabar, cek Elisa masuk, mengabar.
0: Iya, iya, iya.
2: Terus ada Pauzan.
0: Ha.
2: Yang ini
0: mana?
2: Apa Mang Pen dua-duanya?
0: Oh iya. Iya.
2: Masuk Mang Pen.
0: Iya iya.
2: Mang Pen gasing dua, bagus nyanyinya.
0: Oh, iya.
1: Iya ya.
2: Yo, oke itu banyak dolar.
0: Ya, makasih ya.
1: Terima kasih
2: waktunya.
1: Ya, oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ce.
0: Ke mana lagi?
1: Ya, mantap penghayatannya juga mau masuk juga dulu.
0: Berapa?
1: 75 aja.
0: 75. Oke. Kita jenguk bintang tamu kita nyanyi lagi ya lagu daerah ya. Mana Cewan?
1: Ayo siap.
0: Ya, siap ya. Kita ingat ke lagunya.
1: Iya, yang di rumah ikut nyanyi boleh.
0: Ada Nasib Petani Kawu. Dan kita kembali dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Satu kita kembali di karaoke malam.
1: Oke, siap.

0: Oi, cek dia lah lagu tu, cek dia lah mamon lah cek dia.
1: Yo, jangan aso tadi kau minta ada duit.
0: Awe?
1: Yo.
0: Oh, cuman tadi lah ditunggu di HP.
1: Yo.
0: Tak jadi.
1: Ini kan lagu diciptakan ketika agol kopi turun. Sekarang lagi naik.
0: Lagi naik. Laju eh.
1: Yo, laju tingkat.
0: Timbang.
1: Yalah, kita lanjut kembali tapi kita bakal lewati dulu promo yang berikut ini. Oke, dolgalo-galo kita lanjut kembali ya. Dan ada beberapa lagu daerah yang kita putar ke. Kita lanjut lagi di program sesi yang ke-3.
2: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
3: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah lumiting kagunan.
2: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
4: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
2: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan. Senin, 15 Juni 2026, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: Iya. Telur kita lanjut kembali ya, Cik Iwan ya.
1: Oke, Cik Iwan lah.
0: Kita minum lagi dah.
1: Oke.
0: Apa sih bapak leh?
1: Ini dari Besar Lamu ya ini.
0: Sebagai mereknya sponsor ya. Ayolah kalau itu.
1: Ayolah kalau itu
0: ngetel
1: gitu. Diminum dulu gitu ya.
0: Iya, biar adol.
1: Iyalah.
0: Iyalah. Ayo kita buka telepon deh. Iya, halo. Apa kabar ke malam?
1: Halo.
2: Karaoke lagu daerah payung lestari kebudayaan kita.
0: Iya, semangatnya sih dari tadi ngekeran-kekeran ya.
1: Iya. Ah, kalau minum ini cek diatur luar rumah nih.
0: Mana ceritanya?
2: Ceritanya Mbak Kati.
1: Diatur cek, iya.
2: Coba kita lagu ini dari Sri Mebujang
0: nih. Wah, lagu daerah ya.
1: Lagu Sri Mebujang cek diatur ya. Oh, diatur Sri Mebujang.
0: Cek kita diajak ngobrol cek. Dengan siapa ini?
1: Iya, dengan siapa nih cek?
2: Dengan yang di pelaju.
1: Oh, dengan yang di pelaju. Siapa nih ane? Lupa aku, Cek. Iya, Cek. Lupa aku nih, Cek.
2: Nah.
1: Iya. Aku nih pendatang baru, Cek. Aku nih, Cek. Iya. Aku nih salam kenal. Salam kenal apa, Cek? Cek Iwan ini, Cek.
2: Ya,
1: Cek
2: Iwan.
1: Iya, ini Cek siapa, Cek?
2: Sisi pelaju.
1: Apa Cek dah lah?
0: Sisi.
1: Oh, Cek Sisi di pelaju.
0: Sisi kanan, sisi kiri.
1: Ya, aku tadi bingung tadi tuh, posisi kanan, apa sisi kiri. Iya.
0: Lanjut, Cek.
1: Kita lanjut, Cek.
0: Siap, siap, yo.
1: Siap, Cek.
0: Oh, tarik nafas dulu.
1: Iya, diatur ya, kita mulai ya.
0: Oke lah, yuk.
1: Gadis Rimbo Bujang. Bersama Cek Sisi.

0: Mau dong juga selamat malam
1: ya.
0: Nah, terima kasih lagi ya.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Cik Iwan.
0: Iya. Bang Iwan sama Wak Dola selamat tugas ya.
1: Oke, okay, makasih yo.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama dong, ada poin tambahin?
2: Iya.
1: Berapa lah?
2: Sama 85 belah.
1: Hah?
2: 85
1: cedera. 85.
2: Masalahnya kalau tadi kan duduk depan katanya tadi. Jadi kalau nak ke Rimbo Bujang tuh
1: iya.
2: Eh Dayan, kita pun tadi kita harus duduk depan.
1: Oh, benar. Iya. Duduk belakang mabuk.
2: Nyasar.
1: Kalau mual-mual.
2: Iya, mabuk satu
1: mabuk
2: cek
1: mobil.
2: Benar. Mabuk satu.
1: Duduk depan.
2: Duduk depan.
1: Jangan kelewatan kaki.
2: Iya, nyasar.
1: Iya. Kalau di depan kan baca nyengok ke pemandangan.
2: Iya, baca iya. Tanya aja ya. Enggak mabuk deh, Cek.
1: Iya. Tergantung kalau di mati. Ya udah baca mau bensin, gas atau apa, mau minyak ya udah. Udah baca masih.
2: Iya. Bagi parfum.
1: Kita terima telepon lagi. Halo. Assalamualaikum.
3: Baik, ke budaya kita.
1: Iya.
3: Baik, kasih dolar.
1: Enggak juga.
3: Sehat.
1: Sehat. Nah, dengan siapa nih?
3: Sama siapa?
1: Cik Iwan belum hafal ya.
2: Cik Rian ini, Pak Dola.
1: Rian ya, tahu kan? Tahu Rian kalau nyanyi acara di pertemuan.
2: Oh, pertemuan. Apa kabar Cik Rian?
1: Pendengar, pendengar kita.
3: Iya, pemuda pelaran.
2: Iya, apa kabar Cik Rian?
3: Cik Iwan belum.
2: Oh, iya.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
3: Nah, habis nonton bola ini.
1: Iya.
2: Oh, iya.
1: Siapa langsung?
2: Jadi
1: kemarin.
3: Tidak, salah
1: enggak
3: tuh tadi.
1: Oh, lagi. Tanya enggak lagi ya?
2: Tanya lagi.
3: Iya.
1: Bukan yang ulangan bukan?
3: Hah? U19
1: tadi. Oh, kupikir rekaman ulang ya.
2: Oke, iya.
1: Berapa-berapa?
3: 21.
1: Wah, keren. Yalah, ya. Selamat ya. Kita nambah bangga.
2: Iya, habis nonton bola
3: karaoke
2: ya.
3: Emang setting.
1: Iya, lain. Lagunya apa?
2: Lagu apa, Cek?
3: Lagu apa ini? Lagu tapi
1: bebas ya.
2: Lain, serah Cek. Menekan di hati.
1: Ah, enggak apa.
2: Lagu apa, Cek?
1: Wah, aduh, lagu apa?
3: Apa ya judulnya itu? Penasaran, Be.
2: Penasaran.
3: Iya.
1: Oh, awas ngantuk.
2: Ngantuk. Iya.
3: Ngomong cantik enggak apa-apa.
2: Iya.
3: Iya kan Iwan ya?
2: Iya, itulah kendaknya.
3: Iya.
2: Iya, itulah kendaknya.
1: Heeh.
2: Itu memang kendaknya itu tuh.
1: Iya. Yo, sering-sering banyak-banyak berdoa.
2: Iya,
1: bergaul.
2: Bergaul
1: tuh yang sopan.
2: Iya.
1: Nah, iya. Itu
2: jangan,
1: ya.
2: Sikok, iya. Jangan sikok lagi. Jangan gelak gilo. Gilo.
1: Gilo gilo.
3: Gilo.
1: Iyalah. Ya, kita nyanyi ya.
2: Oke.
3: Dia Ella Elsa.
1: Hmm.
3: PT.
2: Ya. Oke, siap Cik Rian.

0: Sampai juga cek dola.
1: Iya. Mohon maaf agak kenceng tadi ya. Heeh. Alas sudah kotak-atik masih.
2: Indonesia
1: lagi menang ya, Pak. Iya,
0: semangat ya.
2: Semangat. Iya, semangat lah untuk semifinal
0: ya, Pak. Iya, iya. Jadi enggak ada penasaran lagi kan?
2: Tidak. Tinggal nunggu lawannya pula,
0: kita foya. Iya, benar-benar. Benar-benar. Enggak penasaran cek kayaknya.
1: Ya, untuk siapa?
0: Ucapannya salam sayang, salam galau-galau. Kita kasih 80 aja. Yeah. Karena semangat aja. Yeah. Bagus itu cek, dia cek bagus dari segi sudut pandang sisi kiri sisi kanan.
1: Oh iya. Iya. Dari back menyerang striker bertahan.
0: Striker bertahan.
1: Balik. Oke lah kalau itu kita
0: sambut kembali. Oh, iya.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
3: Baik.
1: Cek Ben. Baik, Cek Ben dia.
3: Iya.
0: Wah, ini yang ditunggu tadi deh.
1: Sungsang.
0: Sungsang ya. Agak lesu Cek ya.
1: Hah?
0: Lesu Cek ya.
3: Oh, Mang Pen ini bukan sungsang.
1: Oh iya ya, Bang.
3: Gasing.
0: Oh iya.
3: Gasing laut.
1: Oh, ya, payo kalau meter gasing.
3: Ini sama Cek siapa sih kok?
0: Oh, Cek Iwan, Cek Iwan. Iya, iya, Cek Ben.
1: Nama Cek Iwan,
0: Mang Pen.
3: Salam kenal.
0: Salam kenal kembali. Apa kabar susah adik gasing?
3: Iya. Malam ini dan seterusnya.
0: Ya. Ah, oke.
3: Iya.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Kaget loh, kami permintaan apa tadi, Cek Iwan? Cek Mang Pen?
0: Mang Pen?
1: Hah? Dari malam ini seterusnya apa tadi?
3: Ya sukses dari malam ini sampai
1: seterusnya. Oh, tak kira di siaran dari malam ini sampai seterusnya enggak baca tugas dia, beliau ini operator.
3: Oh. Lalu jadi
1: penyiar. Ada libur-liburnya.
3: Iya.
0: Lagi ngawan nih Cek Dola ini nah, Mang Pen. Lagi dia ngelamun.
3: Iya,
0: itu ngelamun saro pulo aku aja, Mang Pen.
3: Iya, benar.
1: Berhubung lagu karaoke, karena aku ini enggak terlalu hobi nyanyi. Ada lewang kawan baca nyanyi, Bayo, diaturi kalau minta lagu apa?
0: Dikit, Bay, Mang Pen. Lagu apa, Mang Pen? Diaturin.
3: Lagunya ini, Bay. Dia itu Bulan Bintang,
0: Bay. Wah, Bulan Bintang.
3: Lagu selu-selu, Bay.
1: Siapa nyanyi dong? Aslinya?
3: Bang Haji
0: Romerama.
1: Bulan.
0: Iya.
3: Nah, di mana
1: kaki? Siapa ceweknya nih?
3: Enggak tahu.
1: Duet.
3: Kalau nak duetnya di samping kita itu ladung rumah
0: kan.
3: Dewean bae.
0: Iya. Nak
3: nyanyi jadi.
0: Apa yang nak cari yang ada pasangan duetnya tuh?
1: Nah, mungkin kita masanginya.
0: Ya, cari yang ini, Cek. Yang ada pasangan, Cek.
1: Iya, di rumah ini, Cek.
0: Oh, rumah ini, Cek.
3: Dari nyanyinya, ada apa?
0: Ada.
1: Gatik, ya.
0: Ada. Ada.
1: Gatik, kita ngomong-ngomong live,
0: ya.
1: Coba, ya.
3: Kalau ada biduannya dari kasetnya lah.
1: Agak susah, nih, kalau memang jalan ini.
0: Ada.
1: Cuma, Cek, kita nganti, nyari lagi,
0: susah.
3: Kalau ada biduannya, Pantun Cinta,
1: ya. Oh, Pantun Cinta. Yang duet, maksudnya. Kaget, ya, Gatik.
3: Mau bidun dari situ, kan?
1: Kati ini memang lagunya paling.
3: Oh iya, oleh lagunya lah aja gitu.
1: Kalau Bulan Bintang, ada Bulan Bintang. Ada cari
3: Pantun Cinta.
1: Pantun Cinta apa Bulan Bintang? Pantun Cinta aja.
3: Pantun Cinta. Videonya dari situlah.
1: Dari mana?
3: Iya dari situ lah, dari penyanyi duetnya.
1: Oh iya, cek. Pikir dari kami ya berdua.
3: Ya dah apa, lama-lama.
1: Oke ya, sambil nyari ya. Mana Cek? Ya. Ada Cek? Nah kita coba ya. Kalau ada Gatik nyanyi dewek kamu berdua. Ya siap-siap Cek. Ayo Cek, kita rengek kan.

0: Mantap.
1: Ai, yeah. Biduan aku lah yang nyanyi sebentar. Bah ya.
2: Siapa?
1: Biduan kita.
2: Sebelah.
1: Jadi aku ngajak dia tadi. Dan nak.
2: Coba lah kakek minggu depan saya ajak lagi.
1: Iya.
2: Jadi om cari ke lagu yang duet berdua kamu tu lah.
0: Iya.
2: Ya.
1: Yo, payo itu baik.
2: Kalau itu baik. Iya, iya, okay, yeah. Kalau itu ya.
1: Buat Asbin Akbar. Yo, Pak Sobari. Sisi Nadia. Buat Mang Iwan, buat Mang Hental Jam.
2: Ya. Yeah.
1: Diswan Bukit. Mang Yasin, Mbok Wati.
2: Oke.
1: Okay. Bunda Aleta.
2: Iya.
1: Yeah. Nak masuk masalah galau-galau. Tanpa terkecuali. Ya. Okay, selamat malam, baik.
2: Iya, iya, iya.
1: Buat Cek Dora sama
0: Cik Iwan.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikutin ya. Okay, masih ada siko sesi terakhir Kek Mangeng.
0: Oke, okay, Cek.
2: Kita ada yang satu siko lagu lagi lagu daerah satu masuk ke sesi yang terakhir.
0: Oke, okay, mantap.

0: Iya, kita masuk sesi terakhir. Cik Iwan, dua penelpon ya. Cik Iwan sudah agak ini ya. Nah, dia.
1: Agak ini, agak egi ini, agak ego.
0: Tadi belum dinilai, berapa tadi?
1: Oh iya, ya. Oh,
0: aku takut gak kekok di rumah. Bang Pen, nyanyi duet dengan
1: biduan
0: rekaman.
1: Oh, iya. Biduan itu, mantap ya. Soalnya biduan.
0: Ada baik, apa namanya datanya Cik Iwan ini lagunya, banyak nih. Yang.
1: Tadi aku, mana lah Cik? Nilai itu agak bingung Cik.
0: Iya, 90 lah.
1: Iya lah, itulah Cik, kira-kira. Masalahnya Mang Pendi tadi tuh membawa terhanyut perasaan tadi tuh. Gimana lah? Ya kita jemput lagi.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenal
0: siapa? Oi.
2: Cewek.
0: Iya.
2: Oi.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Wak Pet.
1: Oi, mau lama ini Wak Pet ini. Apa kabar Wak Pet?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Wak Pet lagi santai ya.
2: Santai.
0: Iya. Kalau mai itu lagu apa?
1: Kopi segelas itu di depan tuh. Heh, Wak Pet ke santai itu caya.
0: Tahu enggak ya?
2: Cek
0: dulu lah.
2: Oi.
1: Iwan. Yoi.
0: Oi.
2: Ngerti dulu apa malam
0: ini? Lagu apa?
2: Hujang tembok kan deh.
0: Nice. Oh, aduh lah karaoke yang cek dulu ya.
1: Aduh.
2: Aduh.
1: Lah di kekernya udah tuh. Iya, cek dulu lah. Oleh Wapet tuh.
0: Tembokan.
1: Iya,
0: lah di Hujang tembokan.
1: Iya, Hujang tembokan.
0: Jadi bujang tembokan.
1: Lada keker.
0: Yalah kalau macam siap-siap. Ngoteng. Siap ya?
1: Oke, siap ya.
0: Oke, kita udah nangke ya lagunya Wapet. Bujang tembokan.
1: Laju, bujang tembokan Wapet. Laju ke. Ayo.
3: Oi. Apa? Apa dia gawi Mang
1: Cawa? Apa dia gawi?
3: Masuk lubung, luang lubung. Ya. Minta digantuk. Bujang lorong.
1: Nah, bujang lorong. Nah.

0: Ceng, hotel.
1: Mana mangi wa?
0: Iya. Iya. Asing, hotel. Pokoknya ngotel.
1: Ngotel lah.
0: Iya. Menyut kepala ngotel. Aduh, kakek ini. Lanjut. Asai.

0: Bening banget, ngoteh-ngoteh lagi sendirian warawiri. Ngoteh lah, ngoteh-ngoteh lagi.
1: Oh, jajam.
0: Asli ini emang pendinya ngeri-ngeri asli.
1: Istirahat dulu itu lagi.
2: Kami ibe pokoknya malam ini kita ngoteh ke galau.
1: Iyo, istirahat dulu ya.
2: Iyo, buat galau-galau be pendengar puan empat ya. Iyo, semoga pada sehat galau.
1: Amin.
0: Iyo.
2: Amin. Buat ya dola. Mengiwan.
1: Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Itu be. Bertambah banyak rezekinya.
1: Amin. Sehat selalu.
2: Sama keempatnya.
1: Yo.
2: Kepada sehat-sehat galau.
1: Amin.
0: Jangan ngoteh be.
2: Mengiwan.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan iya, jangan ngoteh lagi dunia.
1: Ya. Berapa nilai? Poinnya?
0: Poinnya nih?
1: Ya.
0: Ah, yang ini agak ngoteh-ngoteh gini agak sakit pala gue.
1: Berapa gitu?
0: 85 lah,
1: Cik. 85. Malam semakin lama semakin besar jadi nilai. Kita sikok lagi.
0: Masalah ngoteh-ngoteh, terima lagi teleponnya.
1: Iya. Oke. Nilai ini bukan nilai sebenarnya.
0: Iya.
1: Nilai sesuai kuping gitu.
0: Sesuai kuping.
1: Iya, itu apa namanya penesan, Pak?
0: Iya, penesan kelakar, Cik.
1: Iya, oke. Kita terima telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum terakhir ya. Yo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, waalaikumsalam.
1: Jadi ngasih apa nih?
0: Dengan siapa, Cik?
3: Tamu Iwan,
0: jadilah. Oh, Iwan.
3: Tamu kuat di sana,
1: ya? Iwan tepati, ya?
0: Senamu. Iya, mana tepati.
3: Tamu kuat di sana, tidak sajak nih, itu Samu.
0: Itulah tadi.
1: Kamu tidak kesini, bukan ada sajaan.
0: Tidak, sinyal tidak nyampe.
1: Lah tahu acara keruki di sini,
3: huh? Ke sini aku ke sana.
0: Nah, itu tadi lagi tunggu sinyal enggak nyampe.
1: Memang ada niat Cik Iwan nak buat jas.
0: Iya,
1: tukang jahit belum.
0: Tukang jahit ya.
1: Yo, jadi pacak langsung sana lagi buat jas.
0: Iya.
3: Iya, itulah malam lah gantian.
0: Iya, maju lah.
3: Wapet boleh lah lagu apet.
0: Mantap, ngoteh-ngoteh. Karena
3: wapet ngoter lagi berhenti aku nyahit. Iya,
0: juga juga kan tuh ngoteh.
1: Alasan.
3: Iya, ngoter ke dulu
1: kita. Iya, bayar lagu apa?
0: Lagu apa, Bang Iwan? Lagu
3: ladalu ini kita santai
1: lah. Iya.
0: Oke.
1: Siko lagu lagi.
3: Hah? Tersesat.
1: Tersesat napas.
0: Nah, itu gagal ngoter tadi. Nah, waduh lah, cedah lah. Gara-gara ngoteh-ngoteh jadi tersesat.
3: Itu juga ngoter-ngoter, tidak terkeluan lagi
0: Pak Bandi. Lagi tersesat. Iya, penting kepala.
1: Oke lah kalau itu, coba ya.
0: Lanjut sasar. Mang Fe.
1: Roma Irama ya. Halo.
0: Iya.
1: Roma Irama ya.
0: Iya, Roma Irama.
1: Oke lah.
3: Dari Wadola jadi.
0: Iya.
1: Siap-siap, Cek.
0: Oke. Tahun ini jaga 2030 Wadola.
1: Yo, kita cover-cover lagi ya. Iya. Kita cover-cover lagi. Oke, siap-siap ya.
0: Iya. Siap ya.
3: Siap-siap.
0: Iya, kalau Wadola bukan tersesat, nyasar. Iya.
3: Yalah, digoyang lagi.
0: Oke.
3: Wadola.
0: Lanjut.
3: Jadi,
0: langkah-langkah. Iya, ajak bernyanyi,
3: iya.

0: Ah, oi, mantap. Nyampe juga.
1: Nyampe juga. Untungnya nyampe. Kalau kan tersesatan, kan agak lama
0: perjalanan. Iya. Akibat nanti kota ngotel.
1: Gara-gara ngocer tadi, lanjut nyasar gitu.
0: Iya.
2: Oke lah kalau itu. Makasih yo.
1: Untuk Cik Dola sama Cik Iwan. Semoga sehat selalu. Baliknya semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah ini Mak Mano komennya tuh.
2: Ya berapa?
0: Menurut Cik Gaya.
2: Terakhir Cik Gaya Cik Dola.
0: Oke Cik Gaya Cik Dola. Sebab ini Cik Dola, Cik Dola. Aku tak baca tak komen. Masalahnya senamo kami ini. Aku bingung jadi.
2: Iya apa lah?
0: Iya tak baca tak komen. Iya
2: ya,
0: iya lah.
2: Menutup ya.
0: Iya karena mungkin
2: iya
0: lah.
2: Iya
0: senamo tadi
2: antara apa ya,
0: senamo sudah
2: 80 sampai 90 ya.
0: Iyalah, iya lah. Itulah.
2: Iya.
0: Kira-kira iya.
2: Bukan 80 sampai 75 bukan?
0: Bukan, ayo.
2: Oke lah, makasih Cik Iwan atas ngobrolnya ngewangi kulo di program karaoke. Dan pasca ketemu lagi di minggu depan ya.
0: Insya Allah.
2: Jadi siapapun penyiarnya yang pastinya untuk galo-galo yang semoga terhibur.
0: Terhibur Cik.
2: Oke, makasih Cik Iwan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, dulu galo-galo gitu masih wangi di kesempatan malam ini sampai malam. Sampai malam ya lah, malam ini malam kaki. Anak berbatasan dengan pagi ya. 23:55 kaki. Kami siap ke ya. Makasih Cik Iwan ya. Oke. Lagu-lagu yang agak slow, yang dengan melo, dengan santai ya. Pucat yang siko ini musiko nan elok.

Ya, Lur masih dengan lagu-lagu bernuansa Nusantara juga daerah ya. Dan untuk karaoke kita cukup ke sini ya. Tidak sampai habis ya. Ada sampai maksudnya sampai 11 tutup acara ya, tapi pukul 11 lewat dikit lah ya. Jadi belum bisa dulu bisa melot karaoke lagi kaget di minggu depan ya. Ingat lagi ya. Cukup lah ya. Jangan berandring lagi. Oke, Lur, kalau kita lanjut kembali dengan semua berlalu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
5: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
4: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Ya, kita lanjut kembali. Dan sebanyak 443 jemaah haji kloter 3 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dengan selamat. Mereka mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada Jumat tanggal 5 Juni kemarin. Jemaah yang pulang berasal dari Kabupaten Oku Timur, Kabupaten Oki, dan juga Palembang. Kedatangan mereka berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Ketua PPIH Debarkasi Palembang M. Arkan Nur Wahidin mengungkapkan rasa syukur dan kelancaran pemulangan. Seluruh jemaah tiba dalam kondisi sehat setelah menjalani rangkaian ibadah haji. Kami kutip dari eri.co.id untuk Dorogalo-galo, dan kita lanjut kembali hiburan dan informasi.

bagi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya, malam.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin 8 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budayo, masih tetap di Perempat Palembang, Suara Budayo Sumatera Selatan. Dulu sahabat budayo direwangi oleh Cek Kulo Cek Rase di sini, merewangi dulur di Serujaya pagi ini dari jam 5 ini sampai jam 10 kaget dulur ya. Dulu sahabat budayo, adapun acara-acara yang akan Cek Rase bawa ke untuk merewangi dulur di sepanjang pagi hari ini dalam memulai segala aktivitas di pagi hari ini. Pertama, ada hikmah pagi pengajian Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh kori kita almarhum K. Haji Nawaddin Cik dengan surat Ar-Rum ayat 51-60, dan dilanjutkan dengan hiburan-hiburan yang bernuansa religi. Kemudian di jam 5.20 ada renungan monolog atau hikmah pagi dengan Al-Ustadz, penceramahnya Al-Ustadz Obid dengan temanya Kitab Riyadus Sholihin bab 35 tentang hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Kemudian sampai ke jam 6 kita ada hiburan yang bernuansa religi. Di jam 6 kita ada info sedengat dan dilanjutkan dengan cerita kita pagi hari ini dengan tema layanan siaran budaya dan juga padu wisata. Dan di jam 7 dilanjutkan dengan informasi sedengat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan cerita kita pagi ini dengan tema yang sama, layanan siaran budaya dan juga padu wisata. Di jam 8 kita adu anjang sana. Jadi dulu sahabat budayo bisa berinteraksi dengan Cek Rasid di 0711-351-656 dengan tema yang sama tetap layanan budaya dan juga padu wisata. Dan di jam 9 kita adu suara komunitas di sesi terakhir di Serujaya pagi. Baik dulu sahabat budayo, itulah acara-acara, rangka segala acara yang akan Cek Rasid bawa ke untuk merayakan dulur di rumah di Perempat Palembang. Semoga apa-apa yang akan Cek Rasid bawa ke dapat menghibur dan juga menjadi hal-hal inspiratif untuk dulur simak. Baik dulu, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita mulai baik acara kita, yaitu pengajian Al-Quran surat Ar-Rum ayat 51. Selamat menyaksikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون

وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق

0: صدق الله العظيم.
1: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga golongan manusia yang sangat dimurkai Allah, yaitu yang cenderung kepada perkara yang haram, orang yang mengikuti perbuatan jahiliyah, dan orang membunuh orang lain tanpa hak. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik dulur-dulur, kaum muslim dan muslimah, telah kita perdengarkan tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum ayat 51-60. Dulur selbudaya, kaum muslim dan muslimah, semoga segala kita yang mendengarkan, semua kita yang mendengarkan akan mendapatkan amal jariahnya dan bernilai ibadah. Dan semoga juga kepada almarhum akan mendapatkan amal jariah dan diterangkan kuburnya dengan syafaat Al-Quran. Baik dulu sobudayo, selanjutnya kita kembali ke acara selanjutnya, yaitu lagu-lagu yang bernuansa religi.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik dudulurs, kaum muslimin muslimat, kita hentikan sejenak lantunan-lantunan lagu yang berlantunan religi. Selanjutnya kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu Hikmah Pagi dengan penceramah Al-Ustadz Obid dengan topik Kitab Riyadus Sholihin bab 35 tentang hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Assalamualaikum Ustadz. Baik, silakan Ustadz.
1: Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa di ruang siar pemirsa, melanjutkan kajian dari kitab Riyadus Shalihin. Pada pertemuan dua Senin yang lalu kita sudah bahas bab ke-34 yang bercerita tentang wasiat dan nasihat untuk berbuat baik kepada kaum perempuan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian di bab ke-35 yang bercerita tentang hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Pemirsa Perempat RRI Palembang, dalam surat An-Nisa ayat 34, dan ini ayat sering disampaikan penceramah kalau bercerita tentang nasihat pernikahan, yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Sungguhnya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Mengapa? Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki di atas yang lain dan kaum wanita, dan dengan kelebihan itu mereka diberi hak untuk menjadi pemimpin. Nah, berkenaan dengan hak dan kewajiban, mungkin kita dulu pernah belajar PMP, pendidikan moral Pancasila, atau zaman sekarang nyebutnya ya mata pelajaran ketatanegaraan, berkenaan dengan cerita hak dan kewajiban. Ketika ada dua kelompok yang berhubungan, memiliki interaksi, maka antar kelompok tentu memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban kita adalah merupakan hak bagi partner kita, dan hak kita adalah merupakan kewajiban dari partner yang menjadi kawan dalam relasi tersebut. Nah, kalau kemarin kita bercerita tentang hak kaum wanita dan kewajiban para suami, maka pagi hari ini kita bercerita tentang hak suami, dan itu merupakan kewajiban seorang istri. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi, ketika seorang laki-laki memanggil istrinya untuk kepentingan di atas kasur, mohon maaf ini hubungannya dengan hubungan suami istri, palam ta'tihi, namun sang istri tidak memenuhi ajakan suami tadi, fabata ghadbana 'alaiha, sehingga menyebabkan sang suami dalam keadaan marah malam itu, la'anatha al-malaika hatta tusbih, maka niscaya para malaikat akan melaknat sang istri tadi sampai terbit fajar. Hadis muttafaqun alaihi. Dalam riwayat yang lain juga tetap di dalam kitab Bukhari dan Muslim, idza batal mar'atu hajirata firashi zawjiha, jika seorang perempuan istri melewati malam dalam keadaan menghindari kasur suaminya, ya maksudnya tidak mau memenuhi ajakan suaminya, la'anat hal malaika hatta tusbiha, maka niscaya malaikat akan melaknat sang istri tadi sampai terbit fajar. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, hadis ini menjadi bentuk penegasan Rasulullah bahwa hakikatnya suami punya kebutuhan untuk dipenuhi oleh sang istri. Nah, memang ada beberapa kelompok yang anti dengan Islam, mengatakan bahwa seolah-olah Islam ini terlalu pro kepada kaum laki-laki sehingga tidak memandang kebutuhan dan keinginan sang istri. Mengapa? Karena dalam hadis hanya memenuhi hajat biologis sang suami. Sementara kalau seandainya sang istri yang mengajak, tidak ada hadis yang melaknat kaum laki-laki kalau menolak ajakan istri. Sebenarnya kita memang harus bijaksana dalam memaknai hadis ini. Karena dalam penelitian tentang anatomi dan biologi tubuh manusia, bahwa sifat dasar kaum laki-laki itu selama mereka masih bernyawa, keinginan dan nafsu berhubungan itu tidak ada masa akhirnya. Meskipun sudah lanjut usia, umur 70-80 tahun, tidak ada istilahnya, tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi nafsu kepada kaum perempuan. Sementara kaum perempuan memang ada batasan usia. Ketika memasuki usia 50-60, masuk masa menopause, maka hasrat dan keinginan seksual itu tentu akan berkurang dan akhirnya memang tidak ada lagi. Nah, disinilah memang kita harus bijak memahami hadis ini, bagaimana seorang istri dapat merawat cinta kasih dengan memenuhi keinginan sang suami. Jadi jangan kita pahami sepihak bahwa hadis ini seolah-olah mengkerdilkan kaum perempuan, memperbudak kaum perempuan. Karena hakikatnya dalam pernikahan itu kan bukan hanya cinta, sakit mawaddah warahmah, bukan hanya cinta kasih, akan tetapi kasih sayanglah yang jauh lebih permanen akan membuat rumah tangga itu menjadi langgeng dalam keharmonisan. Jadi istilahnya kan sudah disampaikan, pernikahan itu sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu adalah kedamaian, ketenangan yang dirasakan masing-masing pasangan setelah berumah tangga. Nah, sementara mawaddah warahmah itu adalah mekanisme Allah yang diberikan kepada kedua pasang, kepada masing-masing pasangan tadi, agar dapat merawat rasa kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga kami berupa cinta dan kasih sayang. Nah, kalau kita usia pernikahan muda, masih pengantin baru, tentu cinta yang akan jauh lebih dominan, dan cinta bentuknya fisik. Jadi tampilan wajah, aroma tubuh, sikap badan, itu yang membuat kita tertarik dan cinta. Maka bentuknya biologis. Nah, sementara agar jauh lebih langgeng rumah tangga itu, tentu tidaklah cukup dengan cinta biologis, akan tetapi cinta yang lebih maknawi berupa kasih sayang, wujud rahmah, berbagi kasih dan sayang kepada orang yang kita cintai, meskipun tak cantik lagi, meskipun tak tampan lagi, meskipun tak sigap lagi, meskipun tak sempurna lagi, namun karena sayang yang sudah dirawat sekian puluh tahun, membuat kita rela menerima segala macam kekurangan dari pasangan kita masing-masing. Jadi hadis ini harus kita pahami sebagai wujud tanggung jawab istri dan kebutuhan suami, hak seorang suami. Pada hakikatnya timbal balik juga, bagaimana seorang suami sesekali juga harus paham kebutuhan dan keinginan istrinya. Itu hadis yang pertama. Selanjutnya hadis yang kedua, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznihi. tidaklah boleh seorang wanita berpuasa sunnah jika sang suami atau suaminya sedang ada di rumah, kecuali sang suami mengizinkan hal itu. Wala ta'zana fi baitihi illa bi'idznihi. Dan ia tidak boleh mengizinkan orang asing untuk masuk ke rumahnya kecuali mendapatkan izin dari suaminya. Hadis muttafaqun alaihi. Jadi lanjutan di hadis kedua ini bercerita tentang hak suami dan kewajiban seorang istri hatta kepada perilaku ibadah. Ketika sang istri ingin melakukan puasa sunnah dan suaminya ada di rumah, maka harus wajib hukumnya sang istri meminta izin kepada suami kalau ingin puasa sunnah. Lain halnya kalau seandainya sang suami sedang tidak berada di rumah, dalam perjalanan, dalam pekerjaan, di waktu itu sang istri memilih untuk melaksanakan puasa sunnah, maka tidak perlu izin kepada suami. Kemudian di lanjutan hadis dikatakan termasuk juga sang istri tidak boleh memperbolehkan atau mengizinkan seseorang, dalam makna ini artinya laki-laki terutama, atau untuk masuk ke dalam rumahnya sementara sang suami tidak ridho, tidak mengizinkan orang itu masuk, maka sang istri tidak boleh mengizinkan orang asing itu masuk ke dalam rumah. Pemirsa Perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di hadis yang kedua ini Rasul ingin mengajarkan bagaimana sebuah ibadah sunnah berupa puasa sunnah itu bisa dibatalkan ketika perilaku atau hak wajib seorang seorang suami dan kewajiban seorang istri itu harus dipenuhi. Karena kalau seandainya sang istri sedang berpuasa sunnah sementara suami tiba-tiba butuh hajatnya, hajat biologisnya untuk di

Ah, kewajiban kita sebagai makhluk yang nilainya lebih tinggi daripada hak seorang suami. Pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Selanjutnya, hadis yang ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari anaknya Umar, Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, maksudnya meridhai Abdullah ibn Umar dan meridhai Umar ibn Khattab. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Wal amiru ra'in, seorang gubernur adalah pemimpin. War rajulu ra'in ala ahli baitihi, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladi, dan seorang wanita adalah pemimpin atas rumah dan anaknya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis ini bercerita tentang tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi seorang pemimpin rakyat bertanggung jawab terhadap kebutuhan rakyatnya, dan telah akan mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya itu. Termasuk juga seorang laki-laki sebagai suami dan kepala rumah tangga. Dia adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Dia wajib memenuhi kebutuhan keluarga yang ada di dalam rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah ia lakukan di dalam rumah tangga itu. Begitu juga sang istri, ia juga adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya. Dia bertanggung jawab tentang manajemen rumah dan juga bertanggung jawab tentang pendidikan anak-anaknya. Maka kata Rasulullah di dalam hadis ini, setiap kita akan bertanggung jawab dengan kapasitas kita masing-masing. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban, seorang istri juga akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban terhadap tanggung jawab yang ia lakukan terhadap istri dan anak-anak di dalam rumah tangganya. Bagaimana ia mencukupi kebutuhan pokok, kebutuhan utama di dalam rumah tangga, sandang, pangan, papan, itu adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami, dan itu merupakan hak istri dan anak-anak di dalam rumah tangga itu. Jangan sampai istri dan anak-anak kita kekurangan sandang, papan, dan pangan. Makanya seorang laki-laki suami menjadi wajib hukumnya untuk menjadi pencari rumah tangga, menjadi pencari rezeki bagi rumah tangga, memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga. Sementara kaum perempuan tidak punya kewajiban untuk mencari rezeki menghidupi rumah tangga, karena dalam urusan memenuhi kebutuhan rumah tangga itu adalah merupakan tanggung jawab suami. Namun ketika seorang istri sadar dengan keterbatasan suami akibat kemampuan, kesehatan jasmani, atau peluang kerja yang semakin sedikit bagi seorang laki-laki, akhirnya memilih ikut bekerja, tetap harus meminta ridho suami agar diberikan izin untuk bekerja. Tapi hakikatnya seorang istri tidak wajib untuk mencari rezeki memenuhi kebutuhan rumah tangga suaminya. Jadi seandainya seorang wanita bekerja, suami bekerja, wanitanya atau istrinya juga bekerja, apa yang didapat oleh sang istri itu hanya pribadi. Ketika ia memberikan apa yang ia dapat dari pekerjaannya kepada suami,

0: kami kepada anak-anaknya itu bukan kewajiban istri yang diberikan kepada anak, tapi bentuk bantuan sedekah dari istri kepada suami dan kepada anak-anak di dalam rumah tangga ini. Maka bagi wanita karir, hakikatnya izin dari suami wajib hukumnya. Sebagaimana yang kita sampaikan di hadis kedua tadi, ketika dia menerima tamu dari luar untuk masuk, dia harus izin kepada suami. Begitu juga ketika sang istri ingin keluar dari rumah, wajib hukumnya untuk meminta izin kepada suami. Baik dalam kepentingan sementara, ke pasar, pertemuan, majelis taklim, wajib izin kepada sang suami. Begitu juga ketika dia memilih keluar secara permanen, ketika memilih untuk bekerja. Pemirsa perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, maka di dalam hadis ini dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, berikutnya kami akan menyampaikan hadis yang keempat, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan." Kalau seandainya saya boleh memerintahkan seseorang, "Ayasjuda li ahadin," untuk bersujud kepada orang lain, "la amartul mar'ata ayasjud antasjuda li zawjiha." Maka aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmizi, dan ia menilai hadis ini hasan, sahih. Pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di hadis yang keempat ini kita dapat mengambil hikmah bagaimana besarnya tanggung jawab seorang suami di dalam rumah tangga, sehingga menumbuhkan kewajiban seorang istri untuk patuh taat sempurna kepada suaminya dalam kebaikan. Maka Rasul umpamakan, kalaulah boleh manusia sujud kepada sesama manusia, maka istri lebih pantas untuk sujud kepada suaminya. Menunjukkan betapa tingginya derajat suami di hadapan istri, karena besarnya tanggung jawab suami yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dalam hadis ini kita tahu tidak boleh sujud selain kepada Allah, tapi makna sujud di sini adalah penghormatan, bentuk ketaatan sempurna. Jadi kalau kita sujud kepada ayah, ibu, kepada suami, bukan berarti kita menghamba, beribadah, akan tetapi sujud kita kepada mereka bentuk bakti, bentuk penghormatan, bentuk ketundukan kita di hadapan orang-orang yang berjasa ini. Kepada ayah ibu adalah bentuk bakti dan penghormatan kepada mereka, sedangkan sujud seorang istri kepada suami adalah bentuk bakti dan ketaatan yang sempurna kepada suami. Jadi jangan dipahami bahwa seolah-olah hadis ini mendiskreditkan Islam dengan mengatakan terjadi perbudakan di dalam Islam, seorang istri harus sujud kepada suami. Tidak. Akan tetapi hadis ini mengajarkan tentang ketundukan dan ketaatan sempurna istri kepada suami dalam kebaikan. Jadi kalau kita sujud kepada ayah, ibu, tunduk kepada ayah, ibu, tunduk kepada suami dalam jalan atau syariat Islam, dalam kebaikan agama. Kalau seandainya mereka melakukan keburukan, melakukan maksiat, maka haram hukumnya kita mengikuti keburukan dan maksiat yang dilakukan orang-orang tersebut. Kalau kita buka surat Luqman di ayat ke-14 dikatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun," kalau seandainya ayah ibumu mengajak kamu untuk menyekutukan Allah padahal kamu tahu itu adalah perkara yang sesat, fala tuti'huma, maka kamu tidak boleh mentaati perilaku syirik yang diajak oleh orang tuamu itu. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kamu tetap harus berbuat baik, mempergauli mereka, bersikap kepada mereka dengan baik, meskipun kita tahu ajakannya untuk menyekutukan adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kita tidak taat dalam perintah yang salah tadi, tapi sikap kita dalam kehidupan dunia itu harus baik. Jadi dengan seorang ayah ibu yang berbeda keyakinan dengan kita pun, kita tidak boleh berkata kasar, bersikap tidak baik kepada orang tua tadi. Nah, begitu juga hubungannya dengan suami. Ketika seorang suami memerintahkan istri dalam kebaikan, wajib hukumnya untuk melakukan perintah suami tadi. Namun ketika sang suami memerintahkan istri untuk melakukan perbuatan buruk, perbuatan maksiat, maka wajib juga sang istri untuk menolak, untuk tidak taat kepada apa yang diperintahkan suami tadi. Jadi pemirsa Perempuan RRI Palembang, di hadis yang keempat ini bercerita tentang ketaatan dan kepatuhan istri kepada suami mutlak hukumnya selama di dalam koridor syariat agama, selama di dalam kebaikan. Nah, ketaatan hanya di dalam perbuatan baik. Pemirsa Perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, demikian hikmah kita pagi hari ini, semoga mendatangkan manfaat sehingga rumah tangga adem, ayem, harmonis, karena masing-masing pihak di dalam rumah tangga paham hak dan kewajiban mereka masing-masing. Kembali dalam tema bercerita tentang pendidikan moral zaman dahulu, kita lebih mementingkan kewajiban. Sudahkah kita melakukan kewajiban kita kepada pasangan kita? Kalau kita sudah menunaikan kewajiban kita, tentulah akan berbuah, hak kita akan dipenuhi oleh pasangan kita. Jadi selalu seperti itu yang diajarkan di dalam pendidikan moral, bagaimana kita sebagai pribadi memenuhi kewajiban kita kepada pasangan kita, maka buah dari perbuatan baik, kewajiban yang kita penuhi tadi, akan hak kita juga dipenuhi oleh pihak yang kita penuhi kewajibannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah, wadir ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Al-Ustaz Obid atas ilmu-ilmu yang telah saudara bapak sampaikan, Ustaz sampaikan. Semoga segala apa yang Ustaz sampaikan akan menjadi ilmu-ilmu kita dalam menjalani hidup di dunia ini untuk lebih baik lagi. Baik, dulu sahabat budayo, semoga segala yang Ustaz sampaikan tadi akan menjadi suri teladan bagi kita semua untuk lebih hidup lagi itu, untuk hidup lebih baik lagi di dunia ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu-lagu yang bernuansa religi. Ada dari Maher Zain, Asma Allah, Asma Allah Al-Husna.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid, inilah info selengkapnya.

Dodol Sabudayo, informasi pertama, kondisi kabel udara yang semrawut di sejumlah ruas jalan kota Palembang kembali menjadi keluhan masyarakat. Persoalan tersebut disampaikan warga melalui program Halo RRI yang disiarkan Pro 1 RRI Palembang. Keluhan itu disampaikan seorang pendengar bernama Edi dalam siaran hari Jumat yang lalu. Selain kabel udara, ia juga menyoroti banyaknya coretan pada sejumlah fasilitas umum. Laporan masyarakat tersebut langsung ditindaklanjuti tim Halo RRI dengan menghubungi pihak terkait. Langkah itu dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai penanganan masalah yang dikeluhkan warga. Ketua Korwil Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Wilayah Sumatera Selatan, Afriansyah, mengatakan penataan kabel tersebut terus dilakukan. Pemerintah Kota Palembang juga mendorong penyedia layanan untuk merapikan jaringan yang masih semrawut.

0: Dulur Sabudayu, untuk informasi selanjutnya, citra jamu yang selama ini identik dengan rasa pahit dan konsumsi orang tua mulai didobrak. Dalam puncak peringatan Pekan Jamu di Car Free Day Palembang, Minggu 7 Juni 2026 kemarin, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM bersama Ikatan Dokter Indonesia IDI mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk kembali melirik jamu sebagai warisan kearifan lokal yang berkhasiat. Namun di balik upaya populerin kembali jamu, terselip peringatan keras mengenai maraknya jamu ilegal yang dicampurkan dengan bahan kimia obat atau BKO. Zat berbahaya ini sering disusupkan oleh oknum produsen nakal untuk memberikan efek instan yang dalam jangka panjang justru merusak organ tubuh. Kepala Balai Besar BPOM Palembang, Yani Ardianti, menegaskan masyarakat harus waspada terhadap jamu yang diklaim sebagai obat cespleng atau langsung manjur. Menurutnya, jamu secara alami berfungsi meningkatkan imunitas, bukan untuk mengobati penyakit secara mendadak. Sekian info seringat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili Kelembaga Kerajaan Bertugas, Kulo Cek Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bekal bersama Kulo Cik Rasid ya. Baik dulur, apa kabarnya pagi ini? Semoga di pagi hari ini kita dalam suasana yang bahagia dan penuh keberkahan. Dan semoga kita juga dalam senantiasa dalam diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kelancaran rezeki dan juga diberikan kemudahan dalam segala aktivitas kita di sepanjang pagi ini. Dulu sebelum yo mengawali di hari ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang positif tentu bisa menjadi langkah terbaik untuk menjalani rutinitas kita memulai pagi.

Kalau diikmati dengan penuh enjoy, kebahagiaan, keikhlasan, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Taala. Ini untuk bagi dulur-dulur kita juga, mungkin yang lagi di daerah di dusun nih, mungkin yang sekarang ini sedang menuju kebon. Wow, Cak Mang John, mungkin sekarang ini lagi mantang, lagi nampas, lagi nakok, lagi apa nama istilahnya? Nyadap karet. Wah, selamat beraktivitas be. Tetap baik, radinya tuh di itu di kek, besar ke volumenya. Wah, dengan suara ceras ini combreng ini. Baik dulur, untuk segala dulur kita, Cak model Cak Iwan yang lagi ngoteng-ngoteng ke kaki. Wah, selamat menikmati baik kotengan kakinya dengan direwangi kopi anget, kopi hitamnya. Wow, Caknya lah 2 gelas ya pagi ini. Jangan banyak ikut Cak Iwan. Kaget kembang pulak kakinya, banyak gue minum kopi. Yo, selingi pulak minum baju putih pulak. Itu ya. Baik dulur, selamat menikmati baik di pagi hari ini dengan perempat. Semoga kami baca menemani dulur-dulur dengan berbagai informasi dan juga hiburan nih, serta sajian yang menyejuk hati. Karena di setiap pagi ini kita ada kesempatan baru untuk mulai hal-hal yang baru, dan semoga Cak Rasid ucapkan juga ya, semoga apa-apa yang kita rencanaku di hari ini, di sepanjang hari ini, sukses dapat tercapai dengan baik sesuai dengan harapannya. Tetap bersama kami di Perempat Palembang, semoga kami bisa menghadirkan kehangatan dan penuh makna. Wow, ada apa lagi setelah ini? Ada ombak iya dari Cak Iwan. Wah, tapi bukan Cak Iwan KTP ya.

0: Abah, oi dah, Abah. Gos sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat.

0: kita nambah sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
2: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

Baik dulur, masih di Perumpak Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Masih bersama Kulucer ACT, meremen dulur di studio pagi ini dalam memulai segala aktivitas di pagi ini. Baik dulur, sebelum kita memulai aktivitas, ada pun Cer ACT akan nak menunjuk ke informasi tentang perakiran cuaca Provinsi Sumatera Selatan ya. Hari ini Senin 8 Juni 2026, update per jam 6.30 ya. Jadi di sini menurut perkiraan cuaca BMKG Sumsel, cerah berawan di pagi hari ini untuk wilayah Sumatera Selatan ya. Wow. Siang dan sore hari berawan, potensi hujan sedang di wilayah Oki dan Banyuasin. Potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyuasin, Palembang, Ogan Ilir, Oku Timur, Oku Muara Enim, Prabumuli, Lahat, Empat Lawang, Musi Rawas, Pali, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Nah, jadi perkiraan cuaca menurut BMKG wilayah kita termasuk Palembang ya, siang dan sore harinya ada kemungkinan hujan ringan ya. Oke, ataupun dia hujan sedang. Kemudian di malam harinya cerah berawan, potensi hujan sedang di wilayah Oki. Kemudian potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Lubuk Linggau, Musi Rawas Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim dan juga Oku. Wah, jadi dulu sabudayo, itulah update perakiran cuaca yang Cer ACT ambil ke dari perakiran cuaca BMKG Sumsel ya. Jadi dari pagi hari ini cerah berawan baik. Kemudian siang dan sore harinya kemungkinan hujan ringan dan hujan sedang ya. Dan juga malam harinya rata-rata cerah berawan. Wah, jadi tidak perlu panasnya nih, insya Allah pagi hari ini ya. Sama siang KGM. Baik dulur, jangan kemana, tetap baik di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada pilihan lagu dari Cer ACT, Ringam.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

0: dulu Sobudayo, informasi pertama. Ibadah haji merupakan panggilan Allah kepada seluruh umat Islam dunia, seperti yang tertulis dalam surat Al-Hajj ayat 27 yang menyerukan manusia untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini dijelaskan Ustadz Mahmud Jamur Muhdir, Rumah Tahfiz RQMM Palembang, ketika menjadi narasumber acara Mutir Pagi melalui telepon di studio Pro 1 Palembang di hari Sabtu yang kemarin. Ustadz Jamhur menerangkan ibadah haji menunjukkan bentuk ketaatan yang sangat tinggi kepada Allah. Jemaah dari berbagai negara, suku, bahasa dan latar belakang berkumpul dengan satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah. Paket ihram yang digunakan mengandung makna kesetaraan. Tidak ada perbedaan antar pemimpin dan juga rakyat, miskin dan kaya, semua berdiri sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Sobat Dayo, untuk informasi selanjutnya, sebanyak 443 jemaah haji kloter 3 di Embarkasi Palembang tiba di tanah air dengan selamat. Mereka mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Jumat yang lalu. Jemaah yang pulang berasal dari kota Kabupaten Oku Timur, Kabupaten Oki dan Kota Palembang. Kedatangan mereka berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Ketua PPIH Embarkasi Palembang M. Arkan Nur Wahidin mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran pemulangan. Seluruh jemaah tiba dalam kondisi sehat setelah menjalani rangkaian ibadah haji. Kedatangan kloter 3 menambah jumlah jemaah yang telah kembali ke Sumatera Selatan. Hingga saat ini total jemaah yang telah tiba mencapai 1.329 orang. Sekian info seringat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kulo cek rasir, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang.